0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menegaskan pembukaan jalan tembus Soekarno-Hatta Candi Panggung telah memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu pemerintah Kota Malang tetap berpedoman pada putusan pengadilan yang menyatakan jalan tersebut dapat difungsikan sebagai jalan umum. Ali mengatakan sebelum uji coba fungsional dilakukan, Pemkot Malang telah menghadapi gugatan hukum yang diajukan warga. Protes tersebut telah bergulir dari pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi dan hasilnya menjadi dasar dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan kebijakan. Terkait dengan adanya upaya kasasi yang diajukan warga, Ali menegaskan protes tersebut bukan menjadi kewenangan Pemkot. Selama belum ada putusan baru atau perintah dari pengadilan yang membatalkan putusan tersebut, pemerintah tetap berkewajiban menjalankan aturan tersebut. Menanggapi penutupan akses jalan oleh warga perumahan Griya Santa, Ali menindaklanjuti hal tersebut berada di luar dasar hukum yang saat ini menjadi pedoman Pemkot. Meski demikian, pemerintah memilih mengedepankan komunikasi dengan warga untuk mencari solusi bersama. Ali menambahkan, pemerintah Kota Malang membuka ruang dialog apabila warga ingin bertemu langsung dengan wali kota maupun wakil wali kota untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, ia menegaskan, seluruh kebijakan tetap harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku.
0: Mekaten Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamireng. Alhamdulillah sakit pinanggian kalian Mbak Tejo. Suwe ra ketemu ya. Nanti ae Mbak Lo piye Mbak iki lagi. Kelapa apa? Ya wis suwe ra krungu suarane sampean iku nandi Mbah? Ya ora nandi-nandi nanging iki Mbak lagi apa jenenge? Honeymoon. Mesti ngerti wae honeymoon ini. Lah iya ta. Ya wis saiki Mbak Tejo kang ngrencangi panjenengan sing ngancani dulur-dulur kabeh putu-putune Mbak Tejo sedaya ing warung gaul dino Kamis malam Jumat tanggal pira iki tanggal 30 Juli 2016 ya. Sing pengin sarapan langsung wae selesai ke suwen ya ta. Telepon 4045044 WAE 081-5556-9105-3. Warung gaul gaul gaul gaul.
1: Warung gaul gaul gaul.
0: Gaul.
1: Gaul. Mbah Tejo iki mumpung segone sik kemebul.
0: Lho lah ya mesno.
1: Ya mesno.
0: Ya mesno ti lah piye wong cek anget kabeh.
1: Kok anu ya?
0: Apa?
1: Segone wangi.
0: Lho ya iya, wingi ya gawe apa jenenge sego pucet. Kaya
1: anu, mari matengi apa? Soale sing dodol mari wangi.
0: Piye to mari wangi piye to?
1: Ya sing bani nyebut aku. Eh? Barang lek anyar lak wangi ya, Mas.
0: Lho, kandhane, barang lek anyar yo sik plastikan.
1: Wangi.
0: Kandhane. Piye kabare Pak Kung?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean yo ngono yo.
0: Iya, alhamdulillah yo sehat.
1: Sehat selalu dan sukses untuk seterusnya.
0: Lho, yang kudu
1: manuk manyar. Manuk Prato.
0: Manuk manyar, manuk Prato.
1: Manten anyar, mosok yamene wis ngantuk.
0: Lho yo, heh.
1: Melekan paling mau isi.
0: Lho yo. Piye to?
1: Yo goleki anu lamuk utawa tinggi.
0: Lek cara lek cara apa jenenge sepeda motor lek ngeren lek kudu digeber.
1: Ngono ya.
0: Lho ya iya. Supaya anu, supaya tahan banting
1: male anu male gak iso turu soal nyamuke akeh. Oh, nyamuke nakal iku lho
0: kandhane yo nyamuk.
1: Kandhane
0: nyamuk nyamuk nakal.
1: Aduh oleh salam teko Bunda Riatin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda Riatin ya. Ikan hiu kan patin.
0: I love you, Tin.
1: Pak Tejo, lagune napa niki anu Banyuwangian napa
0: Banyuwangi dangdut. Yo kabeh kena ku. Banyuwangi dungdat ya iso.
1: Oh, Banyuwangi anu wis dengan setel anu apa ku?
0: Apa?
1: Kerajaan Banyuwangi.
0: Oh, jenengane.
1: Iku Mas.
0: Oke.
1: Iya. Ada celuk Mbah wong senom. Ya tak celuk Mas ae.
0: Lha piye wong? Aji celuk Mbah ojek anyar ya. Ojek orang ojek oleh oleh seminggu.
1: Kok anu Mbah Tejo kok aku rono iso ngiringno manteni.
0: Lha aku miring dhewe. Miring dhewe wong kabeh lakon muleh.
1: Lagu ruru teko medsos sih, Mbak Tejo lagi miring-miring.
0: Kandan. Kandan ya, miring dhewe.
1: Kandan iki kok tak kene hari.
0: Ah ya piye maneh wong jenenge wae wong urip kuwi. Nek dhewean terus-terusan
1: kuwi. Ya mergo keadaan ngono
0: kuwi. Lha iya.
1: Lek mergo arep dimaklumi.
0: Anu Kung,
1: lagi lek, happy soalnya.
0: Oh, lek lagi dilek dewean terus iku nggarai gawang sawanan.
1: Ngono ya.
0: Lek bengi tole-tole aku dilek. Wah, dilek sawah.
1: Anake turu apa si melek ngono ya. Kayak obat tidur ae anake.
0: Wah, bahaya iki.
1: Bahaya. Bahaya iki.
0: Andane ya.
1: Ya wis aku tak kirim salam
0: ya, Bu Sri ya,
1: Purnomo,
0: ya.
1: Bu Pandan. Ah. Bu Sri Gati, Sri Ponco, Rehana dan kuwabe Mbak Tejo,
0: kagem
1: Mbak Tejo.
0: Iya.
1: Mugi-mugi pinaringan sehat rayu wilujeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, barokatuh. Matur suwun Kong Ismayo. Tapi suaranya sih kecemeng kelingok kandani ya. Warung gaul gaul gaul gaul gaul.
2: Warung gaul gaul gaul gaul gaul. Mbak Ismoyo gaul Mbak Ismoyo.
0: Lagi gak gaul lagi ugal-ugalan nih.
2: Mbak Ismoyo gaul Mbak Ismoyo. Aku harus ngomong teko ndi Mbak Ismoyo.
0: Lu ngomong teko ya teko labe.
2: Aku mau berkata dari mana Mbak Ismoyo?
0: Ya dari situ.
2: Warna sudah berubah.
0: Apanya sih yang berubah?
2: Warnanya sudah berubah.
0: Iya iya toh.
2: Tipis mana rupane?
0: Lo iya.
2: Manuk manyar nggawe susu.
0: Manuk manyar nggawe susur.
2: Nganter nanya.
0: Nggawe susur.
2: Goreng tahu.
0: Ora aku nggawe susur ora bisa.
2: Bolak-balik goreng tahu.
0: Kayak apa? Aku iya anjen lek tahu ki empuk aku seneng.
2: Iya.
0: Anda.
2: Iya iya. Kayak anjene.
0: Kandane.
2: Masih empuk kan tahu kena di atas no titik.
0: Ora iso jenenge tahu ya empuk to.
2: Aku ngomong teko ndi Pak Ismoyo masa dari bawah.
0: Aja aja isin aku teko ngisor. Teko ngisor.
2: Ya wayang golek Pak Is.
0: Lemah yang golek teko ngisor ku di ruwo gawang ngisor. Lagi menungso lumrah.
2: Lewa yang golek gak popo Pak Is.
0: Golek apa?
2: Menungso. Le menungso ku golek-golek.
0: Golek perkara. Ah kowe kok
2: manuk manyar, manuk platuk jar Pak Ismoyo.
0: Manuk manyar, manuk platuk.
2: Ya,
0: penggawean yang ngantuk. Tak tutup aja warungnya ya. Assalamualaikum.
2: Manyar, lengawan wangi Pak Ismoyo.
0: Loh ya mas noti.
2: Manten nanyar, pengen tenik tunggu itu.
0: Andani ya pengen itu ruwe. Ternyata, ternyata. Ternyata Pak Eko. Pak Eko, lu diwangi. Kok? Kok? Loh hilang. Wapo ah, kualat dah. Eh, ngenteni ke Pak Eko renek suara niki ya. Warung gaul gaul gaul.
3: Warung gaul gaul gaul gaul gaul.
0: Gaul, waduh
3: bu. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Mbak Rahmat.
3: Tahun budi Pak Warto sipun, Mbak.
0: Kemeng. Oh.
3: Wile cengenjang, Mbak.
0: Wile cengenjang ugi lho. Pak Eko metu neh.
3: Ambune sing
2: ngene, Mbak. Kait nangis kula aku ora mudun aku injeng-injeng.
0: Wangu-wangi nggih lha iya. Niki wonten Pak Eko Lebu Pandan.
3: Mambu kembang.
0: Kandhani yo.
2: Bu Pandan.
0: Aku.
3: Halo.
2: Manuk manya lengoan wangi.
0: Lho ya mes noti.
3: Pandan nanya
2: ngenteni pengito.
0: Iki manten anyar stok lawas wong.
2: Oh, stok
3: lawas.
0: Lah iya stok lawas to.
3: Nampane Mbak sing kemeng, Mbak.
0: Wah. Kentole lho.
2: Iya iya. Aku nyetakan.
0: Ora
2: kandhan kemeng tau Bandan.
0: Kandhan. Ora apa jeneng ora kok berlungguh nano. Ate nggih apa nggih tongkat iku isin. Mosok manten anyar nggae tongkat yo.
2: Foto
0: gak itu angkat,
3: Mbak.
2: Aku ngomong
0: teko endi
2: aku
0: doane. Teko kene, Mbak. Lho lha iya, lha po bingung.
3: Lagi ngajeng.
0: Teko ngarep lho, Pak Eko.
2: Iya, pengarep mojo se anak kedet kamburi, Mbak.
0: Lah ya Kok ya untung ngono Pak Eko ora teko. Teko ora diobrak-abrik to suara.
2: Ya iki malu. Jadi padahal dumbane teko ngarep. Ya mosok se anyar teko-teko kadhe teko muri ya
0: udah lah. Lula iya. Eh matur nuwun Bu Pandan rawipun.
2: Kalau Bu Pandan wong iku retakno Bu Pandan, retakno wong iku.
0: Oh, lapo retak.
3: Nggih sampun niku wae mun. Terus pundi wae Pak Warto
0: niku? Lah iya. Ah
2: ngono lho Mas retakno ya iku.
0: Lah retak kuwi kaya arepe pecah ngono lho.
3: Oh nggih retak niku.
0: Ngretakke. Kok retakno kuwi to.
2: Lek retak salah ta apa omong apa?
0: Retakke. Retakno berarti ya arepe pecah kuwi lah retak.
2: Iya. Bu Pandan, Bu Pandan, Bu Pandan. Lek retak gak oleh. Anjene wis pecah Bu Pandan.
0: Lho lho ya yo piye ra pecah wong.
2: Anjene pecah Bu Pandan.
3: Ya kuwi seneng.
0: Pandan yo. Pandan.
3: Sampun sampun pecah.
0: Wis wis pecah wisan wis. Udune wis mbledos.
3: Tatean nama niku mbak.
0: Oh iya orang ini apa jenenge berhubung lagi berbahagia mbak ini tak gratis ke
3: oh gratis ya mbak
2: bisa ada asisten nih
0: lo ya mas no
3: bisa ada asisten nih gak bisa ada yang masak
2: mbak
0: apa?
2: Masakannya rodo kasinan sih an
3: oh masakannya rodo kasinan aja
2: ya ya berarti kakean
3: ya kepingin
0: ya pingin ya Eko pingin
3: lalek kasinan
0: lala yuk gue pingin aku
2: ya berarti terus pingin diuyai
0: kayak dipicis wae diuyai kok
3: bapak deh salam mbak
0: mangga mangga mangga mangga
3: kagem ini ku nggih kalau mau Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo.
3: Kami ku wonten Pak Eko.
0: Iya.
3: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin.
0: Nggih.
3: Bu Sri Utami,
0: iya.
3: Sri Gati, Bu Sriana, Sri Sirian Mbah niki, Mbah.
0: Oke. Okay.
3: Pak Bambang. Pak Widi, Bu Widi,
0: okay.
3: Pak Suarnoto. Wonten Bunda Leha, wonten Mbak Indah,
0: aja,
3: Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Paris,
0: oke,
3: okay. Ibu Satia, wonten Karang Kunci, Mas Paris, Pak Suranto,
0: oke, okay.
3: Pak Muhammad Irwan, ingkang wonten Bandung, lagune napa Mbak?
0: Napa nyuwunipun? Oma lagu.
3: Napa mbak sing gayeng lho mbak?
0: Sing gayeng op ndek napa nyune?
3: Lagune manten anyar ya apa mbak?
0: Apa ya kok ya?
2: Ya manten anyar gawe susu iku mah.
3: Sing nyuwun pirsa Pak Eko niku lho.
0: Lho lah iya. Apa kok sing lagu kemanten anyar kok?
2: Kang aku kata manten anyar
0: kok. Oh, manten anyar stok lawas ya. Napa nyuwun nipun?
3: Napa nggih, Mbak? Mosok kate semoyo, Mbak? Kok oleh semoyo.
2: Kok oleh semoyo.
0: Lho wis dadi kok cek cek semoyo.
2: Saiki gak semoyo. Mbak Bu Pandan, saiki gak semoyo. Sadek sanyet saiki.
0: Kandane. Kuwi oleh semoyo tok sadek sanyet. Nggih bener kok, bener kok.
3: Kandane.
0: Harus sesuai dengan
3: umpama Mbak.
0: Umpama sliramu sekar ku ya.
3: Oh nyidam sari ya Mbak, nyidam sari.
0: Oh nyidam sari ya. Oke. Kok
2: sing ngidam saiki lu gak ngidam Mbak.
0: Lah iya, sik wingi
3: Mbak. Sampun Mbak nggih.
0: Oke, matur nuwun.
3: Ramadan iki. Baik sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Matur nuwun wektalipun.
0: Sami-sami.
3: Kula mandhap rumiyin nggih Pak Eko njenengan niku.
2: Aku tak njaluk lagu maring tandang mudun.
0: Lah apa kok? Kowe ku enten kowe ku kudune mijeti aku ngerti dhewe aku kuwi
2: kira. Apa marang mijeti ku ya kembang maneh.
3: Kira mbak yo pijet.
0: Lho la iya yo piye ra pegel.
3: Jamu, Mbak, jamu.
0: Wah, jamune wis jos tenan kok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampeyan kandhani.
0: Napa?
2: Jamune kok nambahi laos.
0: Nah, kaya apa?
2: Ya pokoke kaya ana laos lah.
0: Oh ngono. Iye. Matur nuwun Bu Pandan menika wau.
2: Aku ke
0: apa kok?
2: Aku anu lagu anu ya.
0: Wis diton aku sik kok ya. Kemeng aku.
2: Ayo lah yo. Lah kemeng kok tak pijeti. Meneh kemeng maneh.
0: Lho lah yo yo ya ta.
2: Dadi kok pijeti maneh.
0: Lho ya kudu ngono pijet-pijetan.
2: Lah aku mijeti oleh pirang bagian ayo.
0: Lho kowe bagian iki wae apa jenenge?
2: Lah bagian kemenge mek mijeti yo. Bagiane gawe kemeng arep.
0: Eh, sing gawe kemeng. Ten. Jaluk dikemengi.
2: Yo. Aku kaya anu-anu e.
0: Apa?
2: Sri wis Bali lho.
0: Wah, wis Bali to,
2: iya.
0: Oke.
2: Yo. Yo gak anu, yo gak buru krasa maneh ya wis krasa anjene.
0: Lho, iya ta wis krasa tenan kok.
2: Iya. Kaya Sri wis Bali saiki apa judule Sri saiki Bali judule.
0: Ana Sri wis Bali, ana Sri wis kawin, neh.
2: Sri tarung.
0: Ora, Sri wis kawin iku yo ana.
2: Kae Sri wis Bali wae lho.
0: Oke.
2: Iya, mule-mule nggawa wis ya wis terus nang wae
0: lho. Lha iya mule-mule nggawa Bali.
2: Mule nggawa Bali.
0: Balita.
2: Iya, iya. Iku ya, Bu, ayo.
0: Oke.
2: Wis salam nang kowe ae.
0: Lah iya.
2: Wis pokoke tak dongakno lancar-lancar.
0: Wah, minus lancar kok.
2: Iya, wis seger waras.
0: Heeh.
2: Katelat ramas.
0: Lho, piye ngene iki? Ora ora anu makane sirahku apa tak gondol kok.
2: Lah iya, wis seger waras, katelat ramas.
0: Lah iya, makane Benora keramas tak gundul wae. Benora keramas. Ade rambute ya. Matur nuwun. Matur nuwun.
2: Semoga sukses.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturke sik lagune. Sop, bayine sapa iki? Kok anakmu kok?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 700 gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Warung Gaul Gaul Gaul Gaul. Wes langsung dibuka wae warunge bendang tek kabeh. Ya to iki berhubung Watejo lagi berbunga-bunga. Jadi kabeh iki tak gratiske. Rambayan ba ora. Dino iki tok nggih. Jaman dino bangkrut tau. Warung Gaul
1: Warung Gaul Gaul
0: Gaul Gaul Gaul
1: Gaul
0: gratis kabeh.
1: Gratis
0: kabeh. Oh,
1: aduh anu rawon, rawon.
0: Oh, rawon. Ono. Oh, no. Rawon ono.
1: Rawon ambek tempe, mendol.
0: Lho, mendol teko tempe, terus.
1: Oh, mendol teko tempe.
0: Terus pada ngono mangan tempe lho, kak dobel tempe ambek tempe.
1: Senengi, aku nomor 3. Nomor 1 Pak Eko, nomor 2 Bu Pandan, nomor 3 Bunda Riatin.
0: Lah iya.
1: Senengi, hore. Bunda Riatin nomor 3, hore.
0: Hore.
1: Hore, senengi. Mantan anyar.
0: Eh?
1: Ada parian dari Bunda Riatin ya.
0: Cek aja banter-banter. Coba banter-banter.
1: Heeh. Oh, enggak ada banter-banter.
0: Malu dah hamba.
1: Oh.
0: Apa ki pariane?
1: Dhuwur genteng tak sakonane. Apa tenteng tak lakonane. Jadi lek wis dudu-duduan niku apa tenteng kudu dilakoni. Betul?
0: Betul.
1: Nek mbok ayu, mbok pedit, mbok loman kudu dilakoni. Terus dadi kaki nini-nini, betul?
0: Betul, wis.
1: Kudu iso ngrumoi wateke. Mbak Tejo iso ngrumoi wateke sing manten anyar. Sing manten anyar iku kudu iso ngrumoi wateke Mbak Tejo pedhi rukun-rukun selalu, betul?
0: Oh iya, berarti sing manten anyar wong liya iki.
1: Oh, anu. Kali istrine is panjenengan kudu iso ngrumoi panjenengan.
0: Oh, mbadok ngono lho.
1: Ngrumoi istrinya gitu lho, sayang.
0: Oh, ngono. Oke.
1: Okay. Nanti lagunya Roma Irama Sadu.
0: Eh? Iki
1: Roma Irama Sadu.
0: Iki untuk dangdut, dangdute kok sore jam 3. Masuk lali.
1: Lali. Ya apa ya? Lagu sing enak apa ya?
0: Apa?
1: Ini apa Mbak Reza?
0: Ya akeh sing enak.
1: Lagu ne?
0: Ya lo apa kowe?
2: Ya lo apa kowe?
1: Ya lo apa enak ya?
0: Lho lah iya bingung ah.
1: Wah, Mbak Reza. Anu lagu ne? Anu. Lagu ne Tambo Trisno.
0: Tambo Trisno, oh ya.
1: Kan itu penjenengan harus Tambo Trisno, soalnya ya. Tangi penjenengan Tambo Trisno.
0: Oh ya.
1: Enggak. Senengnya sudah ada nomor telur. Anu Bu Titik Wakir kalah. Hore. Bu Sumiatun kalah.
0: Hore.
1: Hore. Senengnya. Nomor telur. Pak Eko, aku nomor telu. Anu Pak Eko, aku nomor telu. Waduh, ikan you kan paten, I love you riatin. Matur nuwun. Pak Eko.
0: Iya.
1: Kakanda, iki lho Bunda Riatin wis tingkring lho Kakanda, Adinda wis metingkring lho di antene RRI. Anu, Mbak Tejo tak kirimi untuknya Bunda Riatin. Masih tuwek no. Masih ayo.
0: Lho, Riatin ra.
1: Tadi kebetulan itu kau.
0: Tidak terkalahkan.
1: Anu, bangke aneh ngitar. Janda-janda. Ayo cantik, betul?
0: Betul. Sa Indonesia Raya. Riatin ya?
1: Mbak Tejo.
0: Iya.
1: Kulau paringnya kita datang Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati, manten anyarin. Cepetan. Mantan anyar siaran iki lho, cepetan.
0: Kan ini sudah banter-banter aku ini.
1: Oh, itu total ya. Bu Ciponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami. Bu Pandan kalau mau terus jalan yang Pak Wadi, Bu Widi, ayo. Cepetan tak entah nih Pak Widi. Bu Widi, Pak Moyo, Pak Eko Rembun. Faris, ayo Faris mantan anyar gak sih? Pijeti ya. Aku lu semari mijeti wisan, bisa pijeti sikile tangane. Ya Mbak Tejo.
0: Kapan? Kapan Din?
1: Ya cuma ngomong gak mimpi jeti.
0: Wah, ki ngomong-ngomong karo mijeti ya.
1: Guyu kan tertawa biar sehat.
0: Iya.
1: Tertawa keempat itu sedikit sembuh, tertawa kelima panjang umur. Jadi sama yang kudu guyu ping 4 sampai ping 5 lo tiap hari.
0: Wah, mendinong guyu dewe ya.
1: Hari-hari lu andeng, ayo ke anteni, ini lu mantan nanyar siaran. Pak Jono, Bu Umi Tebo Utara. Terus ya temi, ayo ke temi. Bu Supatmi, Bu Ningse, Mama Ati, Mama Dika, Mama Yuda, Mama Triani. Wulan takut jajar, Bu Wulan, nama Bu Nawang Wulan kok gak tahu hadir ada apa. Ayo tante nih, Ateng, bendera kan nomor telu, senengi, senengi. Pak Grandong, bendera kan nomor telu lho, ayo tante nih. Suranto, ayo Kak Suranto, bendera kan nomor telu. Kamoi di Taiwan, terus sana Busri. Terus ada semuanya ya, di Jakarta, di Jember, di Surabaya, di Kalimantan, Sumatera, Sumawi, semuanya. Semoga panjang umur rezeki sehat-sehat ya, temanku. Penyari nggih. Kebara selamat panjang umur kata rezeki sekeluarga nggih. Penyari jelaku yang ganteng.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bunda Riyadini Mas Ayu. Kusumaning Dewi Ati. Raya Jeneo Bunda Riyadini. Wah, jangan tercantik sejagat raya dunia akhirat. Ya mbak lo ya ya. Oke ya. Kang bajinya wici mau gak nyapot tadi kue kue melba metu. Wah Jeneo sinyalnya ki paling. Coba mana ya toh metu ne lo ya. Orang nasi yang mencet lo ki padahal. Ono lek ping 50 bocah iki. Lah, mati ne. Lah kan. Ada yang lagi bertempur saudara antara Titi dengan Bu Sri Purnomo, yang mana yang akan memenangkan pertarungan ini? Oh, ternyata ya kalah gede Bu Sri Purnomo yang menang iki. Warung kaul.
1: Warung kaul.
0: Rebutan. Rebutan kok karo
1: kaul.
0: Kaul. Sopo sing
1: kate ngrebut aku iku, Mang
0: Mbah? Lah iya rebutan karo Bu Sri Purnomo ya kalah Bu Sri jenengan.
1: Ngapunten Bu Sri Purnomo, ngapunten nggih, saestu ngapunten kula pola niki wau mantun sarapan ngenteno sambel sak layah dadi nyeren-nyerenengan.
0: Lho iya mang. Mangkane ruso tenan.
1: Ruso tenan nang wis iki Mas.
0: Isu-isu wis sarapan cuwam.
1: Lha iya terus manis sae sak panci.
0: Yen lek adem-adem ngene mangan sambel apa jenenge gawe ngangetne awak iki jos tenan. Iya toh.
1: Enak banget.
0: Malah kandani ya. Tapi yang ngono kuwi.
1: Aku tapi lek nyambeli ya ngono Mbah lomboke.
0: Nyapa?
1: Lek tomate. Iki Mas tomate kan cuwili-cili, ndelok ndek muritan kok ya ora ana sing mateng, ana sing mateng nek loro cilik ngono tok.
0: Lho lek
1: tomat loro?
0: Lek tomat wae kuwi ngomong mbahmu.
1: Kano
0: lan duwe ana tomat loro kuwi wis di apa jenenge di
1: Mbak Vin.
0: Oh. Daniel. Jual lagi ya. Iki diulek aku lho ayam ta iki.
1: Iki tomat spesial lho.
0: Lho kandhane.
1: Yes tomate loro ngene ku aku lomboke setugel, Mbah.
0: Eh?
1: Aku lek tomat loro lomboke setugel.
0: Oh, lek tomat loro, lek tomat loro iki lomboke setugel.
1: Heeh. Oleh siji kepedesan.
0: Ngono ya. Kok kok iso iki. Lek tomat loro iki lomboke mek setugel lho. Lek lo.
1: Lho, wong lanang, Mbah. Lek wong lanang, tomat loro iki lomboke kudu siji.
0: Lho iya jane. Nek iso kuwi ya lombok tok.
1: Para kate tomat.
0: Ora usah, sengak-sengak kowe. Aku ngono kadang iku lek kadung mang apa jenenge Mbak Mbakmu wedok kuwi. Lek kadung masak sambel bayo jan mantep. Daniel. Jos tenan.
1: Dilok dilok dilok anyene masakane mantep
0: sedep. Lho kan Daniel. Mbakmu lek golek kuwi ya sing pinter masak dong. Aku ora iso masak kok. Kok golek sing
1: teko anune, Mbah. Teko bodine, teko prawaane, teko tangan-tanganane lek seti rupane lek masak yo sedep iku.
0: Lho, kandhane. Lek kowe pengin
1: opo meneh lek masak bae?
0: Boleh, nemen. Masak kuwi janjos kok. Gua peteram. Cacet buat water.
2: Bae sampe bulet-bulet
0: kan. Mas. Kan Daniel ora ora kober sarungan.
2: Kok ngeclonoan ya, oleh kok ora oleh kulit.
0: Kuwi kan Daniel. Ora oleh mulih lek gak duit. Ya wis matur suwun.
2: Aku ketemu iki lho, Mbak ya. Kok iso ngene lali.
0: Ya. Lali dalane kesasar.
2: Ora, aku ngene nang ayo ya. Lah awake dhewe ku mangko ya ora foto karo mantene ya.
0: Lah wong telat tok. Wis rene apa-apane. Piye?
2: Lah sampean gedhabi ae ngono iki.
0: Kok koyoke iya.
2: Wis makingan karo kila iku wis.
0: Ya untung-untungan sih. Lah ya untung-untungan sih ono karo bocil ya.
2: Lah iya, untung-untungan dek niki ya iku langsung nemplek-nemplek ae.
0: Wah, bocah iki yang sapa ae nemplek kok. Lah gampang culik-culikan ya bahaya bocah ku. Tinggal minggu.
2: Paling mari iki enggak, Mbah.
0: Ditinggal minggu titik ilang kok.
2: Iki paling mari ngene enggak?
0: Loh, iya mari ngene kok koyoke wis ora, kaya gak koyo mbiyen. Soale wis ana sing mratek iki.
2: Oh, soale wis ana sing nyekel.
0: Wah.
2: Wis paling kelete karo bundae.
0: Kandhani wis ana pawangi wis. Ambe aku gelut ae, saiki aku ora direken ae. Bocile saiki ora direken. Ayo, mandi ambek gong. Mah ya. Mbah dok wae. Suara. Lah iya, heh.
2: Tambah seneng tambah iki.
0: Yo yo, ya jane karo apa jenenge kaya kangen ngedusi ngene iku. Biasane ngedusi kan aku ya ndak. Kene ayo, Dok, wae wingi sore. Atus karo anu karo mbah. Mah karo mbah dok wae dusi wong loro aku kangen wong dusi ya. Gambir wong loro masih sane.
2: Dusi apa bocil sing mbah kunge ngedusi mbah dok.
0: Heeh. Andani. Lho, masa karena masa kecil gue tidak akan bisa terulang, wong. Iya toh?
2: Iya, iya, Mbak.
0: Oh, iya,
2: di masa-masa kadang itu ya kita itu kangen dengan masa-masa kecil
0: makane lain duwe anak.
2: Masa mulet-mulet rambut.
0: Lah,
2: tadi anu ngono-ngono iku lho, Mbak, ngene iki. Tapi tenge anu meneh iki kok ya sungkan.
0: Lah, wis gede ngono kok ya arepe apa jenenge ngedusi kadang-kadang iku nyedek e ora lek gak njaluk duit. Wah sangu lah iku baru nyedek.
2: Nek wong di lek ayah kerja malam iku lho Mbak, iki kan ora aku dhewe.
0: Ngono ya.
2: Aku kan mesti pindah nang kamar anakku sing gede.
0: Heeh.
2: Nek niki tak jak awor.
0: Ora gelem, ora gelem.
2: Heeh. Awak dekne iki ngalai. Wes aku tak turu nang arepe TV lek sampean gak wani ngono.
0: Padahal pingine kowe ya turu bareng ya. Jenenge padha anak.
2: Iya iya.
0: Padha papane kan padha wedoke wong anak wedok ya to. Heeh. Ngono mun dhek wis
2: kangen.
0: Lah iya.
2: Katene bubuk iki guyon nang kelengkelan ngono kan ya kan.
0: Lah iya.
2: Kan nek dikangen ya kan.
0: Enggak eneh.
2: Weh.
0: Eh?
2: Wes.
0: Wes. Ora dadi.
2: Dae kan?
0: Lah iya. Dadi ne ora. Oh ya, matur nuwun wingi apa gelem mampir nang gubuke Mbah. Adoh to aku plowoso to.
2: Lho. Jadi kita itu sama Mbah dari antar pelosok ujung.
0: Lho lah.
2: Barat selatan ke ujung timur utara. Dadi mojok ngene lho mlakune.
0: Lah iya, dadi bener lagune apa jeneng ana lagune dari pelosok ke pelosok. Kita selalu berjalan dari pelosok ke pelosok.
2: Ini nang Singosari ngono ya. Pikiranku rata-rata
0: kutho lho. Singosarine kutho wong Singosarine.
2: Lah kok ngliwati tebula kok padha karo omahku.
0: Kandhani.
2: Tapi alhamdulillah Mbak ya. Wong rono pertama ya.
0: Heeh.
2: Ngene ya wis langsung jujuk kan ya wis termasuk langsung jujuk lah iku.
0: Lha iya.
2: anu ngono iku. Mulene malah enak, Mbah. Kan aku liwat de jare sampean iku to. Apa?
0: Araya kuwi tembuse.
2: Araya iku terus nganu. Langsung tembuse de aku wingi gak jane
0: SMP 5.
2: Lah iya. Stan ngono lho.
0: Lho mangkan aku lek misale di apa jenenge bareng karo dulur-dulur RRI ngene iki. Iya kan apa jenenge mulih bareng apa Bu. Oh main kok gayane nang Araya. Wah, oh main di Araya ngono nyacang.
2: Lainnya.
0: Padahal Araya sik ngue temuan. Wis gayane.
2: Iya.
0: Hah? Lah apa kowe blonjo iki? Tuman iki.
2: Sati, wes.
0: Turung.
2: Mbakku, mbakku.
0: Oh iya.
2: Suwon.
0: Yung ora isu-isu wis dikai kiriman.
2: Kowe tambah.
0: Lah iya.
2: Isu-isu. Ora ndek dhuwit ah. Ora kaya 100.
0: Lho ya genah.
2: Lho. Mbak sapa ora genah iki?
0: Ya ngene bendina.
2: Ya aduk nek rotok miring.
0: Ngono bendina, mulya uripmu.
2: Aku tuh sebagai manusia yang baik dan benar.
0: Lha lah ya bendina lak mulya.
2: Ya jeneng, mulia rejo.
0: Lah jenenge jenenge dulur ya jeneng ngono kuwi. Aku apa jenenge rukun ya wis ora usah gego apa jenenge congkrah karo dulur. Iku iso kudu rukun ngono kuwi.
2: Saiki atene congkrah lho Mbah ya.
0: Lah iya.
2: Mikiri wong tua wis kanok kabeh. Kita itu sebagai saudara kandung. Lah atene congkrah iki mikirine ora-ora kok mikire kita sendiri ya, Mbah. Teh mendane bapak ibu iki di alam kono mendane nguasi anak-anak congkrah lah ya ndelongso. Mek ngono tak lho, Mbah.
0: Lah iya lek kowe misalkan misale kowe congkrah karo dulurmu karo apa mbakyumu, masmu ya terus mari ngono kita pisah ae cah loro kuwi teko wae kowe bingung malah. Ya sing rukun.
2: Lah ya wis ngene iki mikire ya semak ngono lah masakno ta ndek kono. Nguasi anake gak iso sambat kan ya, gak iso sambat, gak iso nuturi. Wis kene iki ora iso mulyakno mosok ate di kei kiriman congkrah ngono
0: kuwi. Lah iya. Ya wis seket.
2: Ngene.
0: Kene seket-seket ding lek ngono.
2: Lah iku mana ana punjulane, Mbah?
0: Seneng
2: punjulane ya.
0: Ana punjulane. Semangewo gak apa ge ngopi.
2: 500.
0: Eh? 500. Lah iya ge kerok, ge kerokan tok kuwi.
2: Tak tambah 2000 wae, 2500 nek ge kopi setengah cengkir. Apa ge tuku teh iku lho, Mbah?
0: Kok be
2: gelas ana lho wis.
0: Kok beci 2500.
2: Lho, jarene Mbah ya duwe 2500.
0: Oh iya ya, heeh, Cuk. Ya pas wis. Lah iya, kok sakake-ake ngono ae wis apa penak wis ana.
2: Lah iya, lho aku lho balik kapan ora duwe blonjo ora masak ngono kuwi wis dik grouping ngene. Sapa sing sapa anu masak ngono. Kok kan padha ngomong, aku masak iki, aku masak iki.
0: Wis kali moro.
2: Oh, lek ngono aku lho ngomong. Aku
0: ngono gak mau mangkok genah jane.
2: Aku kaya ngene iki lho Mbah Lale ora wuru-wurune Mbah.
0: Lah iya kandhane mending mubeng karo gak mau mangkok wis telah warek warek.
2: Warek
0: wis kandhane.
2: Tak lek gak ngono wis atok-atoke nang omah iso ngono mutang putune. Aku masak iki ti.
0: Yo gas. Lah iya wis ngono wis gas wisan wis. Ya piye ne lah iya urip iki rasa digawe rasa digawe nyantai gawe apa jenenge nyaman ngene sing penting kan ya weteng keisi
2: sebeteng ambekan
0: lah iya lali ambekan ya yahap malan
2: lah iya lah aku lek kadang lek anu ngono aku duwe kulupan iki aku duwe iki sapa gelem ngolah
0: genan yang
2: Lah aku lihat duit bahan-bahan aku tak tawa-tawa nombang.
0: Lah gue males.
2: Tak tinggal lah wis mateng ngono wis awan ngono mateng. Anu nemang mateng ah. Wis moro.
0: Kayae ngekei mateng kok ngekei mentah.
2: Loh, kan hemat gas.
0: Kaya iya.
2: Terus hemat minyak. Ya wis banget tapi ya kait mang. Lah, kok seakan sing buri-buri kok ngeneni aku meneh.
0: Yurau
2: aku
0: no.
2: Kayak ono anu wis.
0: Apa ki?
2: Tresno lungsuran kayak bae.
0: Kandani sumpah ya.
2: Tresno lungsuran, Mbah.
0: Lho iki
2: ala lungsuran.
0: Lah lah masih lungsuran ya iya tenan nok lungsuran kabeh iki.
2: Aku seneng terus nolong suran kan kayak aku.
0: Kita sama-sama manusia lungsuran ya.
2: Lah iya, kita lungsuran semua tapi iya. Lungsuran yang bermerek.
0: Lah iya, sing penting kowe apa masa terus nolong suran tetap anu, tetap apa? Menjaga ya, supaya iya. Tetap harmonis lah ngono lho.
2: Iya, kok gak harmonis yo. Kayak ono Haryani, Hartono, Haryono,
0: Haryadi.
2: Hari mau kurang.
0: Oke,
2: salamnya untuk semuanya kabeh. Salam sehat selalu, salam rukun selalu.
0: Iya.
2: Matur baik. Tak dongakno iki yang terakhir lan selawase, Mbah.
0: Amin.
2: Ya muka-muka sampai mbah-mbah tadi nenek-nenek kakek-kakek meluwis.
0: Lah iya.
2: Oke, terima kasih Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Iki ana titik sing diwake. Lah iya. Assalamualaikum Mbah. Sarapan wong urip warung gaul. Semoga langgeng ya Mbah sama wa matur nuwun nggih saking Bu Leha kang wonten RSI. Wilujeng yang sedaya ingkang tansah nyawiji ing Kabupaten Malang ya ta. Semoga warung
3: gaul.
0: Wong iki suarane cek. Aduh mana?
3: Sale aku fokus dik wi ayo apa Mbah.
0: Oh ngono.
3: Iya. Ya muka-muka ndek kene gak cepet ya Mbah sinyal ya.
0: Lah iya. Ya jane. Iya. Kadang sinyal ngono kuwi.
3: Lah iya, sinyalnya mboten anu nggih mboten saged diprediksi.
0: Lah iya.
3: Nek kadung enak-enak. Moro-moro ilang ngene gak iso bali, Mas. Nggih sehat nggih, Mbah.
0: Alhamdulillah ya sehat.
3: Alhamdulillah. Mugi-mugi langgeng nggih, Mbah.
0: Amin.
3: Sampai selawasi.
0: Lah iya, amin.
3: Nggih, ngapunten lho, Mbah, ngenani kula mboten saged rawuh.
0: Oh iya, ora apa-apa.
3: Engko tekone insyaallah ten RRI mawon ya kepanggih jenengan nggih ya.
0: Oh iya.
3: Tanggal 11 September niku insyaallah Jumat kok Mbak dinten niki sampun.
0: Oh iya.
3: Lah wis mugi-mugi jenengan mboten prei mboten nenten halangan nggih ya. Kula dhewe nggih nyuwun pendungane mugi-mugi taklik napa sinten saged ngeteraken ngeten nggih.
0: Lah iya.
3: Nggih maneman setahun sekali Mbah.
0: Heeh.
3: Nggih, kula tak langsung sarapan
0: Mbah. Oke. Okay.
3: Iki menune apa Mbak iki, Mang?
0: Wes sembarang bebas iki.
3: Oh, bebas nggih. Mm-hmm. Anu tante titik niku aja Mbak napa mboten ah?
0: Ora wong iki.
3: Aman kegocekan kok nggih.
0: Oh iya.
3: Nggih. Anu mawon pun kula jangan niku jangan lodeh mawon, Mbah.
0: Oh iya.
3: Jangan lodeh kali iwak asin ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Niki kula badhe kirim akan kagem Bu Sri Purnomo ya.
0: Oh iya.
3: Bencek tambah gayeng dikirimi jangan lodeh kali Mas Paris ya. Terus wonten Bu Sri Utami nggih.
0: Oh nah ya.
3: Nggih, Bu Sri ne kuatah kagem Bu Sri sedaya mawon Mbah.
0: Oke.
3: Wonten Pak Eko wau nggih.
0: Iya.
3: Kali Bu Riatin. Wonten Bu Pandan. Bu Sumiatun. Wonten Mali Pak Grandong. Agung Iswoyo, Pak Suranto, lan sedaya ne mawon.
0: Ah iya.
3: Oh, Lama Matika lali, Mbah.
0: Oke.
3: Okay. Nggih, lagune napa Mbah mangke?
0: Apa jaluke?
3: Jaluke Kesekso Kangen ne, Mbah.
0: Oh iya.
3: Kangen kali Kang Aji. Nggih pun kagem badhe sedeng makarya mawon ya.
0: Matur suwun.
3: Suwun nggih, Mbah.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo. Wilujeng Bu Sri.
4: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun kula wingi ra napa rawuh teng gubuk kula. Wah. Kaget saya, tenan kaget.
4: Lah,
0: ini kalau
4: Bu Pandan kan
0: ngejak. Lah iya, kaget lu. Busi pun nama kalau Bu Pandan. Iya, udah kesasar aku. Bocah
4: yang pukulau sambun semerap. Ini mbah, lewatnya ini mbah. Dan kok sambun semerat atas jujuk ke mawon.
0: Bang Odan, eh lah iya, matur nuwun sangat. Kejutan banget dok tenan kalau bu. Langkeh. Saking boten panggih kali bocil-bocil keturun nang kene tonggo. Lah la iya ya piye kesing kesingsal bocile. Lah nggih. Mending napa nyuwun pendungane mugi-mugi lancar sedoyo.
4: Nggih, mugi panjenengan sak keluarga putra garwo tanpa sehat.
0: Amin.
4: Selamat selang bahagia bersama keluarga.
0: Ah, matur suwun.
4: Enggi, kula tak nyuwun kembang ya mbak.
0: Mangga napa dengi tembangi pun.
4: Tembangi pun eling pasuryanmu.
0: Oke.
4: Enggi.
0: Agem sinten.
4: Agem sedoyo kemawon ingkang kami kalian Mas Faris kalau mau.
0: Oh, ngoten nggih.
4: Nggih. Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
0: Ah iya, nggih.
4: Kagem panjenengan sak keluarga tansah sehat, semangat lan sugeng makaryo.
0: Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun menika wonten Bu Sri Purnama. Lagune sik diaturke. Agem dulur-dulur kabeh ingkang tansah nyawiji ing Purwadari Malang. Wilujeng enjang lan sugeng aktivitas ing kaldengan enjang menika.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Setunggal atus, dasar kamatiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Kedang, Mbak Mira Ngege, Tasing, Adi Coro, Warung Gaul, Tasing Mbak Tejo Bika, telepon lan WA pun, Warung Gaul, Gaul, Gaul, Gaul, Gaul. Loh, di uangnya.
1: Loh, karena Mbak Tejo hilang nanti.
0: Loh, hilang nanti. Orang hilang kok.
1: Oh, ini kok kalau buka tak piyak ngono kok.
0: Ojo, ojo ngomong di piyak ngono dah. Aku membayangkan. Aku membayangkan yang tidak-tidak.
1: Ngono keterusan.
0: Lah iya dibuka ngono.
1: Kelingan korden ngoten terus
0: kordene. Madun piye kabare?
1: Kulih
0: di Mawon nggih becik adanya. Wah, becik sehat di Mandun nggih. Wah, njenengan teng pundi mawon kok mboten mboten nate mireng suwanteni, Bun?
1: Nika kula nepi terus masih sanumroh nika kula anu kesingsar ketinggalan kancane do mulih dadene kula ditinggal terus kula liwat darat.
0: Umroh kuwi biasane ning ngulon, ama nek ngetan.
1: Lan ngene kok kula ditinggal.
0: Lah iya. Piye kesasar?
1: Ini lang kula, etek-etek edan ngoten terus kula saged wangsul. Ditekoni ngoten kula mek godhek ngoten terus mari ngoten mek nduting-nduting lho mari ngono diterne muleh mbek wong.
0: Iya, wonge wega ke kenggonan jenengane wega wong. Diolehke wae.
1: Terus kula nganu isane bahasane niku kula mek mangan to ngoten dadine kula anu mangan apa ngoten terus mari ngoten kula anu kaya cangkeme iki diduleng apa iku ambek tangan ngoten
0: kok minta
1: mangan ngoten
0: puluhan kuwi ya jare sing nemu waduh berat diongkos iki ngingoni tok
1: lha iya terus mari diulehne
0: diulehke lha iya
1: kan tak jam laku nurut dalan pokok diambus-ambus pokoke sing tau dilewati ngoten niku nganu mesti
0: diambus-ambus kayak guguk wae senengane kok ngambus
1: lha ngene niku terus mari ngoten kula turut ngoten terus kula ngoten ngelacak ditangger ditekoni
0: ngoten terus sing medeni to
1: terus kula nganu sakit balik terus kula ngene eling terus mari tenggriya terus janjangnya terus ini tenggriya kan sing ngeterne teng mriki dina nginep terus mari ngoten cerita-cerita terus marane kula saged munggah ning RRI dereng mriki wong ya iso ngomong lho ngono wingi gawe basa
0: wedi wedi diseneni saking wae wedi diseneni gayane ora iso omong. Lah iya.
1: Anu gendeng edan wis nganu timbangane ning sapa paran lek ra nyekel dhuwit ngedan ngoten slamet.
0: Wong ngono. Oh, carane ngono ya. Nang sapa paran, heeh,
1: kentekan. Edan ngono kan ora mungkin di Pulosoro.
0: Iya, wong katene katene apa jenenge Mulosoro wah mesake iki iki wong edan iki ngono ya.
1: Lah kok nganu rupane kok ayu kok resik kaya krumat ngono ya wong edan kuwi mrene ngoten kula mek tata mboten krungu tata ora ngerti ngono kula ndukiri lemah mboten kula ucik-ucik mboten terus kula anu ngoten e tak etoke
0: lah iya anyaran iki paling jianget
1: anu pas metu iki anyaran dan anyaran iki rada resik ning ngono
0: kok ya
1: kok wis kuwi ngono kan kulu-kulu
0: wis suwe wis suwe wisan apa meneh lek lek sobo pasar.
1: Wah, kemarin ngoten kula mangane kan ora atik tangan nganu gawe kula nedhi-nedhi sopit ngoten kula njupuk biteng cilik-cilik ngoten. Oh, enggak bisa lek itu. Ngoten terus dijukukne anu tusuk gigi gede ngoten terus kula saged mangan. Ya sak tok e ngoten. Oh, iki nganu iki wong kutho nang edan.
0: Ana. Ana wong kutho edan. Oh, ajeng.
1: Lah timbangane nganu kula timbang di Pulosoro nggih tambah ditekoni aneh-aneh.
0: Lha bener bener. Lah
1: gembok kok tekon napa? Kula nggih tatai huhu. Ngat. Yo nek iki kirek wedok muni.
0: Kok ngerti wedok wedok lanange?
1: Lek nganu lek kula ngertine wedok lek rambut dawa terus kula kan brai gawe listi pemuenor menger-menger ngono bokonge semok wombong ngoten dadi iki tak wedok.
0: Padahal iku bantal sing digawe.
1: Nggih, lha lek anu ngiras ya mbek nggih lipam jenenge anu niku kula subalne teng mriku dadi ketok semok ngoten
0: to. Balaya ya.
1: Nah, okay. Tapi pun pikiran si Erno lomba lek nek kula mboten munggah dangu ngoten.
0: Lah iya, aku goleki warung ora ketemu sampean.
1: Lah wong kula lan jenengan lek madosi mboten teliti lek ana godhong murepe di lumahne lek ana wong rame-rame iku terus diparani
0: kok menawa wingi kuwi kowe aku nang Batu ana rame-rame tak kira warung sampean. Tibae Posyandu. Apa nimbang badan bah lek ngomong ngono.
1: Lho kan ki lancen nggih Posyandune lek anu ngoten niku jenengan nduki mawon wong oleh roti terus oleh minuman susu kedele.
0: Wah aku rebutan karo putuku. Rebutan namen.
1: Nganu mata edan mawon dadi ning kok lek dikeki jan apa dikeki siji ngono terus nduding neh terus kok dijauh loro.
0: Oh ngono. Wah padha tibake ngono ya. Karo putune kok padha. Tapi anjene
1: santai mawon dadi ngingih Mas yo. Wis ora enek wong kate ngene ngono lek wong edan kuwi aman.
0: Oh iya.
1: Kate diajar yo apa wong itu wong edan kok tiwas engko awake dhewe mlebu penjara ora usah cono, gak ono mangan, gak ono duwe.
0: Mangane ono. Mangane ono.
1: Bapak didak mesti ambek wong.
0: Mangane ono lagune. Oh apa? Wong edan kuwi bebas.
1: Malah yo ngono ketan ketan beras ketan apa apa? Iku jenenge.
0: Neh. Beras
1: setengah beras ketan ngene
0: kae lho. Setengah beras setengah ketan.
1: Oh,
0: setengah waras setengah ketan.
1: Kemarin kula bola-bali didas dusi ngoten mawon terus kula gebes-gebes ngono.
0: Malah licik sampean bola-bali didusi malah penak to.
1: Lah iso klumus kula terus dikanteni klambi ya ketok ayu ngono terus maring ngono dilinggone niki kursi goyang terus kemarin ngono kula nedhi anu kuwe ngono lek tapi lek ngomong lirih ae.
0: Lah iya.
1: Duteng-duteng ngoten tadi enak wis dadi wong edan nyuwamil roti enak-enak. Kekno ku wong edan ben mangan muni ngoten. Wah tambah kula dadi mulih lawemmu Mbak.
0: Kandhani tambah sehat.
1: Nggih, rumah tetan malan.
0: Iya. Wis penting kuwe. Malah lek misale apa etok-etok ngono sing ngrumat akeh.
1: Nggih, anggere wong ngono aku yatra niku blebar-blebar ketan atusan niku sampe sak tumpuk wong dong wae mesakne
0: ngoten. Mesake engko timbange ngamuk.
1: Mari ngoten kula ampun wis mangan warek kula tilem mbah nglipus ngono lek ku turu. Lah
0: iya.
1: Wong edane turu ya nyenyak meneh turu.
0: Lah iya.
1: Ya lek kono. Apa tetok ra krungu mbah Mas ya nek wong ngomong apa-apa meneng ae tetok ra krungu.
0: Piye ora nglipus warek kok. Pancen lek wong aku lek bengi ra iso turu lek luwe nikus.
1: Ya mangan warek ngono terus turu nglipus wis loro isu isu dusine kae mangan nek
0: weh mulya tenan dadi wong edan kowe ora nyambut gawe kok
1: ora nyambut gawe mangan andane wong kae ngono aja ora tak pikirno-reno mikir mata edan ngono ae los mulo pikiran dol dadine ana apa-apa masih ana udan angin paribasane ana perahu ning daratan ora berduli. Lah wong edan kan meneng mawon nggih.
0: Lah iya, sik ta perahu nang daratan kuwi nyapa kesasar perahu. Perahu kuwi ana nang banyu.
1: Oh, lah iya iki pomo sak umpamane. Umpamane
0: sliramu
1: mulya ngono, Mbak.
0: Wong ngono. Lah iya.
1: Ya apa wong iki wong-wong niki wis munggah kabeh ke ngrungok-ngrungokne niku wae
0: Paris. Wis panusan padha warek kabeh wisan.
1: pun warak padha lipes wis padha turu wong-wong ngene lek sarapan nang RRI isuk wis do sarapan niku aku anu kong es koyo iku mengko wis isuk wis mrupuk tuku
0: kandhane kandhane
1: Pak Eko saya ngomong apa iku menggemba kula tak tinggal riwariwi mari ngono Pak Eko mengko ngomong apa roro wis keklek-keklek guyu niku nggih rodok ngeten lho Mbah
0: oh ngono aku
1: Enggak, ini kok ada mangkaknya ada sampai ucul. Lah ucul yang berbayani.
0: Lah kui masalah rantai ini kui pun orang kuat.
1: Enggak lah, ini kulah perewangannya rada wong gede ngoten ya rusak. Lah samping lah perewangannya sing lebon ini kulah bayi. Jadi mak letang-letang
0: Anu, Pak Eko itu lek apa jeneng kate kelebon itu milih-milih.
1: Nggih, cek saged milih lha lek kene ora iso.
0: Kanti klebon kuwi lek misale danyangane kuwi tuwa, elek ngono wis emoh deh.
1: Lah carane dhek emoh ngoten kan nganu iso anu lari kencang terus mari ngono kuambine bau kae to ono rewangane wedi, layu ra sida.
0: Ojo terus ki aku kok lek mbayangke kok malah
1: malah sampean bayang
0: malah malah serem.
1: Niki sing ngebone wong tuwa elek rupane ngono ngono.
0: Ora gelem teh.
1: Heeh. Lek sing mlebone wayu
0: deblong kelasan.
1: Wonge umbo jambe iki ngono. Wah langsung nganu di semir kuwabe. Di kuwabe ke semir.
0: Iya, ya wis lah.
1: Mari ngono macak.
0: Wah, tenan kok. Lek macak kuwi Pak Eko kuwi apa jenenge? Suwe. Wah, lek misale mah klebone wong sing wayu lek macake sawi.
1: Sawi.
0: Pandhe.
1: Salah lek manten anyar.
0: Lek kandhane.
1: Abis ku bolak-balik aduh sudah sadis. Terus mari ngono. Pasaku lek nganu apa iku? Kados kula ngeten kula lek nggae kacamata kan wis jaran dokaran. Pak Eko lho kok ora to, Pak?
0: Kok lha kok lha piye lek kacamatane kok?
1: Kene lek nggae kacamatane 3 dimensi ngono iki iso
0: anu. Kacamata 3 dimensi. Wala ya ya. Iki won niki tembangin apa kula siapaken guyon ke mawon.
1: Tembange apa pembahasan kirane gaya awan-awan ngene iki wis layah-layah kula pun ajengi sak seliepan.
0: Wong enake amene sak seliepan.
1: Lho, mari kita turu sak sereng ngoten man kaleran niku lho. Kula lek ditem kale seran mboten kok jare turu dhewe iki ora. Wong-wong aja mikir norno. Kula ini lek tilem nggih kale seran.
0: Oh, karo oh seran wong wong kidul kali. Lha iya.
1: Jadi ini kumbah nganu pun sembarang pun sama golek ini yang penak ngunais pokoknya
0: oke
1: tunek ini
0: sebutannya oh iya lho
1: lapan itu salamu kagem sedaya kemawon ini yeah. Tandanya kulo seurep mbah lek kulo munggah kayak ini minggu saya ingin ini tandanya cek seger waras
0: amin amin
1: kulo bunga ini panjenengan doh noblai cedek nor cekine
0: amin
1: betul selamat niku kagungane panjenengan.
0: Oh iya.
1: Panjang umur.
0: Nggih.
1: Balik kula niku khusus sandungane ora njenengan rasah rene. Ora aja nang batu, tak dongane kok dodowan kok lek rene nggo saren malah repot.
0: Lho piye kudu ta? Lek ora rono ora anu apa jenenge ora afdol.
1: Kau niki tak dongane kok kene iki lho dupone kembange bareng tak gebes-gebesne iki engko mesti mandi wis oleh rezeki sing akeh
0: jenengan panjang. Oh, jane kaya awake dhewe bedemit. Kayak kembang barang. Wah jane madun iki. Oke,
1: ha. Iya matur nuwun
0: gocekan. Nggih, gocekan kemawon. Nggih, sugeng siang. Sugeng makaryo mugi-mugi lancar warunge tambah rame ya to iki mantun teko dijenengi Batu kono ya wis aturke lagune sik iki ana suwine kangen mosok sik suwi to nah.

Kedeng pamiteng amargi ing wekdal sampun botonyo kapi kula Mbah Tejo nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur suwun kawi kersa njenengan sedaya nyuwun bungi sampun pangapunten. Menawi wonten atur ingkang boten ngani penggalih. Saking Grasial Jalan Candi Panggung 58 Malang kula Mbah Tejo wilujeng. Enjang sedaya sugeng aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: adalah sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
2: Kita ini butuh manito.
3: Hanjiu tanya lagi yang anuar.
4: Hai, dire, nanti sore.
5: Turun ujung tanam dah.
4: Iya.
3: Buang rusa.
4: Iya.
6: Eh, mas, habis apa? Habis dahar. Balik, monggo dahar.
7: Lu ada buku polo? Yes, kon, yerus, mama, yuk.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Kompas jam 11. Wancinipun pawarto enggal. Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 11. Dari ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, suara budaya Nusantara RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Kang Samyo Pinangge. Barokatang Radio Republik Indonesia Malang, Merumbat Suara Budaya Nusantara. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, wonten pundi nggih mawon panjenengan nggih. Dengaran cak gaduh-gaduh bahasa nih. Ya, hari ini kita harus gaduh-gaduh. Karena lek ati gaduh gak enak gitu. Seperti biasa, kula panjenengan sedaya yang menika badhe pinanggihan kali tokoh-tokoh UMKM yang melakukan terobosan-terobosan usaha. Nah, di samping kita juga nanti ditawani dagangan, tapi awake dhewe juga bisa belajar piye carane bukan mencari pekerjaan ya, tapi lebih menciptakan lambangan pekerjaan. Alhamdulillah hari ini kita akan ketemu dengan dua tokoh muda ya. Itu muda sekali bila dibanding saya soalnya. Yang sini giginya sudah rompal, yang sebelah malah nuwun sewu rambutnya belum tumbuh. Yang satu rambutnya sudah banyak sekali. Nah, nanti biasa saya dengan siapa ini hari ini kita ketemu dengan Mas Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Wijaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Cak Pentol dan teman-teman RRI Perempat Kota Malang.
0: Boleh lihat kamera biar kelihatan manisnya juragan tebu.
1: Terlalu manis, semanis tebu Cak.
0: Nah, iya, semanis tebu. Dan kali ini beliau tidak sendirian, bersama Mas Agus. Selamat pagi Mas Agus.
2: Selamat pagi
0: Cak Pentol. Selamat datang, kita ketemu di acara yang memang ditunggu-tunggu oleh kerabat pengembang atau perintis atau bahkan baru yang akan mulai melakukan atau mengawali sebuah usaha.
1: Betul nah, banget ini. Ya.
0: Tapi sebelum kesana, saya ingin tahu dan mengulik tentang klojen tebu nih ya. Klojen tebu berarti tebu yang ada di klojen.
1: Betul banget
0: nih. Ya, memang ada kebun tebu di klojen.
1: Kebunnya belum dihadirkan kebunnya.
0: Oh, nanti belum ya. Yeah. Kenapa kok dipilih klojen tebu nih, Mas Wijaya mau?
1: Yeah. Jadi kami ikut mensupport apa yang digelorakan oleh teman-teman di Kota Malang, terutama Kota Malang ya, di mana saat ini kan pasar klojen menjadi pasar wisata nih.
0: Betul.
1: Teman-teman dan Cak Pentol. Lalu konsepnya kebetulan pasar wisata yang heritage.
0: Yeah.
1: Nah, minuman tebu sendiri itu juga sudah ada mulai dari zaman mungkin sebelum saya lahir. Kebetulan saya tahun 2000. Dimuda-mudain. Enggak, jadi itu sudah ada mulai dari zaman dulu. Jadi konsepnya kayaknya ngena nih. Tempatnya pasar wisata yang digagas oleh rekan-rekan Pemkot dan teman-teman pegiat UMKM di Kota Malang. Di mana pasar klojen merupakan pasar wisata heritage. Produk kami juga heritage, maka kami namakan klojen tebu Cak Pentol.
0: Ya, disesuaikan dengan
1: tempatnya.
0: Tempatnya.
1: Cak Pentol.
0: Karena pas beberapa hari yang lalu ketika Menteri Kebudayaan, nah ini Mas Fadlizon datang urusan perkerisan itu juga lama bulat di sana ngikut itu melihat barang-barang antik, nah, melihat kekunoan yang berada di kekinian zamannya ini. Seperti halnya tebu berarti menyesuaikan ini.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau saya lihat kan dari bentuk, dari warna, ini ada yang warna tebu asli, ada yang lain. Ini yang kalau yang coklat ini tebu coklat memang gimana?
1: Nah, monggo Mas Agus.
0: Oh, Mas Agus di wilayahnya. Nih, monggo.
2: Kalau untuk warna ini memang kan kita kombinasi ya.
0: Iya.
2: Jadi sebenarnya warnanya itu memang hijaunya itu hijau tua, apa hijau muda.
0: Iya, nggih.
2: Yang memang kita lihat menyegarkan dan itu pun memang menyegarkan ya.
0: Iya.
2: Kalaupun coklat itu terkadang kita mendapatkan itu tebu yang tua, yang tua tapi tidak mengurangi rasa kenikmatannya gitu.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Gitu. Saya pikir itu varian rasa memang ditambah dengan coklat gitu.
2: Iya. Oh, enggak.
0: Enggak ya.
2: Enggak, ini alami memang gitu.
0: Memang alami dari usia tebunya ini berpengaruh pada warna.
2: Bisa begitu.
0: Iya, iya. Iya. Terus yang kalau ada gambar nanas-nanasnya?
2: Nah, kalau untuk nanas ini memang kita ada
1: yang terbaru ya.
2: Yang terbaru memang kita mau
1: launching
2: launching yang kita mix
1: tebu buah.
2: Tebu buah itu kita mix antara nanas sama leci juga gitu,
0: strawberry,
2: strawberry
0: juga.
2: Ya. Nah, selain kita menyuguhkan itu yang original, memang kita buatlah seperti tebu buah ya Mas Wijaya.
0: Betul. Apa namanya tebu buah?
1: Iya. Betul, Cak Lontong. Iya. Jadi izin
0: menanya.
1: Oh, sorry, Cak Pentol. Iya, aduh. Ini ketahuan kalau habis ngelihat YouTube. Jadi Cak Pentol dan teman-teman RRI Pro 4 izin menambahkan kalau yang tadi disampaikan Pak Gus benar banget. Nah, kita ada beberapa varian ya Mas Agus ya. Mulai dari varian tebu buah, tebu ori, dan yang terbaru itu kopi tebu nih.
0: Kopi tebu.
1: Cak Pentol. Iya. Nah, ya mungkin yang warna hitam bisa di sedikit nanti diambil video itu kopi tebu.
0: Oh, jadi, yang hitam depan ini kopi tebu.
1: Itu perpaduan antara kami penamaannya apa Mas Agus penamaannya
0: es tebu ricano.
1: Karena pembuatannya kopinya kita espresso dulu lalu kita mix dengan air tebu nih, Cak Pentol.
0: Jadi memang ada varian-varian khusus yang nanti mungkin akan terus dikembangkan ya.
1: Iya, yang nantinya yang mendatang kita akan launching jelly tebu.
0: Iya,
1: agar-agar tebu.
0: Ya, ini udah kita sekaligus juga para pemirsa yang ada di rumah yang kali ini menyaksikan melalui channel live YouTube RRI Malang, jadi kan bisa melihat nanti di sana itu kalau sudah ada menu, sudah ada harganya. Ternyata kalau kita lihat harganya, ini tidak ada yang di atas 15.000. Dan timingnya sekarang ini pas banget, pemene. Sekarang ini ketigo ngangkang ya panas ini. Panas ini baru beberapa hari aja, beberapa bulan kita enggak ketemu air hujan, panasnya terasa. Timingnya berarti pas banget. Lek sampean yang ada di rumah nih ngelak kepingin merasakan minuman yang tidak seperti umumnya, ini bisa langsung datang ke pasar Klojen. Betul. Atau ada kios-kios yang dibuka di luar pasar Klojen ini kira-kira.
1: Nunggu Mas Agus.
2: Sementara belum ya.
0: Belum
2: masih kita masih ada di pasar Klojen.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Yang buy online?
2: Buy online belum ada Mas ya.
1: Buy online itu untuk kita menggunakan channel-channel online yang ada tuh, Cak Pentol, seperti beberapa
0: itu. Terus juga enggak lepas kemitraan di dalam grup-grup tertentu juga.
1: Betul, teman-teman UMKM, betul ya. Cak Pentol.
0: Nggih. Sekarang ini saya boleh sedikit lebih dalam lagi. Ide ini lahirnya kapan, dong?
1: Nah, ini lahirnya kapan ya? Jadi Cak Pentol dan para pendengar RRI Pro 4 Kota Malang, kami berawal dari supplier tebu hijau untuk minuman, Cak Pentol.
0: Oh, memang khusus ya ini tebu untuk minuman sama tebu untuk pabrikan?
1: Nggih, jadi memang beda varian, Cak Pentol. Kalau untuk minuman itu istilah varian bahasa ilmiahnya PS 862,
0: ya.
1: Betul. Kenapa disebut dengan PS 862? Karena ditemukan di Kota Pasuruan tahun 86 varian nomor 2. Baru diedarkan di tahun 93-an kalau saya nggak salah. Nah, kami memulai ini, saya dan Mas Agus itu di tahun 2010. Untuk pengiriman tebu hijaunya.
0: Oh, lebih pada pengiriman tebunya.
1: Betul, ke teman-teman yang jualan es tebu yang di pinggir jalan. Nah, itu kami areanya di Malang, Pasuruan, Probolinggo. Karena tebunya sendiri kebanyakan dibudidayakan di kawasan Kediri.
0: Oh, gitu.
1: Meskipun ditemukannya di P3GI di Pasuruan.
0: Pasuruan.
1: Betul, nggih. Karena kan rumien P3GI itu hanya ada di Pasuruan dulunya.
0: Ya,
1: kalau sekarang dia udah ada di Bogor, ngaten. Nah, dibudidayakan banyak di Kediri, kami edarkannya di kawasan Malang, Pasuruan, Probolinggo.
0: Gitu.
1: Nah, lalu tercetuk nih ide dari Mas Agus. Mas Agus pengen ngangkat bagaimana caranya tebu ini nyuwun sewu tidak hanya di pinggir jalan, tapi bisa naik kelas gitu loh. Jadi ini juga kesempatan buat teman-teman UMKM dimanapun teman-teman berada, prospek untuk minuman tebu untuk jualan tebu itu masih cukup luas karena sudah lahir mulai dari tahun sebelum kami ada di sebelum tahun 2010 hingga alhamdulillah hingga sekarang ngaten Cak Pentol. Artinya mungkin konsepnya kayak minuman air kelapa ya. Betul. Yang dia everlasting gitu ya. Yeah, nah yeah, akhirnya yeah. Mas Agus coba mengangkat kita coba kemas yuk dengan varian-varian mix dengan kopi. Kebetulan kalau Klojen balik lagi di situ banyak para pecinta kopi nih kalau mungkin Cak Pentol lagi jalan-jalan. Betul, atau yeah. teman-teman RRI Pro 4 lagi sambang lagi tindak ke kawasan Klojen. Nah itu kan banyak kopi-kopi. Nah kami mix dengan kopi tebu gitu. Mas Agus mungkin
0: ada tambahan Mas Agus. Ini yang penting tentang ini letupan idenya ini. Ya ini kan dibutuhkan bukan hanya angan-angan, tetapi juga keberanian untuk mengaplikasikan juga titik-titik menggali titik pasar dan sebagainya. Itu kan mesti punya rumus-rumus tertentu. Mau gak silakan.
1: Betul Mas. Betul.
2: Kalau untuk kita tercetusnya itu dari kopi tebu ya, karena itu tadi sudah beberapa dijelaskan sama Pak Wijaya bahwa kopi tebu itu kayaknya unik ya, apalagi kita pakai es, makanya kita pengennya itu kita angkat di situ. Jadi es tebu ini bukan hanya dinikmati sebagai apa perasa tebu aja, tapi kita buat di situ adalah gimana rasanya tebunya, tis tebunya itu keluar dan tis kopinya juga keluar. Jadi ini kalau kita mix di sini mungkin bisa masuk di kalangan, kalau kita lihat sekarang kan kalangan Gen Z ya.
0: Iya, iya.
2: Gitu. Mungkin bisa masuk di situ. Dan apalagi kalau kita bikin formula yang lebih pekat lagi, itu mungkin bisa masuk ke di kalangan pecinta kopi.
0: Oh, gitu.
2: Gitu. Iya, iya, awalnya iya. Seperti itu. Cak Pentol ya.
0: Jadi ini semakin ke sini kalau bisa biasanya itu menemukan mimik tebu giling ya, ada di jalan-jalan. Nah sekarang ini ada satu terobosan lagi yang mungkin untuk di wilayah Malang Raya, karena tebu giling itu kan biasanya yang ada itu di daerah-daerah panas dulunya. Yeah. Sekarang ini sudah jenengan langsung aja ke pasar Klojen, cari Klojen tebu di sana akan ketemu dengan Mas Wijaya juga Mas Agus. Nah barangkali juga ingin sharing-sharing. Nah ini monggo. Juga dipersilahkan ini.
1: Monggo ditunggu rawuhnya.
0: Nah ini untuk pemilihan tebunya, kembali ketemu pemilihan tebunya, apakah ada batas umur tebu itu sendiri?
1: Baik, Cak Pentol sembah nuwun. Jadi memang tadi sedikit menjawab yang tadi agak sedikit terlewat, Cak Pentol tanya apakah tebunya beda. Memang beda Cak Pentol, antara untuk konsumsi pabrik gula ya dan untuk konsumsi minuman. Kalau untuk yang pabrik gula itu kita biasa mengenal istilah tebu BR ya, tebu BR, tebu rakyat. Meskipun kalau untuk tebu varian PS862 sendiri itu digunakan untuk tebu juga enggak jadi masalah. Digunakan untuk bahan baku gula juga dia tidak jadi masalah. Nah, lalu apakah pemilihannya beda? Satu dari varian jelas beda, para rekan-rekan pendengar RRI Pro 4. Lalu yang kedua, usianya itu juga beda Cak Pentol.
0: Oh, usianya beda.
1: Nggih, terus kita memilih yang usianya itu range-nya antara 7 hingga 8 bulan itu kita sudah panen. Sementara kalau untuk yang konsumsi bahan baku gula itu range-nya kurang lebih 10 bulan ke atas Cak
0: yang
1: Pentol.
0: Untuk ke gulanya ya.
1: Nggih, karena
0: 1 tahun lebih gitu.
1: Betul, karena terkait rendemennya tadi Cak Pentol ngaten. Nggih. Nah, kalau kita kan membutuhkan rasa mix antara segar dan manisnya Cak Pentol ngaten. Sama tekstur warnanya Cak Pentol.
0: Betul nggih nggih. Lebih ijo itu
1: nggih.
0: Lebih apa ya dari mata ya ini.
1: Nggih.
0: Nikmat mata itu lebih menarik.
1: Betul betul. Karena kalau terlalu tua dia cenderung lebih pekat. Memang lebih manis tapi cenderung lebih pekat. Tapi kalau lebih muda, dia cenderung lebih betul tadi kayak Cak Pentol ngendikan tadi, leres.
0: Jadi ketika haus ketok banyu sing seger nih. Itu lebih pada apa ya, nilai ketertarikan. Nah, ini untuk membuatnya ya. Apakah ini murni air tebu apa ditambah dengan air?
1: Monggo Mas Agus.
2: Kalau untuk pembuatan kita murni air tebu.
0: Air tebu murni.
2: Iya, tanpa campuran air gitu. Mungkin untuk lebih apa ya, lebih bagus juga atau lebih segar juga, memang kita cuman ada tambahan sedikit, yaitu es. Dan kita pun juga nggak menutup kemungkinan kalaupun memang ada yang pengennya itu tanpa es, itu juga segar juga. Memang kita nggak ada campuran gitu, memang kita alami gitu.
0: Alami banget ya. Terus kadar air, untuk kadar air yang di tebu maksudnya, ini usia juga mempengaruhi banyak dan tidaknya air.
1: Jadi leres Cak Pentol, apa namanya, seringkali itu yang beli Cak Pentol, Mas jangan tambahin gula ya gitu.
0: Oh gitu.
1: Mas kok manis banget. Nah itu karena mungkin dia beli yang kemarin itu dia tanpa es Cak Pentol. Otomatis kan karena ini benar-benar digiling fresh, otomatis dia manisnya atau istilahnya itu rendemennya itu berasa banget Cak Pentol. Makanya kadang kita tawarkan untuk kita berikan less ice, kita kasih less ice sedikit ya Pak, kita berikan es sedikit ya Pak, supaya benar-benar, karena ya memang itu 8 bulan 7 bulan aja tebunya sudah semanis itu Cak Pentol, apalagi kalau nyuwun sewu tebunya lebih tua, makanya
0: tambah manis ya.
1: Tambah
0: anglek
1: semanis Cak Pentol lah ya.
0: Nah ini loh, ini penghinaan
1: semanis Cak Pentol.
0: Nah kalau orang-orang itu saya itu manis, waduh ya, manisnya bukan manis yang menyehatkan tapi malah menyakitkan. Sakit hati lebih. Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Malang, berobat suara budaya Nusantara nih. Kita juga tertarik tentang tempat menjualnya sehingga masuk pada pasar klojen. Nih, apakah juga ada bayangan ini mas-mas berdua untuk mengembangkan misalkan masuk tebu, masuk mal-mal dan sebagainya gitu?
2: Iya, terima kasih. Rencana memang kita mau pengembangan ya, tapi kita sementara masih fokus di sini. Kita juga pengen lah sebenarnya ke mall ya Mas Wijaya.
1: Betul,
2: ke
1: betul
2: mall, terus ke tempat wisata ataupun ke Batu gitu. Tapi kita mungkin akan apa namanya, kita patenkan dulu ya, untuk bukan paten apa Mas ya. Kita
1: jadi maksudnya Pak Agus lebih distedikan ya, gitu. Stabilkan terlebih dahulu.
0: Tapi patennya udah ada ya, klojen tebu ini.
1: Jujur kami belum ada. Kami sih terbuka Cak Pentol, monggo buat teman-teman UMKM yang pengen tahu resepnya, kami terbuka kok. Enggak karena memang niat kami pengen supaya semakin banyak teman-teman yang berkecimpung di UMKM, terutama mungkin di tebu, yaitu menjadi insya Allah bisa menjadi rezeki bareng-bareng. Nah pesan tebunya kan ke kita nih Cak Pentol.
0: Ini yang ditunggu-tunggu. Soalnya kadang-kadang kalau sudah jalan, kita punya dalam tanda kutip nih rahasia tertentu lah. Kayak Cak Bodo karo aku, ternyata di sini bener-bener open ya.
1: Open.
0: Bahkan mungkin ini mungkin tebakan saya sendiri, tapi semoga saja bener. Nah semoga saja betul. Nah mbok menawa ono sing konco-konco dulur-dulurku ning omah kepingin usaha minuman tebu dengan apa jenenge caranya sendiri untuk penyajian, tapi terus untuk proses kepingin sinau sowan ke jenengan atau jenengan didatangkan sebagai narasumber gitu, pripun Mas?
1: Lah kita
0: iki sisan blak-blakan wis.
1: Kita alhamdulillah ya malah seneng banget ya, karena kan nyun sewu Cak Pentol dan para pendengar RRI Perempat ya, karena nyun sewu kan ngendikannya yang sepo-sepo itu rezeki ana tulisane jenenge di dhewe. Pripun Pak Agus?
0: Monggo dilanjutkan. Di pasare jejer-jejer bakul rawon, bakul sate kabeh oleh duit mulai.
1: Jadi intinya Cak Pentol, kita terbuka banget buat teman-teman RRI Pro 4 dimanapun rekan-rekan berada, monggo. tindak ke tempat kami, barangkali mau sharing, mau semua mempelajari, mau kita akan terbuka, kita akan buka sebuka-bukanya, terkait mulai dari bahan baku, cara penyajiannya, hingga suggest harganya, karena di tiap tempat kan pasti karakter harga beda-beda ya, cak pentol ya ngaten. Nah itu kita monggo. Nah syukur-syukur nanti pesan tebunya kan di kami.
0: Cak. Nah, makanya bahan bakunya nanti. Daripada kita tuh webiek rono pemenen nandur dewe katanya wedang yang ngenteni 6 bulan nanti beliau-beliau berdua ini di samping menyiapkan ilmunya juga menyiapkan bahan bakunya pemenen ini ketiga-ketiga lulur kalau digawe usaha musiman ini mesti waduh aku mesti pas banget ini. Nah untuk selama ini dari mulai 2010 ya, nah biasanya ini mesti ditakok nih kalau lek enak itu mesti didelok uang tapi untuk mencapai enak berjalan ini kan mesti kudu terantanan disik tumbrangkang disik dan sebagainya. Nah kendala-kendala awal yang menjadi kenikmatan khusus untuk jenengan berdua ini apa?
1: Jadi izin Cak Pentol dan para pendengar RRI Pro 4 ini kan bahan baku dia lebih banyak di kawasan luar kota, di kota Kediri, di Kabupaten Kediri, di kawasan Keras, Ngadiluih dan sekitarnya. Di kota Malang sendiri karena airnya agak susah terkait budidaya penanaman tebu sehingga kurang familiar. Karena tebu PS862 sendiri dia perlu air dalam jumlah banyak, Cak Pentol, untuk pembudidayanya. Nah, jadi seringkali ya nyuwun sewu ke perjalanannya bahkan hingga masih sampai sekarang pun yang kadang kendala di lahan, yang kadang kendala di transportasi perjalanan, yang meskipun kita sudah memitigasi dan mempersiapkan segala sesuatunya tapi tetap ditemuin, Cak Pentol. Ya alhamdulillah. Ya,
0: namanya
1: dinamika pekerjaan. Ngaten Bapak Ibu
0: Cak Pentol. Jalan nek kena jegugane juga membuat kita terlena kurang hati-hati. Ya. Mas Agus, barangkali ada yang ditambahkan?
2: Udah kayak ya.
1: Iya,
0: enggak popok ya. Oke, kita masih punya kesempatan beberapa menit lagi ya sebelum kita memasuki azan zuhur nih. Nah, boleh enggak nih saya mendapatkan ceritanya misalkan kendala cara memilih tebu yang ini sudah layak untuk dibuat minuman, bukan hanya untuk aku biar aku tak kelontoki mbek untu terus tak
1: kerikiti
0: gitu. Nah, ini kalau untuk bentuk minuman ini ada enggak teknik khusus untuk?
1: Jadi memang Cak Pentol, kami kerjasama dengan para petani. Kami kerjasama dengan para petani. Di sana kami menyediakan benihnya, Cak Pentol. Nyun Sewu juga terkadang membantu rabuknya, pupuknya. Kalau orang-orang ngentikan di sana rabuk.
0: Iya, benar.
1: Nah, sifatnya pinjem pakai, Cak Pentol. Nah,
0: nijon, bukan?
1: Pinjem pakai, jadi nanti ketika panennya ke kita sesuai dengan harga yang berlaku umum pada saat panen. Itulah kenapa kalau secara stok, insya Allah kita nggak terlambat. Cuman balik lagi karena penebangannya banyak di kawasan Kediri Raya, di kawasan Kediri Selatan terutama. Nah, itu yang sedikit kendala. Kami akan coba di Malang Raya. Cuman karakter persawahan di Malang Raya ini rata-rata tada hujan, Cak Pentol.
0: Betul.
1: Tada hujan ataupun kalau misalnya ada pengairan, dia tidak boleh dipakai untuk tebu. Nah, kalau seperti contoh di kawasan Pakis itu yang boleh digunakan untuk pengairan sungai itu selain tebu, ngaten Cak Pentol. Nah, kalau menggunakan sumur sendiri kedalamannya cukup dalam.
0: Iya, kalau di Kediri itu kan digeduk beberapa terus meret
1: sampun medal.
0: Udah keluarnya.
1: Ngaten.
0: Berarti kendalanya itu lebih pada aturan-aturan adat ya. Ini lebih pada aturan adat atau aturan daerah untuk mendapatkan air tadi.
1: Nggih, bisa di Malang tapi harus benar-benar yang secara pengairan memang tersedia dengan baik, Cak Pentol. Nah, itu yang sedang dipikirkan sama Pak Agus.
0: Oh, gitu. Terus hasil pikiran yang dipikirkan itu kira-kira apa? Ini boleh dibocorin enggak yang masih ada di dalam pikiran ini, Mas Agus?
2: ada sih beberapa Pak Cak Pentol ya.
0: Siap.
2: Ada beberapa memang tempat-tempat yang memang bisa kita tanam, tapi untuk hasilnya kurang maksimal ya. Kayaknya masih bagus di Kediri ya Pak Wijaya.
1: Betul.
2: Gitu,
0: karena faktor cuaca juga barangkali ya.
2: Faktor tanah juga.
0: Tanah
2: kita kalau di Malang itu konturnya agak seperti apa ya, tanah liat gitu.
0: Oh, nggih.
2: Pada waktu terlalu banyak air, ya dia lebih pekat, beda dengan tanah di Kediri. Pada waktu banyak air di sana masih kayak apa ya?
1: Masir ya,
2: masir ya, kayak
1: masir. Karena kan karakter tanahnya
0: pasir,
1: karakter lebih masir. Dekat sama Gunung Kelut sih terutama.
2: Jadi kalau untuk cari tempat memang kita masih cari beberapa, masih belum ketemu ya. Tapi
0: melihat gitu, apa iya. Unsur haranya iya, juga kekemburan gitu. Airnya,
2: iya, betul,
0: ya. Kok kekemburan air, kekemburan tanahnya dan sebagainya ini. Oke deh, untuk kesempatan berikutnya sebelum kita masuk ke sesi kedua setelah duhur nih, tak berikan kesempatan ini untuk penjenengan berdua nawak nih dagangan nih kepada pendengar, titiknya di mana atau apapun yang ingin diinformasikan kepada pendengar. Monggo diawali dari siapa ini?
1: Ya,
0: Mas Wijaya, monggo.
1: Iya, jadi buat sedulur-dulur RRI Pro 4 monggo bila ngersakan unjuan tebu varian-varian yang belum ada di Kota Malang. Kami ada beberapa macam varian tebu, mulai dari varian tebu buah, mulai dari varian es tebu kopi ataupun yang original, ataupun tebu lemon dan sebagainya. Nah, terutama juga buat pegiat UMKM yang pengen tahu usaha tebu itu seperti apa, monggo rawuh aja di Klojen Tebu. Kita akan sharingkan, bukan kita ajarkan ya, kalau ngajarin kayaknya kita cuman hanya titipan, sharingkan aja. Nah, monggo kita akan sharingkan, kita akan bantu, dan itu gratis, nggak ada biayanya.
0: Gratis nggak ada biaya. Pokoknya datang ke sana tapi.
1: Monggo, ya. Tindak aja ke Klojen Tebu. Ngaten Cak Pentol.
0: Oke, nah ini lu dibuka banget. Tapi lek mau jajan, mau
1: monggo.
0: Nah ini di lantai 1, lantai 2 apa letaknya di mana ini?
1: Di mana Pak Agus? Monggo.
2: Letaknya di depan persis itu Pasar Klojen ya, seberang
0: pintu masuk.
2: Jalan.
1: Pintu masuk.
2: Iya, pintu masuk seberang jalan itu. Kalau hari-hari biasa itu di parkiran mobil. Itu udah kita desain kelihatan banget di situ.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Nah, terus selebihnya kalau kita lihat ini dari beberapa menu yang ada varian harga. Apa ini juga pengaruh dari varian rasa yang ada atau gimana? Boleh diterangkan juga ben singkati rono ini langsung run. Oh, iki 8.000-an, iki 12.000-an.
1: Nah, iya, jadi kalau untuk yang ori itu harganya di Rp8.000 Cak Pentol kalau untuk yang ori. Nah, untuk beberapa varian-varian yang lain beragam, mulai dari Rp12.000 hingga Rp13.000. Nah, terutama juga yang paling kami highlight, yang paling kami tonjolkan adalah kopi tebu. Kopi tebu sendiri hanya Rp13.000, kopinya benar-benar murni. Kita buatnya itu fresh ya, rekan-rekan RRI Pro 4. Jadi nggak kita tandon, benar-benar orang pesan kita gilingkan, Cak Pentol.
0: Oh nah, gitu, langsung. Jadi nunggu.
1: Iya, memang harus nunggu. Harus nunggu.
0: Tapi kan yang sudah dikemasan ini memang sudah disediakan begitu, bukan? Semuanya nggak, menunggu ya.
1: Menunggu, karena memang kita buatkan fresh, Cak Pentol. Jadi, ya menunggunya memang ya nggak lama sih, maksimal paling 3 menit, 4 menit lah. Karena memang kita pengennya fresh, benar-benar fresh giling. Nah, kalau kopi benar-benar masak kopinya juga fresh pada saat itu. Di espresso.
0: Tadi bayangan saya itu
1: di tandon ya.
0: Iya, enggak kayak yang di jalan-jalan itu. Kita sudah punya, karena harus dikemas bagus sekali gini. Bukan ya, tetap nunggu berarti ya.
1: Salah satu sedikit
0: daya tarik.
1: Ini, betul, daya tarik mungkin juga sedikit masukan buat teman-teman pegiat minuman tebu. Kami sarankan untuk menjualnya fresh.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Enggak banyak di tandon,
0: soalnya juga kadang-kadang orang kalau enggak tahu prosesnya, nggak nang tebu temenan apa duduk gitu.
1: Tambahin
0: ya.
1: Tambahin gula apa enggak?
0: Tambahin. Nang dijebuk no banyu.
1: Jadi kita terbuka untuk ini.
0: Nah, ini teknisnya tetap nih, tetap seperti yang kita sering temui di jalan-jalan, ngimbong-ngimbong kayak dulur ya. Kita tetap datang, kemudian melihat prosesnya, bahkan ketika ada proses pencampuran atau mengemik dengan kopi dan rasa-rasa yang lain juga bisa ditunggu itu ya. Yeah. Yang tebu cemplungi stroberi, terus jeruk tebu cemplungi nanas nah, gitu.
1: Betul. Jadi sedikit kita ceritakan. Jadi tebu kita giling dulu.
0: Oke. Okay, sampai di situ dulu. Yeah. Biar pendengar ngenteni.
1: Nanti kita ikutin ya. Sesi berikutnya.
0: Yopo yo. Karena kita sama-sama dulu untuk mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Untuk saudara-saudaraku muslimin muslimah dimanapun anda berada, sudah saatnya jenengan semuanya melaksanakan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah diterima, ditentukan oleh ikhlas dan tidaknya kita dalam menjalankan ibadah.

0: Kata kami dengan Radio Republik Indonesia Malang berombak suara budaya Nusantara. Kulo ngaturaken wijing ayeng ibadah salat zuhur kagem kadang-kadang muslimin muslimah sak ing Malang Raya. Wonten ing kalengan menika, kula panjenengan sedaya pinanggihan kalian panjenenganipun Mas Agus, Mas Wijaya, niki juragan Banyu Tebu. Nah, ini sebelum Banyu Tebunya, tadi sudah banyak berbicara tentang Banyu Tebunya. Sekarang saya ingin tahu, lek ana banyune kudu ana tebune, terus tebune aku iki oleh diendi, apa nandur dhewe, apa gimana ini, Mas? Monggo, silakan.
1: Nggih, sembah nuwun, Cak Pentol dan para pendengar RRI Perempat. Jadi, buat teman-teman di Kota Malang ataupun Kabupaten Malang ataupun dimanapun rekan-rekan berada, bila ingin mengembangkan UMKM, usaha di UMKM ataupun juga terutama di minuman, nah kami membuka pintu untuk rekan-rekan monggo bisa saling sharing, kita maju bareng, bergerak bareng terutama di bidang tebu, Cak Pentol. Jadi bisa rawuh ke Klojen Tebu, di sana kita saling sharing, monggo kalau misalnya ada yang bisa dikulik dari tempat kami, kami akan sangat terbuka sekali. Nah, tebunya pun juga nanti kami akan bantu support. Kebetulan kami mengcover di area Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Cak Pentol.
0: Artinya kalau saya pengen usaha ya, anggap saja saya sudah punya mesin, punya tempat, tapi aku bingung taruh tebunya, bisa menghubungi jenengan langsung ini, Mas Wijaya?
1: Boleh. Jadi nanti terkait juga untuk termasuk juga untuk mesinnya ataupun mesin gilingnya, Cak Pentol, ataupun juga nanti untuk supply tebunya, kami akan bantu, Cak Pentol. Terutama untuk mesin, misalnya mau pinjam pakai ataupun sewa, monggo. Nanti kita bisa bicarakan, bisa saling musyawarahkan nanti. Ngaten, Cak Pentol.
0: Gitu ya. Ilmu nanti tidak ada sedikit pun rahasia. Proses tidak ada pun tidak ada sedikit rahasia, karena kalau kita beli juga sudah melihat caranya. Cuman ya itu tadi, untuk mendapatkan tebunya, nah ternyata kita juga sudah disediakan ini dari Mas Wijaya, Mas Agus dan kawan-kawan untuk apa ya? Ya bahan bakunya tentu saja akan dipilihkan dari jenis tebu yang terbagus. Nah, ini bisa berhubungan dengan beliau, golek ilmune, golek bahane wis ono. Lah ini tinggal ragate piye, Mas? Nah, karena kalau UMKM biasanya nek wis teko ngono, duk terus ragat iki nggih mandek mangu nek jane
1: wong Jawa. Itu Pak Agus, mungkin tadi bisa ditambahin terkait mesin tadi. Iya.
2: Kalau untuk mesin itu
1: kita menyediakan ya,
2: Pak Agus. Menyediakan, tapi kalau untuk harga sewa atau harga kita beli itu kisaran kalau yang outdoor itu 2 jutaan ya, Mas ya.
1: Betul. Jadi hanya 2 juta itu teman-teman sudah bisa membuka usaha tebu untuk yang di outdoor. Kalau kami kan kebetulan yang indoor ya, Cak Pentol. Kalau indoor mesinnya agak beda, agak sedikit lebih mahal karena menggunakan dinamo.
0: Oh, gitu.
1: Tapi suaranya enggak berisik seperti yang tadi.
0: Betul.
1: Ya. Tadi Cak Pentol ngendikan di mall-mall gimana? Nah, di mall-mall itu juga alhamdulillah kebetulan di salah tiga mall di Kota Malang itu kami yang supply. Oh, terus gitu. Kalau di Kayu Tangan Heritage itu alhamdulillah juga kita kami yang supply.
0: Oh gitu. Mesinnya juga menyediakan?
1: Mesinnya kami menyediakan, tapi kalau yang di mall sama yang Kayu Tangan mereka provide sendiri, Cak.
0: Oh gitu. Tapi artinya kan misalkan saya pribadi kepingin bisa itu mesinnya benak novisan terus
1: monggo.
0: Nah itu bisa.
1: Mesin bisa kita bantu atau mau beli di kami boleh, atau punya sendiri pengadaan sendiri juga monggo. Karena seperti yang di Kota Malang ini, Cak Pentol sedikit menambahkan izin, di mall yang ada 2 mall besar di Kota Malang, 3 mall itu kami supply tebunya. Nah beliau sudah punya mesinnya, kurang lebih juga produknya kurang lebih juga sama, dan kami pun ya monggo, nggak apa-apa, saling bergandengan malah.
0: Gitu, ya akan lebih baik. Nah, ini para empunya semangat menciptakan lapangan kerja, bukan semangat mencari kerja, tapi semangat membangun kerja. Kita dibuka peluang selebar-lebarnya loh ini. Kita tinggal noto piye carane komunikasi yang enak dan kepenak itu tadi. Di menit-menit akhir monggo, kalau pengin menghubungi Anda kemana, kalau kok pengin misalkan juga belanja baik online juga kemana, wis waktu tak serah nih jenengan 5 menit. Aku tak ngasuh.
1: 5 menit itu panjang banget ya Pentol. Mas Agus monggo, kalau mau kontak kita kemana Mas Agus? IG kita ataupun yeah. TikTok kita monggo Mas Agus. Iya, jadi buat terima kasih Cak Pentol waktunya dan silaturahminya. Jadi buat teman-teman para pendengar RRI Pro 4, bila ingin mencoba varian rasa tebu yang belum pernah mungkin belum pernah dicoba atau mungkin nanti akan ada jelly tebu, bisa datang rawuh di Klojen Tebu, tepatnya di depan pasar Klojen persis gitu. Deretan depan pasar Klojen persis depan pintu masuk di pasar Klojen, ataupun juga nanti bisa ngintip di Instagram kita di Klojen underscore tebue, KLODJEN underscore tebue gitu. Ataupun juga buat teman-teman dari Pro 4 nantinya yang pengen nanya-nanya usaha tebu itu prospeknya gimana sih, apalagi tadi Cak Pentol sudah ngendikan ini loh lagi ketiga ngendikannya BMKG El Nino,
0: rodok dowo.
1: El Nino, nah ya. Rodok dowo. Nah itu nanti bisa ya Mas Agus ya, main-main ke Klojen Tebu kita sharingkan semua ya Mas Agus.
2: Iya,
1: ya
2: iya,
1: monggo ya.
2: Iya.
1: Variannya apa aja Mas Agus, monggo.
2: Kalau Yonsu. Untuk varian kita itu mulai apa namanya es tebu stroberi. Ini yang menu baru kita ya. Es tebu leci, es tebu tropical. Tropical ini kita perpaduan antara apel sama apa itu nanas. Jadi di sini memang perpaduan dua buah ini
1: di mix ya Mas Agus.
2: Ya kita mix di sini ya. Itu rasanya antara manis dan segarnya nanas dan apel ini memang bisa
1: ketemu
2: yang menggoyang lidah kita ya. Gitu ya. Apalagi ini penberry ini juga berpadu mix antara nanas dengan stroberi.
1: Nah, jadi sedikit mungkin closing dari kami, Cak Pentol. Monggo bagi para rekan-rekan UMKM ataupun yang belum berkecimpung di UMKM pun juga monggo kita saling sharing, nggak apa-apa. Dengan kondisi yang seperti ini ya, kita tahu bareng-bareng.
0: Ya betul.
1: Ya wes semangat aja lah kita. Yeah, saling menguatkan aja.
0: Jadi buang-buang waktu untuk sambat. Nah, lebih baik kita, walaupun sedikit berbuat.
1: Ngaten Cak Pentol, itu aja dari kami.
0: Mbak Nuwun. Oke, terima kasih, bukan main semangatnya ya. Ini untuk para penggali kerja, bukan pencari kerja, pencipta lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri. Betul yang disampaikan, zaman sing koyong ini ojo kaken sambat, tetapi ayo kita picu berbuat. Dan peluang sudah dibuka oleh dua tokoh muda kita, nang Klojen kono takon karo ngombe-ngombe ketoke lebih enak, lebih santai, dan lebih banyak kita mencari tahu ilmunya. Semoga ini menjadi titik picu kesuksesan jenengan semuanya yang mendengarkan ini. Dan juga menjadi titik picu untuk melesatnya usaha Klojen tebu ini. Terima kasih Mas Wijaya. Terima kasih Mas Agus ilmunya. Juga terima kasih banyak untuk pendengar. Kami pamit undur diri. Jumpa lagi di sesi dialog UMKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya Mas Sura. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, apa lo gitu kan ya. Oh,
3: sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya, Ya, baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini ya, kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya, ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap. Nah,
3: terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya.
3: Yeah.
4: Artinya kan tidak bertanding saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai,
4: betul,
3: begitu ya.
4: Tidak
3: seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Nah, jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, ngeten nggih, dilakukan dua. Mengalahkan, buatan seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju.
4: Betul.
3: Perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya. Tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi nggih. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa nggih, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah.
3: Wis berhasil.
4: Berhasil, katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah, seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Kan? Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan,
3: dikumpulkan.
4: Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Loh okol, jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul, cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju.
3: Ini
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangannya pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Oh. Tidak ada ronde sama-sama lagi. Kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya, berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus gitu. Ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya
4: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Yeah.
4: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, terus Biyung, Menganti, nah, sekitar Menikong, betul, Surabaya betul. Barat.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: ya, gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko, kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono girone sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu. Apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana, Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Biyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalahkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan iling-iling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya. Mengikuti permainan okol menika terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin rame
4: gitu loh. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Anak-anak. Perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus mengenalkan
4: ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol, ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Anak-anak
4: dulu, setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
2: Iya.
3: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat
3: di... Pelan Pak Sren. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 031-546-2961
2: ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211249. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Iya, oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Jadi ini tadi, Bu.

0: Napa yon?
1: Halloween party.
2: Enggak roh,
1: PC matamu bar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke, bukan kuabe.
1: Iya roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cok.
1: Saru kan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya.
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya, Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Siap, ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuangkir yang belak-belak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
3: Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak,
3: oh iya.
2: Gitu aja nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
3: Oh iya, Ningpur. Pasar sama Caca gitu ya.
1: Iya.
3: Ica mau nanya Joko dong, Ponova.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Okay. Dan apakah ada antunya gitu kayak?
1: Ada apa?
3: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Okay. Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, okay, itu aja. You... Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tangganya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, iya.
4: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Kayu ya. Nah, ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu, tokol.
2: Oh, tokol
4: kan
2: ya.
4: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
4: Ini okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya, dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
2: ya,
4: dan teknisnya.
2: Saja. Yeah.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica, untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
4: okol, ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu, bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya.
1: Oke.
2: Itu Mbak Nova.
1: Iya.

0: apa suruhan ya, pokoknya yeah. setelah suruhan lah.
1: Oke. Okay.
2: Ya biasanya setelah panen raya, Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Yeah.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
0: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu Bu ada.
0: Mau ke Surabaya?
1: Oke. Okay.
0: Mau kalo okol? Pas,
2: iya, mau lihat okol.
1: Mau di okol apa mau okol nih?
0: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum, belum ya? Belum Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
0: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde 1, ronde 2.
1: Okay.
0: Cuma dua ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya, gak iya.
0: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
0: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
0: Pak pejabat terikat
1: gitu. Ngasih saweran gitu ya.
0: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
0: menang. Itu aja sebetulnya.
1: Oke, okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
0: Ada,
1: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
0: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Oh, ini udah
0: rame,
1: tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mukung Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Bang. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini.
3: Mas siapa? Bapur ya?
0: Siap.
3: Bapur sama Pak siapa?
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
3: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya?
1: Cak
3: Joko ya?
1: Iya.
3: Iya. Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu pakai pukul. Punya bukan kayak alat, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
1: Yeah.
3: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Okay. Apa namanya apa kalau di Maluku?
3: Namanya dodengo. Dodengo, kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
3: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu apa menikmati suasana Idul Fitri itu
1: selesai pake, Lebaran itu. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
3: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan aja gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
3: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Yeah. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
3: terima kasih
1: banyak
3: sama Bapur.
1: Yuk, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya.
0: Siap. Okay.

0: Oke, silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
1: ada
0: tersambung.
1: Ada yang masuk ini, ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
2: Sugeng siang, Mabur Bandari.
1: Alhamdulillah, nggih.
2: Tetap pangan kali Pak Joko.
3: Nggih.
2: Sugeng Pak Lasmono.
3: Pak Lasmono, sugeng siang. Iki
2: kula rek. Kok nopo di Jakarta ya?
0: Nggih. Ayo ngikutin.
2: Tiap hari, tiap siang saya mendengarkan.
0: Terima kasih, alhamdulillah.
2: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
1: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
0: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
1: Monggo okay. Pertanyaannya napa, Pak?
2: Niki pertanyaan niku. Nek ogol niku klorumin ben Agustin niku diadakan ogol niku.
1: Oh, Agustusan. Daerah pundi Pak Lasmono?
2: Nggih.
1: Daerah pundi?
2: Nggih, ten Surabaya mriki.
1: Lah nggih, daerahe njenengan teng Dono
2: pundi?
1: Dono
2: Rumin niku ya kula Kapasari mriki.
1: Oh, daerah Kapasari.
2: Nggih. Rumin niku ben Agustus wonten ogol.
1: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
2: Sak makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
3: Ditingkatkan Bali
2: pun gampang-gampang.
1: Nggih.
2: Tapi jane iki sepi pemuda pun mboten enten.
1: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
2: Nggih, jane enggal. Jane iki. Kampung sing tiyang lami-lami pun mboten enten.
1: Nggih.
2: Pun pindah ke dia, yo.
1: Kata
2: kula ni pun medal kampung pindah.
1: Nggih,
2: ngaten mawon nggih. Oh, ngaten. Tapi nggih mboten kangalat, cuma nama meja juga ni kasur.
1: Oh, meja juga ni bantalan. Ya.
2: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten ogol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, tasih enten niku.
1: Nggih. Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
2: Nggih.
1: Eman-eman niku tradisi kita
2: nggih. Nggih, kolokolan
1: iki. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
2: Matur nuwun.
3: Yes,
2: rahayu.
1: Rahayu. Nggih, tampaknya Nepok Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
0: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
1: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
0: Cuma mendengarkan ceplok-ceplok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
1: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
0: Okay.
1: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur itu. Langsung di sana gitu. Mbak Purba.
1: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ada
3: murni
1: ya.
3: Memang itu.
1: Oh.
3: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
1: Iya. Yang WA tadi ya, iya.
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
1: Jadi nah, ada supporternya ya.
3: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakanlah ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa?
3: Oh,
1: ya.
3: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya?
1: Oh.
3: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
0: Oh gitu.
3: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
0: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, gitu loh, Pak Nova.
0: Iya.
3: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
0: Tidak terprogram teknis. Gitu.
1: Nah. Iya.
0: Dan tidak ada ini. Pendaftaran sebelumnya nah, gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting nggak ada randonnya, Pak Nova.
0: Iya, nggak ada random. Nya ya. Ya ya. Berarti enggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
3: Ada pelindung kepala, enggak ada pelindung badan, enggak ada.
0: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
3: Loh, justru
0: rame.
3: Itu, kalau enggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
0: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
3: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
0: iya, sama iya. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur
3: ada,
0: gitu ya.
3: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
0: Oh iya.
3: Nova ya.
0: Seru Kepoan berarti kalau lihat mak-mak ya nengkur ya.
3: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
0: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
1: tapi bawahnya kan jerami Mbok Nova.
0: Oh, jangan. Jadi memang
3: dibanting beneran.
0: Ya Allah.
3: Dibanting beneran.
0: Aduh, dan itu rusak dong kecantikan saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk ini.
0: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
3: Nggih.
1: Mbak Nova mungkin ada?
0: Belum ada yang tersambung. Ada. Ya, silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
0: Yeah.
1: Oke. Monggo Pak Joko.
3: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu,
0: yeah.
3: Wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
3: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur yaitu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
3: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu
3: Pak. Ajang Nova. Silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
0: Iya. Nova, berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
3: Dari musuh bukan.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
3: Berpesta panen.
0: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
1: Enggak ada Mbak Nova.
0: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
3: Langsung kami jawab ya.
0: Iya, silakan Pak Joko.
3: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Ya paling ya
0: lebam-lebam lah ya.
3: Iya, lebam-lebam itu.
0: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu Pak Joko?
3: Bukan.
1: Enggak pakai kayu.
3: Enggak pakai alat.
0: Oh, enggak pakai alat.
3: Jadi begini.
0: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Oh, enggak ya?
3: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, ya, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
0: Iya.
3: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, oh, pakai kalung okay, dicopot,
0: ya,
3: yang kukunya panjang harus dipotong.
0: Oke. Okay.
3: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
0: Oke.
3: Okay. Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi,
0: yeah, harus dipotong, yeah, yeah,
3: karena takutnya
1: kena perut,
3: kena kulit ini,
0: yeah, bisa, yeah, bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
1: Iya, memang, yeah, gulat, memang gulat.
0: Oh, oh, memang gulat.
3: Di, nah, yeah, kalau di Jepang apa namanya, sumo?
0: Sumo, oh, iya, benar-benar. Yeah. Oh iya.
1: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
0: diri ya?
1: Diri.
0: Oke. Okay.
1: Supaya nggak kebanting.
0: Kebanting.
1: Nah, betul, itu yang kalah pasti kebanting, yeah, karena apa? Yeah. Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
0: Gobekno. Oke. Okay. Kebanting gitu. Oh, berarti nggak ada tendangan, nggak ada pukulan gitu ya? Saling menjatuhkan aja ya? Ya.
3: Gulat, saling, ya, menjatuhkan.
0: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti, ya, seperti apa?
3: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada, yeah, teman-teman Radio RRI Surabaya, yeah, Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya.
0: Yeah.
3: Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, yeah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini,
0: yeah,
3: kesenian. Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu.
0: Okay. Gitu loh. Yeah. Baik, kalau begitu mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 amin, ini berjalan amin, dengan lancar ya, amin, Pak Joko ya, amin, sesuai dengan amin, harapan.
1: Amin.
0: Mbak Purbandari, terima kasih, yeah, banyak.
1: Baik, sama-sama Mbak Nova. Yeah.
0: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam kasih, bahagia untuk semuanya.
3: Salam Mbak Nova,
0: iya. Selamat siang.
3: Selamat
1: siang Mbak Nova.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya, tradisi okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kapaten Pawarto Enggal, Ro 4, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal wulan. Surup Suryo, Ro 4, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Terletak di bagian tengah provinsi dengan ibu kota di Muara Bulian, wilayah ini dilintasi dan dinamai berdasarkan sungai terpanjang di Sumatera, yakni Sungai Batanghari. Kabupaten ini juga memiliki kekayaan budaya yang masih dilestarikan, mulai dari tradisi tapa malenggang hingga beragam kuliner khas seperti tempoyak patin. Dengan semboyan serentak bak regam, Batanghari terus menjaga semangat kebersamaan dan pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Batanghari. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Bukit Ilalang merupakan destinasi wisata alam yang wajib Anda kunjungi. Bukit ini menawarkan hamparan ilalang hijau dengan panorama perbukitan yang indah, udara sejuk, dan pemandangan alam yang masih asri membuat Bukit Ilalang cocok untuk bersantai, berburu foto, maupun menikmati momen matahari terbit atau terbenam. Keindahan alamnya menjadikan tempat ini sebagai destinasi favorit wisatawan lokal saat akhir pekan.

Makanan khas Kabupaten Batanghari, salah satunya adalah gulai terjun. Hidangan ini merupakan kuliner mewah bernilai adat yang biasanya disajikan pada momen penting seperti hajatan pernikahan, sunatan, sedekah bumi, maupun kenduri adat. Berbeda dengan gulai pada umumnya yang berkuah kental dan berminyak, kuah gulai terjun memiliki tekstur cair dan encer karena santannya tidak dimasak sampai menyusut kental. Gulai terjun paling nikmat disantap hangat-hangat bersama sepiring nasi putih. Masyarakat lokal Batanghari umumnya memasangkan hidangan ini dengan sambal birik serta lalapan segar untuk mengimbangi kuah gulai yang kaya rempah.

Oleh-oleh khas Kabupaten Batanghari, salah satunya adalah kerupuk golong. Berbeda dari kerupuk biasanya, kerupuk golong terbuat dari parutan singkong pilihan. Adonan tersebut dicampur dengan bumbu alami seperti bawang putih, garam, dan kunyit, lalu dikeringkan dan digoreng. Selain asik dicemil langsung saat santai, kerupuk golong juga sangat cocok disantap bersama sepiring nasi putih. Harganya yang murah dan tahan lama membuat kerupuk ini selalu menjadi pilihan oleh-oleh yang sempurna.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Batanghari. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Mekaten Pawarto Enggal Pro 4 RRI
1: Surup Suryo Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinone.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
10: Dan kami adalah
11: Kosmetik Berbahaya.
10: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
11: bersinar.
12: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
13: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang singgal, makin digoyang makin asik ya. Selamat siang juga untuk pendengar semuanya yang hari ini lagi mendengarkan 105,3 dan juga menonton live TikTok dari RRI Malang ya. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, selamat menikmati tentunya lagu-lagu dangdut yang akan saya persembahkan untuk panjenengan semuanya. Yang mau bergabung langsung aja bisa kasih komentar terbaik Anda di live TikTok kita sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Barat ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensi, sudah memberikan like-nya untuk live kita, dan pastinya untuk yang belum boleh di-share-share juga nih ya, yang mau bergabung, mau request-request lagu boleh banget ya, bisa langsung bergabung. Bisa langsung kasih tap-tapnya, jangan lupa ya. Sudah ada yang TV Pujon, woi, makasih ya TV Pujon. Ada Zainal Arifin juga, ada Prapit, ada Yanti, ada Yulian Darson. Oh Darson, terima kasih Pak Her, thank you banget. Ada Rangga Eka yang hari ini lagi join juga di live TikTok RRI Malang. Pokoknya matur nuwun sangat yang sudah bergabung dan sudah memberikan like-like-nya. Wulandari, thank you banget. Ada Pisces Rule 21, matur nuwun. Ada Omah Keris Pati. Ada Dawi juga yang sudah bergabung ya. Ada Vera Ahmad. Atna Wulandari 968, matur nuwun Kaji. Ada dari Kota Kanda. Kando Kindo, ada Kindo Kindo Pak Dekus, ada Maca juga yang sudah bergabung. Lalu saya juga menyapa Anda semuanya yang sore hari ini tengah menikmati lagu-lagu dangdut. Untuk yang mau bergabung langsung bisa bergabung juga 0341404504. Langsung aja ya. Ada yang mungkin sudah bergabung di 0341404504. Halo, goyang senggol.
1: Makin digoyang makin asik, goyang senggol.
0: Terima kasih sekarang Mas Suranto.
1: Sekarang masuk lewat sini ya.
0: Yo.
1: Yang penting dua-duanya dibuka, nanti orang bisa bebas milih ya.
0: Betul sekali.
1: Demikian Bapak Taufik Miss Bun.
0: Oke, ini lagunya nggak requestnya ya?
1: Nggak,
0: ikut aja
1: enggak,
0: ya.
1: Hafal ya.
0: Oke, siapkan. Mungkin mau mengabarkan di Blimbing sekarang lagi cuacanya gimana?
1: Di Blimbing cuaca sore ini cerah Bang Taufik. Tapi tentu masih kemarau ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi kita, dan katanya sih kemarau ini lebih panjang dibanding tahun-tahun lalu ya.
0: Betul, tapi gak tahu mendung ini tiba-tiba.
1: Iya ini, tapi namanya musim gak mesti ya.
0: Betul.
1: Jadi gak apa-apa.
0: Betul.
1: Kita sikapi aja ya. Ini tumben ini, radioku saya keraskan gak feedback ini.
0: Oh, ya, keren berarti, keren.
1: Telepon analog ya. Kalau pakai WA kan
0: Ngiuk ya, gitu.
1: Tapi gak apa-apa, apapun itu teknologi ya.
0: Ya.
1: Tinggal bagaimana kita ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam-salam buat beberapa boleh ya.
0: Boleh, silakan Mas.
1: Terima kasih buat Faris di Batu. Juga buat Bunda Riatin, buat Mas Rendra di Jember, dan semua pendengar pecinta acara Goyang Senggol program 4 RRI Malang.
0: Thank you.
1: Buat untuk Bang Taufik Misbun, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Yuk, terima
1: kasih. RRI Saluran Budaya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Yuk, terima kasih Pak Suranto yang juga sudah bergabung di sore hari ini ya. Ini juga ada yang sudah bergabung juga mau gas gaul pol Pak Bos topik. Wah, terima kasih. Ini sudah ada yang bergabung Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol.
0: Lol, lol, lol.
2: Assalamualaikum.
0: Sekujur bangkai. Oke, siap. Ini ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu apa, Bu?
2: Saya mau request lagu Suara Hati.
0: Suara Hati, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Suranto tadi, Pak Paris, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Bambang, Pak Udi sekalian, Bu Sri Utami, Bu Konco, Bu Pandan, mungkin. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk selalu sehat, semangat, dan bahagia bersama keluarga.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan ya. Yang mau gabungan lagi boleh ya, bisa bergabung juga. Ini ada Mas Faris juga yang ada di Batu. Goyang single makin goyang makin asik. Selamat sore Mas Taufik. Dan Ri Faris yang ada di Batu minta lagunya Vita Alfia. Salammu sendiri yang versi DJ Remix Mas Taufik. Tambah semangat sore ini. Salamnya buat Pak Suranto, spesial buat Mas Bagas di Pro 2 dan juga Mas Taufik. Apa kabar? Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Oke. Ini ada juga Ajawah ya, sebujur bangkai. Kemudian juga ada MA ini ya, sepiring berdua. Ditunggu untuk lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali ini karena sudah ada yang request, saya juga saatnya memutarkan lagu spesial yang sudah Anda request hari ini. Bolo-bolo kukabweh. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RN Malang, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Kaltim yang juga sudah hadir ya di Cak Madip ya. Thank you banget sudah bergabung juga. Ada beberapa juga yang sudah bergabung. Matur nuwun sangat ya. Ini ada yang minta lagu dari Hadirmu Bagi Mimpi dari Galang Bayu. Terima kasih ya. Wisata Kungku hadir. Ada Bu Nani. Matur nuwun Bu Nani. Hadirmu Bagi Mimpi. Wisata Kungku. Terus wis ditunggu lagu-lagu yang sudah diminta ya. Ini langsung aja ada sepiring berdua yang saya hadirkan untuk Anda. Yang mau bergabung ditahan dulu ya. Silahkan Anda bisa bergabung untuk request di live TikTok kita. Kali ini saya hadirkan lagu terlebih dahulu, jangan.

terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Ada Galbay, terima kasih ya. Galbay, Galang Bayu ya. Terus juga ini ada High Fit, Ojo Goyang Legano Musiki, Pak Taufik. Ada Galbi, istimewa ya. Request Mutiara, oke siap. Ini saya putarkan lagu ini dulu, setelah itu saya buka kembali untuk line interaktif. Jangan kemana-mana.

0: Terima kasih dan matur nuwun. Jam 15:44 waktu Indonesia Barat ya. Ini ada Bern ya, lagi dangdutan, asik dangdutan. Terima kasih Mas Bern ya. Ada Bali Jero Ratna minta lagu termiskin di dunia. Ready, ready, ready. Ada ganti pemain ya. Ganti pemain. Pokoknya matur nuwun dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya. Saya juga mau bacain, saya mau terima juga yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Goyang di 034 CF WA-nya ya. Goyang single lololol, makin digoyang makin asik ya. Semangat semua, sehat. Tadi niat mau request ini sudah ternyata sudah diputar ya, ganti Bahtera Cinta. Oke, siap. Ini saya terima dulu yang sudah bergabung di WA. Goyang single.
1: Goyang single. Mas Taufik, selalu semangat.
0: Oke, siap.
1: Mas Taufik.
0: Oke, Pak.
1: Artis siapa yang namanya di buat monumen di Jakarta?
0: Waduh, itu berat, saya ini nggak tahu ya.
1: Angel itu ya.
0: Angel siapa Pak?
1: Angel turut anu artis Jeremy Monas.
0: Oh, Jeremy Thomas. Oke. Siap. Ini request lagu apa ini Pak?
1: Lagunya yang Menunggu dari Roma Irama.
0: Oke, Menunggu Roma
1: sekian
0: Irama.
1: Cukup sekian, terima kasih.
0: Matur nuwun Bapak Iswoyo sudah bergabung juga. Matur nuwun. Yang mau gabungan monggo ya. Ini boleh ya, RSI Mas Taufik Goyang Single. Gelandangan, siap gelandangan. Waduh, duh. Gelandangan, gege, lala. Gelandangan, gelandangan, gelandangan, gelandangan, gelandangan aku.

0: kita. Ini tadi sudah diputerin ya lagu-lagunya Mutiara, wes mari. Terus ganti pemain Mutiara Pak Taufik sudah Asik Dangdutan. Yoi, terima kasih Mutiara Pak Taufik, pengawan Mutiara ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung juga, kita terima dulu. Goyang Senggol, makin goyang makin asik. We monggo silakan, tadi request lagunya.
1: Pisang yang mesan asik.
0: Ya ya ya ya ya ya. Oke. Heeh.
1: Yo. Ayo nomor satu ah.
0: Oh iya, wes aja nomor-nomoran iki wake iki selaan.
1: Senengi.
0: Yuk, siapa lagunya apa ini? Lagunya apa? Ayo lagunya.
1: Lagunya Roma Irama Awet Muda.
0: Hah?
1: Roma Irama Awet Muda.
0: Awet Muda. Ono apa lagi awet muda iki?
1: Sudah.
0: Oke. Oke, siap.
1: Andai kamu awet muda.
0: Iya, ya wes gak usah dinyanyi nang kok dijenakin Roma Irama dhewe ae.
1: Lagunya untuk semuanya.
0: Oke, siap. Amin amin. Nggih, terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Nggih, betul.
1: Wes. Salam sayang karib dari Atin ya.
0: Matur nuwun.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala. Matur nuwun. Tadi ada Buleha juga minta lagunya Gelandangan. Terima kasih Agung Iswoyo juga sudah disiapkan lagunya. Untuk ada yang bergabung di sore hari ini, monggo silakan yang mau langsung gabungan ya. Kita enggak bisa ngecek satu-satu ganti pemain Taigi ya. Oke. Bali Rojo sudah hadir juga, terima kasih matur nuwun. Bayu Poncel, selamat sore Pak Taufik, selamat sore Pak Bayu Laksono Putro, matur nuwun ya. Silakan monggo engkang badhe request langsung aja request ya. Ini ada satu lagi yang sudah bergabung, kita terima dulu dari Jakarta, Bung Maisera, apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar
2: kabar
0: biasa.
2: Baik macam mana nih?
0: Alhamdulillah baik juga Bung, Bung Maisera. Ini lagunya apa nih Bung? Ini cepet-cepetan nih, Bung ikut banyak ini di live.
2: Cemara biru aja deh, cemara biru.
0: Cemara biru siap, cemara biru.
2: Oke, salamnya buat semua aja ya. Bro, tambah sesuai dari utara, selatan, barat, timur. Tot semua bapak saudara Jo. Bung, salam sama nyak di rumah ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Oke, RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI. Harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maiser yang sudah bergabung ya. Yang mau bergabung kembali ya. Terima kasih matur nuwun ya. Ini ada request rantai di Gelang Rindu. Terima kasih Pak Bayu yang ada di kawasan Batu Pudok Malang di perumahan Nirwana Sumber Bibis, Kavling Tiroyo, Kavling D4 D5 lah gak salah buka. Pokoknya terima kasih yang sudah bergabung ya. Kali ini ya, saya hadirkan juga lagu-lagu yang tadi sudah diminta. Ini ada Bahtera Cinta, ada Menunggu Gelandangan, ada juga Awet Muda serta Cemara Biru yang nanti tidak ketinggalan request rantai Gelang Gang Rindu, Gelanggang Rindu. Oke. Okay. Ada D6 betul, betul Pak Bayu D6 nggih. Ngapunten Pak Bayu ya. Pak Bayu yang hari ini juga tengah beraktivitas, semangat aja jangan tidur-tidur ya. Kalau beraktivitas jangan tidur, dan kalau tidur jangan beraktivitas. Hari ini kan ngono ya. Diisi ta iki, diisi ta. Ya udah langsung aja.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Matur nuwun sangat untuk Anda yang masih bersama di live kita, ada via Shiva dan juga Crossland. Terima kasih dan matur nuwun sangat ya atas kebersamaan yang luar biasa. Untuk lagu yang belum sempat keputar, mohon maaf ya, beberapa lagu memang tidak bisa kita putarkan karena memang tidak ada dalam listnya. Namun jangan khawatir buat Anda yang mau bergabung lagi, mau request lagi, boleh langsung bisa request 0341404504 ya. Mas Bayu Boncel ada request rantai di gelang rindu. Request di rantai di gelang, oh di rantai. Oh enggak ada. Ya, oke, enggak apa-apa ya. Sudah. Iki ada yang sudah bergabung. Halo. Goyang Senggol.
1: Assalamualaikum Pak Yang Senggol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini lagunya apa, Bu?
1: Waalaikumsalam. Lagunya Setia Sampai Kiamat, Mas.
0: Nggih, Setia Sampai Kiamat.
1: Nggih.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya kagem sinten kemawon pun, Mas.
0: Wah, semuanya saja. Semuanya ini tadi yang sudah bergabung ya. Nggih, siap ditunggu untuk lagunya. Matur nuwun, Bu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widi yang ada di kawasan Malang Raya aja yang juga sudah bergabung ya. Yang pasti terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bu Sri Purnomo, ini belum kelihatan kemana ini, makanya ini agak susah ini kayaknya masuknya ya. Monggo Bu Sri Purnomo ya. Mungkin Bu Sri Purnomo ini lagi beristirahat ya. Tak lupa saya ucapkan selamat sore aja untuk Anda. Ada Bu Pandan juga yang ada Bu Leha. Tadi lagunya sudah diputarkan. Agung Siswoyo, Babe Mus, ada Bu Rukmineningse, lagunya sudah diputarkan. Ada Bu Widi, ada Bunda Riatin juga yang sudah diputarkan lagunya ya. Pokoknya aku matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon buat semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Aku juga mau informasikan bahwa sore hari ini cuaca di sekitaran Candi Panggung agak-agak sedikit mendung. Jadi buat Anda yang akan lalu lintas atau melintas di jalan Candi Panggung, lebih berhati-hati lagi gitu ya. Karena biasanya sih memang kalau di suasana-suasana seperti ini tuh lagi asik-asiknya gitu. Karena tadi siang kan cepet panas, kemudian dikasih hujan, dikasih mendung. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa ya. Yang pasti matur nuwun dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini jam 16:27 waktu Indonesia Barat. Ya tadi ada Fatima juga yang sudah bergabung, ada Bu Sri Purnomo. Oh iya, Bu Sri Purnomo tadi sudah bergabung kayaknya di awal-awal ya saya yang lupa. Maci sehat selalu nggih, matur nuwun lho Buleha. Terima kasih, matur nuwun sehat juga untuk Buleha, sukses selalu, semoga lancar rezekinya, semoga dimudahkan segala urusannya ya. Sudah, karena ini ada sebuah lagu yang sudah saya siapkan, Setia Sampai Kiamat dari Unit Ababil yang diminta sama Bu Widi dan Pak Widi. And check it out.

0: pemuda-pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
1: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Okay? 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Jam 16.53 waktu Indonesia Barat. Hanya saya harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Masih ruang sangat untuk Anda yang tetap setia untuk mendengarkan 105.3. Taufik Mismun pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia, dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar perempat rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya. Namun aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahil aladdul qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam, dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi robadin jallati liman tarokal mira'a wa in kana muhikkan wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazidan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana hulqah. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tanah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro 4, rahimakumullah. Dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Sesaat lagi dikumandangkan azan maghrib. Biskuit Coca-Cola mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Coca-Cola Cookies bolong tapi nggak kosong, enaknya full. Bekal yang pas untuk takjil dan berbuka puasa. Dapatkan di Indomaret, Alfamart terdekat.
2: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Harmoni Ramadan, menyatukan hati bersama RRI Malang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك أمنت وعلى رزقك عثرت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang.
2: Sucikan hati, sucikan jiwa, dan bersihkan pikiran. Marhaban ya Ramadan. Saya Diana Rusnawati, Kepala RRI Malang, beserta seluruh angkasawan angkasawati RRI Malang mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Harmoni Ramadan bersama Radio Republik Indonesia Malang.
4: Biskuit Coca-Cola mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Coca-Cola Cookies bolong tapi enggak kosong. Enaknya full. Dapatkan di Indomaret Alfamart terdekat. Bekal yang pas untuk takjil dan berbuka puasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Malang menyampaikan apresiasi kepada Kombes Pol Putu Holis Ariana atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota. Di saat yang sama, Wali Kota menyambut kehadiran Kapolresta Malang Kota, yakni Kombes Pol Danang Setio Pambudi Soekarno, seraya berharap sinergi antara pemerintah Kota Malang dan jajaran Forkopimda semakin kuat. Dalam sambutannya pada acara kenal dan pamit Kapolresta Malang Kota, Wali Kota mengaku sempat merasa kehilangan ketika mengetahui masa tugas Kombes Pol Putu Holis Ariana berakhir. Namun rasa tersebut terobati ketika mengetahui penggantinya adalah sosok yang telah dikenalnya, memiliki pengalaman dan komitmen dalam menjaga keamanan wilayah. Sementara itu, ia menilai penggantian kepemimpinan di tubuh Polri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang tetap menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang siap mendukung berbagai program dan inovasi yang akan dijalankan Kapolresta yang baru. Menurutnya, keamanan merupakan faktor penting bagi kemajuan Kota Malang sebagai kota tujuan pendidikan, wisata, dan kuliner. Stabilitas keamanan juga terjaga, yang mana ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun wisatawan untuk datang ke Kota Malang. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya. Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandher mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Sadurunge kula ngapunten sanget soalé program Tejo Wangi niki malih telat nggih, telate nggih rada suwi. Nah niku soalé wau tasih wonten kendala teknis, tasih dibenerne supaya nanti kedepannya tidak ada gangguan lagi ngeten niku. Makane niki Tejo Wangi ini baru dimulai di jam 7 malam nggih. Ya wes lak ngono niki wonten Bunda Riatin ketoke pun gak sabar ini untuk bergabung ya bersama dengan kita di sore hari ini. Langsung aja kita sapa, ini ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senenge.
0: Senenge niki penelpon pertama, luar biasa. Nomor satu.
1: Ayo Aceng, Bunda Riatin nomor satu.
0: Ayo Mas Aceng, monggo lo yo gabungan ya. Kang Grandong,
1: aku nomor satu.
0: Aduh, di Pameriko wabe. Ate gak seneng ya opo iki.
1: Napa? Gelombang asmara. Gelombang asmara.
0: Kayak ya apa iku lagune Bunda Riatin?
1: Lagune Gelombang Asmara ku ngene.
0: Ya apa?
1: Aduh, apa jenenge? Iku. Gelombang asmara iku. Penjenengan kali kula. Niku anu mesra.
0: Ya.
1: Asmara kan mesra kan.
0: Betul sekali, seperti saya dan Bunda Riatin ini emang harus mesra loh ya. Mbak, jangan sampai kita berpisah ya Bunda
1: itu,
0: ya.
1: Teman saya, Mama Dika itu ngene, Riatin, golek goyang senggol anu dangdut njaluk lagu Roma Irama. Apa judule ngono? Anu Mama Dika. Mama engko jauh lagu Roma Irama ya.
0: Roma Irama. Lah kenapa?
1: Niku no Mama Dika. Apa judule? Judule ku Awet Muda.
0: Awet Muda.
1: Ono ya judule Awet Muda Roma Irama. Senengane.
0: Wala.
1: Tipe Awet Muda iku jare Roma Irama. Harus sering-sering ke sawah.
0: Betul. Ya wes kayak Bunda Riatin ini loh ya, buktinya iya. Malah awet muda. Benar.
1: Katanya Roma Irama sering-sering ke sawah. Ya bener, tipku saya kan punya tip. Teman-temanku semuanya ke sawah sekali. Pusing kepala hilang. Pusingnya hilang.
0: Sampai hilang ya.
1: Dua kali ke sawah. Benci pun sirna, benci-benci meros sirna kabe.
0: Waduh,
1: tiga kali ke sawah. Persoalan lari, pendeknya persoalan lari kabe. Empat kali ke sawah. Penyakit sembuh, enak kan? Maksudnya menenggeluh sewaras, orang-orang itu sewaras.
0: Waduh.
1: Pokoknya tertawa pingpat itu penyakit sembuh, teman-teman semuanya.
0: Anu, Bunda Riatin.
1: Kelima.
0: Kelima.
1: Kelima penyakit sembuh, enak
0: sembuh.
1: Kan? Kelima itu, keempat penyakit sembuh, kelima itu tertawa. Jadi awet muda, enak kan? Awet muda kan panjang umur.
0: Lah, awet muda kaya emang ini nomor satu deh Bunda Riatin. Ini kok moro nomor lima awet muda lagi niki lho.
1: Oh, nomor satu anu.
0: Nomor satu apa?
1: Nomor satu itu pusingnya hilang.
0: Oh, pusingnya hilang.
1: Lah kedua, benci itu serna. Nanti aku benci moro kasih jauh benci ini lho. Lah ketiga, persoalan lari. Jadi persoalan lari-lari kabe. Lah keempat, penyakit sembuh. Lek kelima, jadi awet muda, enak kan? Jadi
0: enak.
1: Awet muda
0: lek
1: kelima. Lek lima ya pendino.
0: Lek enam kali, Bunda Riatin.
1: Enam kali, tertawa enam kali, hati penuh sukacita.
0: Masya Allah.
1: Jadi sukacita saya tercapai.
0: Ketujuh, iki.
1: Oh, keenam ini aja, keenam.
0: Loh, ketujuh kan tadi udah yang keenam ini, yang ketujuh itu apa nanti jadi nih?
1: Nanti ketujuh itu ya harus rukun-rukun sama keluarga sama anak-anak itu biar awet muda, betul.
0: Masya Allah, betul.
1: Iya, nanti gelombang asmara diputer ya.
0: Nggih, leres.
1: Nggih, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Mama Dika, Mama Rian, Mama Ati, Sri Utami, Bu Pandan, Pak Widi Widi, Pak Esmoyo, ayo, iki lo penyiar idolae, pantunnya ditarik kanggo Mbak Yaya.
0: Lo ayo ditunggu lo.
1: Ayo Pak Eko Rembun, Faris, ayo Faris, penyari Jola Faris sampai penyari Dane Bundariatin lho. Safitri, Pak Jono, Herul Andeng, Bu Umi Tebak Utara, dan Bu Yatemi, Bu Titik Wagir, ayo.
0: Ayo, Bu Deno,
1: Bu Ningse, Bu Supatmi, Bu Leha, ayo Tak Anteni,
0: SMS,
1: Niko mau ateng wis ya Pak Gendong Pak Asmanto mang wis, Mbak Amoy di Taiwan, Tersanu, Bu Sri, Bu Sri Amerika, Kang Sarii, Kang Sadewo, Pak Bambang, ayo semuanya. Semoga panjang penyari rezeki sehat-sehat ya temanku semuanya.
0: Amin, amin. Nge,
1: matur suwun. Anu penyari nge, sehat-sehat keluarga. Amin.
0: Amin. Matur suwun nggih Bunda Riaten.
1: Bandulan Raya.
0: Amin. Tak dungakno seger waras terus nggih. Amin amin.
1: Matur suwun. Sakeki ndi kono sakeki putuku sing anu.
0: Napa?
1: Marang kerik, putuku marang kerik cantik sekali.
0: Nggih, nggih, makane mesti dikirimi foto lho ya ana to niki. Niki fotone ya.
1: Anu kemarin
0: kudunge warna oranye.
1: Jelek sih Bunda Riaten si Ayu amur 76.
0: Tak si Ayu. Uwayu polis pokoknya. Paling uwayu dewe sak Malang Raya.
1: Sak Bandulan, sak Bandulan Raya.
0: Sak Malang Bunda Riaten niki. Matur suwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala Bunda Riaten niki pun gabungan. Lah saniki wonten sing gabungan niki wonten Mas Fari saka Batu Teh Jawangi Jan Grues Pol. Sugeng dalu Mbak Yaya saking Faris niki wonten Batu badhe nyuwun tembange nemen saking Lili Amora ya. Oke ditunggu lagune mengki tak puterke spesial kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedaya sembadi request lagu kirim salam monggo kula tunggu ten telepon G di 0341 404 504 utawi ten WA di 081 555 6910 53. Kula tunggu sampai mungkin berapa jam 8 malam. Nah saat ini langsung wae kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah dipersiapkan ya, sudah mengantri untuk diputarkan di malam hari ini. Niki wonten Gelombang Asmara, kemudian nanti dilanjutkan dengan Nemen yang sudah di request sama Mas Faris ya. Sugeng mirengaken.

0: Dan tembang Soko Visan Kangge tanpa duweni niki merupakan lagu yang tadinya telah di request kali Ibu Sri Purnomo yang sudah gabungan Tentai Jewangi. Memang nyuwun lagune tanpa duweni. Nah, salami kagem pamirang sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya, salam sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur nggih. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo sudah bergabung ya. Sudah meramaikan acara Teji Wangi di malam hari ini ngeteniku, dan harapane semoga lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kami hadirkan iki dapat menghibur panjenengan nggih. Nah, saat niki wonten sing gabungan maneh via telepon, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi Jan Grespol.
0: Jan Grespol Bu Pandan.
1: Wilujeng dalu Mbak Yaya.
0: Wilujeng dalu.
1: Tasbuti pawartosipun.
0: Alhamdulillah sae, panjenengan pripun kabare?
1: Ya, alhamdulillah sae gian.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah mandar mugi diparingi sehat terus nggih Bu Pandan.
1: Nggih, amin Mbak Yaya.
0: Amin. Ten Batu pripun iki hawane lek ten Malang niki pun rada anget sak niki Bu Pandan.
1: Nggih sami, rada anget. Nggih, sampun kalau wingi rada anget.
0: Oh, nggih sami, lek ngono niki asrepe niku pas kula dina subuh niku lho. Dinten Kamis nggih, dinten Kamis niki lho. Oh, Rabu niku wah asrep ten mriki Bu Pandan, ten Batu nggih sami nggih.
1: Temen kali di sama niko rada anget.
0: Oh nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. Alhamdulillah.
1: Nggih, banyak mboten asrep sanget kados wingi.
0: Alhamdulillah nggih, wis pokoke tak dungakne apapun cuacane niki semoga selalu diberikan kesehatan nggih.
1: Amin.
0: Nggih. Niki jenengan badhe request lagu napa?
1: Lagu nipun ngimpi.
0: Waduh, ngimpi napa niki? Ngimpi oleh duit langsung wake ngeten iki lho paling yo.
1: Ngimpi. Terumpung ngimpi dhisik bae.
0: Lah nggih niku lah kok ngimpine dhisik niki pripun to? Ngimpi nggih. Leres, salami kagem sinten. Monggo.
1: Agem Bu Sri Purnomo,
0: Ibu Sri Purnomo,
1: Bunda Riatin kalau wau, mm-hmm. Bu Sri Utami, mm-hmm. Bunda Marlena, mm-hmm. Bu Sri Gati, mm-hmm. Bu Sri Ana, kagem Pak Eko, mm-hmm. Pak Bambang, mm-hmm. Pak Ispoyo, Pak Suarnoto, kagem Pak Jono, Pak Widi Bu Widi.
0: Pak Widi Bu Widi, leres.
1: Nggih, wonten Kang Grantun, Kang Ngateng, Bunda Leha, Mbak Indah, kalian Pak Tarmanto. Kagem Ibu Satia yang wonten Karang Kunci, Pak Suranto. Kagem Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris. Kagem Pak Sari. Namun banyak kagem setua ya pamireng.
0: Siap leres, sedaya pamireng.
1: Banyak sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget nggih Bu Pandan nggih. Doa terbaik kagem panjenengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan. Pun gabungan ditunggu lagu nipun ngimpi mengke kula puterke niki sing versi niko plumawon nggih niki, soale kebetulan pun buatan asre pun rada anget sak niki hawane, jadi cocok banget niki lek badhe joget-joget ten griya. Monggo mengke tak napa tak puterke niki tembange ngimpi nggih, jarene ngimpi dhisik padahal dereng tilem lho. Ya wes buatan apa-apa nggih, semoga nanti ketika sudah tidur nih diberikan mimpi yang indah ya, menawi mimpi lah indah niki dari kenyataan kan gemboten apa-apa ya, semoga juga menjadi doa untuk kita semuanya. Kemudian kemudian iki wonten Mas Faris, Mbak, salame kok gak diudarakan. Ya wis, niki wau lho yo kelewatan soalnya ngapunten ya Mas Faris ya. Niki salame kagem Mas Bagas, mandar mugi tiangi tasik dereng kundur. Oh, nggih leres niki Mas Bagas ya. Dan kagem Mbak Yaya sugeng makarya matur suwun sangat pedalipun. Nggih kula tunggu tembangi. Leres niki tembangi pun diputer nggih Mas Faris nggih, semoga terhibur selalu.
2: Aku baca ojo di salano hanangin selirang.
0: Sedaya pamirsa niki wonten semacam kegiatan nggih pelestarian lingkungan ndek kemas lewat pendekatan budaya ning kegiatan atur tirtawening sing digelar ning Kampung Putih Kecamatan Klojen Kota Malang ten dinten Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan iki dadi bagian dari rangkaian Festival Kali Brantas 5 Forkom Pokdarwis Kota Malang. Iki yo menghadirkan pertunjukan tari Tirtawening ning bantaran Sungai Brantas. Wonten ritual atur tirtawening niki merupakan prosesi persembahan air bening atau suci dari Sungai Brantas sebagai simbol penghormatan terhadap sumber kehidupan sekaligus ajakan menjaga kelestarian sungai. Nah, suasana kegiatan semakin khidmat ketika para penari menampilkan tari tirtawening sing gambarno kejernian air dan harmoni hubungan manusia dengan alam. Nah, sebelum puncak acara berlangsung, warga Kampung Putih iki bareng kali pegiat lingkungan iki mengadakan kegiatan kerja bakti gawe ngersiki kawasan bantaran Sungai Brantas. Nah, kegiatan iki dadi bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sungai. Ning pertunjukan kuwi para penari niki yo gawe kostum atau busana bernuansa tradisional dan menampilkan gerakan yang mempresentasikan aliran Sungai Brantas sing tenang, sing jernih lan dadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Wonten panitia festival Kali Brantas iki menilai lek seni budaya dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan konservasi lingkungan ning masyarakat. Nah, sementara kuwi kegiatan iki sekaligus menunjukkan upaya masyarakat dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pelestarian budaya lokal. Jadi lewat pendekatan seni, warga iki berharap kesadaran kolektif gawe njogo kebersihan lan kelestarian Kali Brantas iki terus tumbuh nggih ning berbagai wilayah ning sepanjang aliran sungai ngeten iku. Nah, penyelenggaraan atur tirtawening iki ya dadi wujud komitmen komunitas lokal dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup lewat kegiatan sing edukatif, partisipatif dan berbasis budaya. Jadi lewat sinergi antara tradisi, kemudian seni tari lan gerakan konservasi, masyarakat Kampung Putih iki berharap upaya menjaga kualitas lingkungan Sungai Brantas iki dapat terus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Jadi ngeten iku nggih semacam kegiatan penyelamatan lingkungan tapi nggih wonten unsur budayane ngeten iku. Satu kegiatan tapi manfaate kathah ngeten iku nggih, dan harapane semoga kegiatan semacam iki terus dilakukan dan terus lestari soalnya niki secara gak langsung ya mengajak masyarakat sekitar gawe njogo lingkungan utamane lingkungan ning sungai dan juga niki nggo melestarikan budaya yang nggih melestarikan tari tirtawening ngeten iku supaya anak-anak muda atau generasi muda ning kono niki mereka mengenal dan juga bisa melestarikan kebudayaan sing ono ngeten iku. Ya wis saniki wonten lagune Pak De Gepeng nggih. Niki bakal nyanyi lagu sing wau di request kali Bu Pandan. Wonten ngimpi niki bakal panjenengan mirengaken ten dinten iki nggih sugeng.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Sedaya pamirsa nggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat, nggih. Mara-mara pun jam 8 malam. Ya harapane semoga panjenengan sedaya niki saged terhibur bersama dengan lagu-lagu Jawa campursari yang sudah kami hadirkan dalam Teh Jewangi di malam hari ini, nggih. Matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meramaikan acara Teh Jewangi ing wengi iki. Pokoknya ojo lali, Teh Jewangi bakal hadir maneh nggih dan ruang dengar panjenengan iki di keesokan hari, tepate ten jam 18 atau jam 6 malam sampai jam 8 malam ngeten niku nggih. Dan nanti di malam hari wonten Mbah Nemin sebakal menemani panjenengan sedaya ten dinten Kamis malam Jumat kali Mbah Nemin ya, supaya suasanae luwe horor ngeten niku. Dan saniki kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya mau pinjam uang.
1: Apa? Pinjam uang? Enak aja. Tidak bisa.
0: Tolonglah Nyai. Anak saya teh sedang sakit. Saya butuh pisan uang untuk membeli obat.
1: Heh, kamu teh di pikirannya teh uang, uang terus. Kerja tuh sana yang betul supaya bisa panen yang banyak. Awas ya kalau sampai sawah dan kebunku gagal panen, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti tanam-tanamanku.
0: Iya Nyai, tapi untuk hari ini saya mohon sekali bantuannya dari Nyai. Anak saya butuh obat, tolong atuh Nyai.
1: Heh, orang miskin, aku punya uang teh bukan untuk dikasih-kasihkan seenaknya ke orang lain.
0: Tapi Nyai, saya betul-betul membutuhkan uang untuk beli obat anak-anak saya. Tolonglah Nyai, tolong saya.
1: Baiklah, kali ini aku pinjamkan. Tapi ingat, kamu harus mengembalikan secepatnya. Pinjam berapa?
0: 100 ribu Nyai.
1: Besar sekali. Emangnya kamu sanggup mengembalikannya?
0: Nanti kalau Nyai membayar upah saya akan bayarkan Nyai.
1: Upahmu pun kecil. Tidak mungkin bisa buat bayar hutang.
0: Nanti saya cicil Nyai.
1: Naon? Dicicil? Enak pisan. Sudah dikasih pinjam malah nyicil lagi bayarnya. Dasar orang miskin tidak tahu diri.
0: Tapi Nyai, kalau tidak dicicil saya tidak bisa bayar langsung Nyai.
1: Kalau memang tidak bisa, ya sudah tuh, tidak usah minjem.
0: Eh, jangan Nyai, tolonglah saya. Saya teh butuh pisan uang itu teh.
1: Terus mau bayar dari mana, hah?
0: Nyai, tolonglah saya, tolonglah Nyai.
1: Hah, baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus bayar dengan bunganya jadi 200 ribu, ya?
0: Nyai, baiklah.
1: Nih, uangnya. Cepat pergi sana.
0: Hatur nuhun Nyai, terima kasih Nyai, terima kasih banyak.

0: Perhatian semuanya, Nyai datang. Harap semuanya tunduk.
1: Nyai datang, tunduk, tunduk.
2: Yayan?
1: Iya, Nyai.
2: Bagaimana sawahku? Apakah semuanya bagus?
1: Iya, Nyai, bagus.
2: Terus, etate kapan dipanen?
1: Sekitar seminggu lagi, Nyai.
2: Seminggu lagi? Meni lama pisan, atuh. Padinya kan sudah menguning semua.
1: Iya, Nyai. Tapi menurut perhitungan, baru bisa dipanen seminggu lagi, Nyai.
2: Kamu tuh, kasih pupuk yang banyak, atuh. Supaya cepat panennya.
1: Sudah, Nyai. Tapi memang kalau seminggu lagi, pas 3 bulan panen.

0: Perhatian semuanya. Nyindi datang. Semuanya tunduk.
1: Ujang. Bagaimana tanaman di kebunku? Apakah sudah siap panen?
2: Seminggu lagi, Nyai.
1: Kok seminggu lagi? Lama sekali. Buah dan sayurannya kelihatannya sudah pada matang. Kalau seminggu lagi bisa pada busuk atuh.
2: Teu acan asak atuh, Nyai. KBG masih keneh ngorak-ngorak. Acan saatna untuk dipanen, ai Nyai.
1: Makanya dikasih pupuk yang banyak supaya cepat dipanen.
2: Lamun loba teuing dibere pupukna, engke hasilnya malah teu alus, Nyai. Tanaman oke ke rusak.
1: Heh, awas ya, jangan sampai tanamanku ada yang rusak satupun. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti meskipun itu hanya satu buah.
2: Aduh.
1: Kenapa?
2: Iya, Nyai.

0: Sudah seminggu, si Yayat kok belum bayar utang juga? Kemana dia? Aku harusnya datang ke rumahnya. Sarja?
1: Ya, Nyai. Ada apa?
0: Siapkan delman. Aku mau ke rumah si Yayat.
1: Baik, Nyai.

0: Oh, Nyai Endit.
1: Enggak masuk, Nyai.
2: Tidak usah. Aku tidak sudi masuk rumahmu yang jelek ini. Mana hutangnya? Sudah seminggu kamu belum bayar ya?
1: Aduh, punten pisan, Nyai.
3: Adik kesan juga, Cis.
2: Enak sekali kamu bilang belum punya uang. Aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar.
1: Tapi, Nyai, saya harus bayar pakai apa? Saya betul-betul tidak punya uang.
2: Ya, bayar pakai uang, atuh. Masa mau pakai sampah?
1: Tetapi, Nyai, Nyai juga belum membayar upah saya. Jadi saya belum punya uang.
2: Baiklah kalau begitu. Tapi kali ini upahmu tidak akan aku bayarkan. Karena kamu terlambat membayar. Minggu depan, kamu harus membayar bunganya 2 kali lipat.
1: Tapi, Nyai...
2: Tidak ada tapi-tapian.

0: Nyai, gawat Nyai.
1: Apanya yang gawat, Sarja?
0: Itu Nyai, panen kita gagal semua.
1: Apa? Kenapa bisa gagal? Bagaimana dengan sawahku? Bagaimana dengan tanaman sayuran dan buah-buahanku?
0: Ya Nyai, semuanya tidak bisa dipanen Nyai.
1: Tidak.

0: Ampun Nyai, sawahnya gagal panen.
1: Kenapa bisa begini?
0: Iya Nyai, musim paceklik.
1: Oh, tidak. Ujang, bagaimana tanamanku?
2: Ampun Nyai, tanaman juga semua gagal panen. Jadi, teu aya cai.

0: Nyai, saya mau minta tolong karena paceklik saya tidak punya beras.
1: Iya Nyai, saya juga minta tolong. Saya juga butuh beras. Dari tadi pagi anak istri saya belum pada makan. Kelaparan Nyai.
2: Tidak bisa, aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun. Enak saja. Kamu kan tahu sendiri kalau tahun ini semua gagal panen.
1: Tapi kan Nyai punya simpanan beras banyak sekali di lubung. Tidak akan habis sampai 7 turunan, Nyai.
0: Betul, Nyai. Betul, Nyai. Beras sebanyak itu, kalau diberikan kepada kami berdua, sedikit saja. Tidak akan habis, Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun.
1: Tolonglah, Nyai. Sedikit saja. Anak istri saya kelaparan.
0: Iya, Nyai. Anak saya juga kelaparan. Anak saya sedang menangis kelaparan.
2: Eh, Yayat, Ujang, kamu tuh tidak nyadar ya, Pak? Kamu tuh masih punya hutang. Bukannya bayar hutang, malah mau minjem beras. Mana hutangnya? Bayar dulu tuh.
1: Ampun, Nyai. Pan Nyai tahu sendiri kalau sekarang sedang paceklik. Nyai juga tidak memberi upah. Bagaimana saya membayar hutang, Nyai?
0: Iya, Nyai. Sing kasihan atuh sama kami.
2: Aku tidak akan menolong kalian. Sebaiknya kalian pulang sana.
1: Duh, Gusti. Si Nyai menik itu teganya

0: Karena kemarau panjang, orang-orang teh sedang pada kesusahan. Untung saya mah banyak hartanya, banyak stok makanan. Jadi tidak sampai kelaparan. Ah, saya mau ngundang orang-orang supaya mereka tahu kalau saya mah tidak seperti mereka. Meskipun kemarau panjang, saya mah tidak kesusahan. Sarja!
1: Kulon, Nyai.
0: Undang warga kesini.
1: Hah? Nyai mau ngundang warga?
0: Iya, emangnya kenapa? Kamu tidak percaya?
1: Tapi untuk apa Nyai ngundang warga? Setahu saya mah seumur-umur Nyai tidak pernah ngundang warga. Apalagi untuk acara makan-makan. Ih, terapisan.
0: Eh, Sarja. Sekarang teh lagi paceklik. Orang-orang teh sedang pada kelaparan. Tah, saya teh mau ngasih tahu mereka. Meskipun sedang paceklik, tapi saya mah tidak kelaparan. Dah, saya mah punya stok makanan banyak. Eh, Sarja, kenapa diam aja? Sudah, cepat sana kasih tahu warga. Diundangku saya gitu.
1: Iya, Nyai.

0: Kang, eta si Nyai Endit bajunya meni bagus pisan, perhiasanan juga meni renceng banyak pisan. Tuh lihat gelangnya, kiri kanan meni sampai sikut, kalungnya juga meni sebesar pelek beca. Terus itu antingnya meni sebesar roda, enggak berat gitu ya makainya?
1: Ya namanya juga juragan, tuan tanah.
0: Eci juga mau atuh Kang punya perhiasan. Eci mah boro-boro pakai perhiasan sebanyak itu, satu saja tidak punya, meni sedih.
1: Ya doakan saja Kang punya rezeki.
0: Mau punya rezeki dari mana? Hutang ke Nyai Endit juga tidak kebayar, jadi aja upahnya diambil.
1: Rezeki mah dari mana aja tuh Ci. Doakan saja dah Allah mah tidak tidur.
0: Iya tuh.
2: Punten. Punten. Punten.
0: Kang, eta saha? Aya anu pupuntenan? Kasih tahu Nyai Endit atuh Kang.
1: Siga pengemis itu mah.
0: Iya mungkin mau minta makan.
1: Ya sok atuh kasih tahu Nyai Endit.
3: Heh, kamu mau apa ke sini? Aku mah tidak ngundang kamu.
2: Tolong beri saya makanan, Nyai. Saya kelaparan dari tadi. Saya belum makan, Nyai.
3: Heh, enak saja. Emangnya aku menyediakan makanan ini tidak pakai duit? Pergi sana, ganggu saja.
2: Saya akan pergi, tapi beri dulu saya makanan sedikit saja, Nyai.
3: Tidak ada makan buat kakek tua. Pergi sana, pergi, pergi. Saya tidak suka melihat kamu pakaian kotor, copan camping.
2: Betapa anggunnya.
3: Eh, Aki, kamu tak ngajepkan apa? Apa ini kok ada air? Lele gening airnya makin banyak kan tuh.
0: Eh, Kang, nah banjir. Kan gak hujan.
4: Yayat, apa ini teh? Nah buat banjir.
1: Sidik saya juga tidak tahu.
0: Banjir di mana ya teh? Alah, banjirnya makin besar. Kang, ayo orang pulang. Takut Ecih mah.
1: Hayu.
3: Eh, mau pada kemana tuh? Jangan pada pergi, tolongin aku. Sarja, tolong selamatkan barang-barangku, Sarja.
5: Aduh, Nyai, sebaiknya kita pergi. Banjirnya semakin besar, Nyai.
3: Gak mau ah. Aku tidak mau meninggalkan harta kekayaanku yang banyak ini.
5: Sudah, Nyai, jangan mengikat harta. Selamatkan diri kita saja, Nyai. Banjirnya sudah tinggi. Kalau tidak segera pergi, kita bisa tenggelam, Nyai.
3: Tidak mau. Masa aku mau meninggalkan hartaku begitu saja?
5: Ah, si Nyai mah, rese.
3: Sarja, jangan tinggalin aku. Sarja, Sarja jangan tinggalin aku. Kumaha? Tolong selamatkan hartaku, Sarja. Bagaimana sawah dan kebunku, atuh?

kesaktian kakek yang menyamar sebagai pengemis menghancurkan keangkuhan Nyai Endit. Nyai Endit beserta harta kekayaannya dan sawah ladangnya dibanjiri air yang keluar dari tongkat si kakek sakti yang ditancapkan di depan rumahnya, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan Danau Situ Bagendit.

0: Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Kowe iki ngopo? Wis mau kok mung mubang.
1: Tata racik.
0: Lah iya jenengan iki ngewangi-wangi gawe aku. Kowe kabeh tangga ki wetengen wilayah kene iki kewajibanmu karo kewajibanku.
1: Heh, nggih kok njono wong upek kok
0: ditre. Wis sak bendina kok ya ming lunga lha iki ya lunga perlu ta kowe iki?
1: Halo, kok pripun ta? Nggih kok ngeten iki karang gawean iki werna-werna. Ya ngumpuli kanca-kanca, ngumpuli rakyate, lho rak nggih ngoten ta?
0: Ya kowe karo aku iki ditung wong tuane wong tak
1: dhewe. Nah,
0: pomono ana klimpotku kowe ya ngewangi.
1: Ten mesti kula ewangi ya samang bener men kula ewangi.
0: Aku iki kaya wis seneng anggere tok wangsuli kaya ngono kuwi.
1: Sing
0: lek ora seneng iki kok ulatmu iku ora padhang. Mbaya sing apik kae lho, rebukan iki iso kepenak. Apa-apa wis tak cukupi sandangan tak ya wis kurang. Apa kaya kowe kuwi?
1: Lek padhang niku sareh-sareh,
0: ya.
1: Ini ramah itu, kalau itu bajuan lurah, gitu.
0: Nah.
1: Tak orang-orang nih, gitu. Ini kok kaya-kaya sih, kaya orang gatuk, mana lho?
0: Kok orang gatuk ke piye? Aku dasarnya kajian keringan, kowe ya katut. Tidak putih bulurah. Ada orang jadi bujuku apa? Tindang bulurah, orang.
1: Iya, timeng terima, tak pun di bulurah. Tidak ya, wis.
0: Orang gerupa, lho. Masa desa ini main siji, yang tindang bulurah, liatnya di tindang.
1: Tidak apa ya, desa siji lurah limau.
0: Ya, mulak kuwi.
1: Neng kaya kurang seneng ya kan ini?
0: Aku jenenge wong kurang, lemu mikir nek muni kurang seneng ki njur menyepeleke karo aku dalane ora tak rembug.
1: Ya ora kurang kok le mikir iki ya wis mikir tenan lho. Sakniki mang rasake teng nggih.
0: Sakne.
1: Sak atase lurah, nggih ta?
0: Ya iya.
1: Kok ora entik-entikane karo cariin niku ra ya isin banget ta kan.
0: Oh, bab kuwi ta.
1: Lah le mboten.
0: Sing jenenge wong urip kuwi sugih marake wis ganjaran. Nek kaya tarike kuwi dasare anake wong sugih wiwit biyen kuwi aja tok tirokke kuwi aja ngiletke dhuwur ngiletke sak ngisore. Apa bayane apa ing bagian agama kae. Aja kae pancen wiwit biyen sak durunge dadi tarik kuwi wis sugih. Lah nek aku kuwi maune ora sugih. Lah sugih saiki iki.
1: Nggih.
0: Ngono
1: kaya-kaya niku kaya wah aku ki alah dene lek dadi bulurah ngono lho. Oh, lurah kok mah nglemek kek. Wah, wis. Sin lan ngene, ampun. Tenan ini. Ojo iket biyen ngoten kula dadi bojo sampean niku wah.
0: Aku kaya malah ditunggoni anak lho ra bojo. Kaya mesti beti wae lho kowe.
1: Barang wah.
0: Muni jaluk pit wis tukokke. Iso nunggang ra iso medun aku dadi kangelan. Aku kok ya mbok sing lumrah ngono lho kowe dadi.
1: Nukok kepit orang nganggur rem lho, ya pripun pun, ranjeng kelet lho nak medun, ranjeng kelang tuh aku wandani
0: nanti kaya putri ayu lho, buat klekaran lho, ranjeng kelang
1: lho, alera bulurah kok, naik klekaran nak wagu
0: ini ngono, buat ya, kuih naik kaya ngoni kurasa perlu tak pikir aku gak bisa ngomong tuh, kuih pancen warisane wong tuwa
1: nih,
0: apa ini kira duwe lemah lak, ya ming lemah seko sing wajib kae dasare wis duwe yo ditambahi meneh apa-apa duwe motor duwe
1: sepeda
0: motor duwe
1: kaya-kaya ki malah pinter carike karo sampeyan niku
0: kok pinter carike
1: nggih nyatane carike yo del lho motor duwe lho piye sampeyan niku liyane pit-pitan mati wis nyambung teh warane ora
0: amulane aku gak arep bocake kok pringisan. Aku udah ngeri bucengnya, gue jalan istri negara ini bucengnya mulia.
1: Nih ya orang-orang.
0: Loh?
1: Orang-orang. Kulah ini gue munyi, tak?
0: Minkoyo ini seje, jadi malah apa munyi. Ini mah keguyan loh orang.
1: Ayo keguyan. Kayak munyi lanang wedok kan, rindu ya. Yang menang mawon.
0: Kaya muni kae munyo tuwa kaya muni ngono.
1: Lah ya Pak ayo.
0: Ora ana wong kowe yang mung serik atimu.
1: Mboten. Ala serik ngopo? Dirasani wong ngono kowe.
0: Wong geguyon ki marake sen anu ning ati. Awak ki subur.
1: Subur nek kuat le mikir kuwi.
0: Nek kowe kaya geguyon rong dina wis lemu awakmu
1: iki lho. Salah lho.
0: Wong dasare kowe ki wis semono kuwi.
1: Kula nu kepengin sugih pokoke.
0: Wah, wis warna-warna kowe. Wong kepengin sugih kuwi pawitane bondo. Mongko awake dhewe iki bandare ya mingki pol wisan.
1: Lah yo ra yo dipikir, direka supaya bondo semene iki dadi 10 meneh piye ra yo ngono kok ya.
0: Apa pendopo kelurahan iki didol, lah iki ditutake dhewe sik kok jebul.
1: Wis ana lurah kok ade pendopo.
0: Kok yo rek-rek wae.
1: Ya lurah kok yo mimih banget to samane. Mbok sing lagake iki rada gagah lho. Mlaku yo ndingkluk wae lho wah jan wis Pak Lurah.
0: Aku kanane kok bojomu tok cerita kandhane wae iki.
1: Ora. Nek ya tenang kok jane, kula niku pomo wangun lurah kula mawon ngono lho jane.
0: Di lurah apa wis sak mono kuwi?
1: Lho. Sakmene akeh sing dadi rak kadigdayane lho. Ah. Nek mengko samang niku wah, wah kiwa cekake.
0: Nek ora sanggo miring-miring kaya ngene. Wis ditakoni wis kaya munter-munter.
1: Ah, saking jengkel kula kare sampean.
0: Ya iki ora jengkel-jengkelan darani bocah kabeh kon aku nesu kowe nesu padu. Mau oh, tendang pisan iki bablas.
1: Pinten?
0: Lek goleki malah kangelan mung. Nek
1: sawane nendang kula ta?
0: Iki upama nesu. Yo nendang iki marake apa ta?
1: Aja marung kelakon nendang kula lho tonyo mon kon bablas kan ngawang-awang kok rumangsane.
0: Bocah medeni iki kok
1: malah rumangsane. Wah, tendekal kae.
0: Ya wis ae. Saiki ngono, saiki malah mancing perlu bablemu kuwi mau.
1: Napa?
0: Kowe kira ora mimpi ta jenenge iki? Kok dadi kepengin sugih.
1: Karang nggih. Pengin banget kula niku piye to nggih to? Lelungan nunggang montor, lho.
0: Wong upama
1: nang omah omahe ya kaca kabeh nganti kaya mbang gula, lho nggih ya. Niku kula kepengin tenan.
0: Iki abot tenan iku mikir nek kuwi ya abot ora tak turuti kepiye wong bocah kaya ngono ya to. Nek ora tak turuti gek malah mrimpeni padha. Disangking kowe repraten banget bisa lho.
1: Pripun?
0: Jur aku turu tok mrimpeni iki padhane ngono.
1: Mrimpeni mongko nekak tangan. Mangkelke lho.
0: Wis saiki ngono wae.
1: Pripun?
0: Aku tak reko-reko. Nek kowe ya kudu manut aku wong iki butuhmu.
1: Jadi sugih iki mung reko-reko.
0: Tak rekake supaya kowe iki sugih.
1: Mung reko-reko pripun?
0: Ngono wae. Iki wong kabeh iki do manut karo aku ta prabu-prabu iki.
1: Anu.
0: Kok aku tak gawe penatan. Ngono. Mulai dirampungke putus. Kok jer aku arek gawe penatan impen.
1: Ngono.
0: Mimpi dur dasih. Ya ora usah omong-omong
1: kowe. Penatan kok impen iki njuk samang iki sono ta impen piye kok ora
0: gedeng. Nek impen, kuwi digawe ora kena, ning nek gawe-gawe iso.
1: Ya pripun? Pripun? Ning iso sugih tenan ning.
0: Iso. Eh,
1: pripun?
0: Sapa ngimpi direksanani? Kowe mesti ngerti karepku, kowe mung ngimpi sak karepmu. Sapa ngimpi direksanani padane ngimpi?
1: Nggih.
0: Mangan
1: apa?
0: Iwak. Esok terus di turuti.
1: Mangan iwak.
0: Iwak kuwi pedor dase. Ngimpi tiba, esok terus nibo ra tangi meneh ngono.
1: Ini juk sama lah, gawe peraturan ngoten iso
0: nopo. Lah iki dilengkap sak dhewe teko to rene iki.
1: Oh, mangke nek pun prabot-prabot
0: ngoten. Syukur ora ana ana kancane.
1: Lho manjuk.
0: Jen ngono kok jur lho prabot-prabot liyane iki ra ana ana.
1: Manjuk. Ning samang to.
0: Cari itu.
1: Ngono ta.
0: Kok apa manut karo aku?
1: Nggih. Ya saiki kula.
0: Lah iki lah kaya cari
1: itu. Kula nanti.
0: Aku nang. Oh, nggih nang jero.
1: Nggih, nggih pun. Pun nggih.
0: Lah jualane lho kowe.

0: rada kawange.
1: Mboten dadi napa nganti kaya sak.
2: Matenke tiyang setri.
1: Oh, nggih.
2: Kepengin semerep Mbah ne.
1: Oh, nggih pun cedhak kowe kaya ra kitang. Upama niki prei ya ora apa-apa kan tek kaya mak kula cukup ne gawean.
2: Ah, mengso wau kula padhaske kendaraan.
1: Nggih,
2: Bas.
1: Napa sak keluarga to?
2: Nggih.
1: Oh, nggih.
2: Si golek supir sing.
1: Nek rumah mboten tuwi mriku to.
2: Mboten itu Mbah ne. Mbah ne ra melu adine bojoku lho ten Bangsul.
1: Oh, ya
2: ten Bangsul.
1: Bangsul dusun iku di Bangsul.
2: Bali.
1: Oh, Bali kok ya Bangsul.
2: Adine lho ra sak niki ten mriku.
1: Ning Jawa Timur.
2: Bali.
1: Nggih niku Bali niku.
2: Dipun Bali. Dura. Bali.
1: Oh,
2: dhewe-dhewe bali ten.
1: Lah niki ditinggal ten mriku.
2: Ah, niki Mbak Yuni ajeng tilik ta bojoku lho niku. Melu mereka
1: turun Bali.
2: Nah, ini malah kebenaran.
1: Gih,
2: baju kula lunga rak ngeten dah.
1: Miki ambak tenggeria.
2: Angge, ayam kula rak ajeng.
1: Lari-lari gitu mo
2: toh. Angge anak kula do melu.
1: Prei kok lesu.
2: Gih, rak kula sesuk ajeng ten Jakarta.
1: Jengi-jengi niku.
2: Gih,
1: sesuk niku kagawean kula gih. Ajeng ten Penewon sesuk niku rak. Enten dawuh warna-warna.
2: Enten apa?
1: Iki bab niki pembangunan niki.
2: Oh, arek ngoten. Nggih, makke nek panjen desa utawa riki kelurahan iso kek gawean nggih. Kula le budal sok nek selo mawon garek marani pun yo pun kok tuku kok
1: sisan
2: marane. Kula rak tuku kendaraan malih.
1: Weh, sing abang niki kethes
2: kok. Ha nggih, nek rak men dongo nyambut gawe bocah-bocah. Ya jeng golek sing anyar malih.
1: Ngene nyang truk napa sampeyan?
2: Angge ning truk, ini kula kepengin golek truk gandengan.
1: Oh, angge wong sok ngusungi kayu kados
2: ngene.
1: Anu tarike sakniki ngoten nawon.
2: Des pundi?
1: Sampeyan kali kula gandeng jeng-jeng niku lajeng teng Penewon niku awake dhewe do gawe pernatan menapa nggih? Pripun amrih becing desa kaleh amrih kepenake wilayah.
2: Nek kaya-kaya ngene dhewe, desane dhewe niki genah penduduk iki kaya ya wis ora kurang-kurang le do. Temandang mesti ya pemudane ya do giat-giat, penduduke ya do rukun-rukun. Angge ta? Pak lurah dawuh napa-napa sik lumantar kula tak ratake kabeh ya wis do ditindakke. Lho,
1: niku karep kula niku ngoten, mboten wilayahe. Awake dhewe ngoten awan sak kelurahan.
2: Pripun?
1: Padane kula sampean layane.
2: Oh.
1: Sami tuane niku do rembukan gawe pernatan sing apik ngoten pripun?
2: Angge niku wong barang apik niku mesti disenengi wong. Angge nek panggen becik pripun ajeng gawe napa malih
1: iki nek pernatan sik jenenge arisan ngendi-endi wis ana
2: arisan iki pun
1: wonten sejene
2: napa urunan
1: kangge
2: anake urunan malih nggo napa napa koperasi ya dhewe wis mlaku kabeh
1: pun ngono
2: apa nggon ajeng tandani napa
1: olahraga bocah nom-nom ya wis ana
2: alah niku pun olahraga niku nggone dhewe kecoba tok sing tan nom-nom badminton sing tuwa-tuwa kuwi kerep do ngangsu kuwi wis padha karo olahraga
1: krawitan
2: ngono
1: sing kira-kira dereng enten sing ngegegeti ngoten lho sing do dereng tau ngakoni ning gawe

0: Iki malah apik jenenge panjenengan gawe peraturan iki sik nglakoni sing
1: nyontoni.
0: Lha niku ora apa-apa nyontoni dhisik.
2: Nggih, ben malah bener.
0: Iki napa, Bu?
2: Sebab iki ngono, timo aku karo cari gawe penatan. Impen Dorotase sapa mimpi dileksana.
0: Dileksana.
1: Oh, ngono.
2: Padane kowe mimpi tiba ki ya tangi terus nibo, lha tak tangi meneh.
1: Ora apa-apa. Ora nggon keloro-loro kuwi lek ngimpi.
0: Ibu padane sampean sakniki kudu sing prasaja, padane dulura wau. Ngimpi napa jane ngimpi
2: ora kena goroh lho impen iki ora kena
0: ngimpi ngeroki Pak Lurah nggih sakniki terus
1: ngeroki upama ngimpi menek so njuk ngejeloki carike ya kudu dileksanani to
2: aja menek so kowe darani bajing kowe malah
0: menek so wong bajing ora penekan apa impen kok penekan iki
1: kan ana ngimpi menek so njuk carike nang isor so kok blek iki kok ndhuwur ngene ya kena ta iki
2: isor so iki patepe gembus
1: ngimpi ya Pak
0: ngimpi apa Bu, saat ini sing pesat jemuan
1: aku kurang ngerti undang-undang peraturan
0: kemana ngimpi dina ini
2: malah dikali pun jadi ngotan Pak
0: pun jadi, ini sopo sih ngimpi
2: dilek sana
1: iya, nek ngono kebeneran ini cari ya cemepak ngono
2: cemepak Bu
0: pun gula pun nanget gila
2: ngimpi apa
1: ngimpi ini wah
2: dicatet Pak cari ini kudu di sana ya jauh cek lali
0: ngimpi ngimpi
1: nang kanane ya to
2: ditulis niku nang kanane
1: nang
0: kanane kuwi
1: kanane iki ora kene kanane iki kono
0: wis ngerti
2: oh wis gak wis
1: ngomong aku kuwi tetengok ta
2: ya kuwi dituruti tetengok warga kan kemar kula aja lali kuwi
1: aku lali nek le marep
0: lho aning sing godhe tengok kuwi bokong apa cengel ngono dadi digenake ngono lho
1: ya umumnya
0: loh mula gak impen itu lah impen itu seaneh-aneh kok mula
2: cengah ini jengkelin sama gue
1: tengok kok cengah ini
0: mula gak impen itu pripun
1: tengok kita mongko linggo dingklik lah ini melas banget ya Pak Kuwi
0: nah
1: mongko Pak Lurah Rano
2: aku lu ngak
1: tangan ini gue kaget neng buri ini lho
2: ya aku tak laksana ini neng buri
0: pun rika kaget ten buri saat ini kok
1: mentor orang itu kok
0: oh itu sih
1: pinjit mak samang marah lho itan beren
2: neng kanane.
1: Lha iya. Carike iki jan ketu.
0: Kula tenen ten kuwi dan.
1: Aku ki sak iki senengku.
0: Oh, ketekan.
1: Samang ki moro.
0: Nggih.
1: Ta. Enten apa, Kulurah?
2: Takon.
1: Heeh. Ngene piye ta napa, Kulurah?
2: Iya, iya. Wong apik kok carike iki neng nggone impen ya mesti apik
0: nek. Apik buntel plastik kok ora apik iki.
1: Imbang gula.
0: Yur.
1: Tengok-tengok.
0: Nggih.
1: Kok sanggo uang. Tekne narnya nggo apa-apa ora duwe iki ya ngono. Neng kanane kuwi. Ana?
0: Nggih.
1: Pun ampun susah, Bulurah. Nek perkara Bulurah niku ora duwe apa-apa.
0: Nggih.
1: Wong mangke bondo kula niku separo kula gawe.
2: Sing muni ngono sapa?
1: Carike kepiye ta, Pak ne?
0: Nek carike carike desa Wetan rika.
1: Desa ngendi?
0: Pripun?
1: Desa ngendi?
0: Lho, nggih.
1: Tamang niku mon.
0: Lah, maran, Dur.
1: Ampun susah Kulurah. Perkara ora duwe apa-apa. Ampun semelang. Bondo kula niku mangke separo biak kula gawane mriki.
2: Wis sing ngebyakke sapa?
1: Ya carike kuwi kok.
0: Kuwi ngebyakke apa?
2: Separo.
1: Ya, separo biak iki separo.
2: Bandane.
1: Heeh, wis sak duwene apa-apa kuwi separo gorene.
2: Ya, wong apik kok nang impen iki mesti apik gak sak barang kuwi.
0: Kabeh.
1: Iya.
0: Bawa mriki.
1: Montar kula nggih loro,
2: Putra.
1: Samang siji kula siji lho rak ya piye ta? Aku njuk tangi iki mau.
2: Lah iki sak niki ngoten mawon niku mung rencanan impen sebab niki pun rebuk pun dadi.
0: Nggih.
2: Wong niku sing dibutuhkan. Pak
1: Andre wis pilih.
0: Kuwi pun
2: ngono.
1: Pak Andre Ces njuta.
2: Lah iku kudu direncanani. Kula mangke ya aku nang mburi ngendi? Witano mah kok kula
0: ora mburi sumur iku. Pak Palurah niku ten mburi ora kecemplung juga nang barang ta.
1: Ora kok.
0: Dadi bondo kula kabeh
1: separo.
0: Lah iku terus mriki. Lho, nek mantar kula nggih, mriki
1: mantare wis.
2: Siji pa loro.
1: Siji.
2: Kok gak lali kowe iki
1: separo ding. Banjune ya malah muni ngene.
2: Muni piye?
1: Karone kula nunggu ndek motor ya nggo apa ta, Lurah? Nek Pak Lurah rak wangun, pun kabeh mergo mriki malah muni ngono ya.
2: Muni ngono ta?
1: Muni ngono.
0: Sampe gak gelem juga.
1: Gelem.
0: Gelem.
1: Gelem.
0: Menak.
3: Kok impen nggih?
2: Nggih sirik kanan ya wong barang niku.
0: Lah natane sampe tenan kok niku.
2: Nggih. Lah agresi satu rumen mangke ngimpi sampean kena gentenan.
3: Nggih pun tadi. Dadi enek ora niat ngimpi apa ya?
0: Nggih pun kula lakonane.
3: Dadi kabeh bondo kula separo, montor kula caske kabeh.
1: Nggih.
2: Ning sing lega atine lho niku sebab wong ngimpi ora kena digawe lho niku.
3: Oh, lega.
1: Penganggon. Piye penganggone bucare kuwi?
2: Ora sisan iki piye?
1: Penganggone nek ibune ngoten pun tutuk ning nganggo, pun suwe. Nek kulurah lak kaya-kaya ora tau ngasem, ngene ta? Pun mangke penganggone kom mriki byuk lho piye
2: kalon kuwi
1: wis kabeh komplit
3: ranane nanggone dusuk kuwi lho
2: nek dusuk kuwi wong-wong ora ana teng bali to
3: nggih lha ora seneng sok mligung malah wis kabeh kom mriki
1: kabeh
3: nggih
2: nggih pun nek kula mriku napa ning kalane iki mara apa diterke
1: terke rene
2: kok mriki nggih diterke mriki ngoten
3: nggih pun pun pokoke kula pindahan to niki
1: ngoten kok ning ya ora ndreces ngono
3: kok ndreces karepku ya gak ampet yen lak mata yu iki
1: ngoten iki aman tau dundake kok dinggo
3: ndek dhewe ra ape
2: ya pun ora sanange jeneng lega lila wong niki jenenge peraturan
3: nggih niku percontohan ngoten nggih lha umumne
1: wis dadi peraturan nggih ning aku ya ora krungu lho lek mau gawe peraturan ngono Pak
2: nggih ora ono
3: mimpi pisan mentung sesuatu bulurah jelek ke film bisa ya
2: ini sak karepe kok jebul
3: tadi niki makanya kalau karo ngumum ke karo masuk ke bantuan ini
1: tadi
3: sekarang
2: ini
3: utusan mereka
1: iya pak
2: kok ya kurung-kurung kita mulai ngomong
1: yang kena aku nih ngeri gede kone
2: kok boleh ngomong kurang lah ya gerobak anu mau sisan kok gerobak sapi lah orang tau
1: ya kok ngimpi nih kok gimana
2: kan ngimpi kok ajaran gila ya tinggal jauh orang ketawa
1: kok aku yang beladek ngeri ngimpi ya kena kok
2: bahasa ini wispi yang kok sedih lengkas cari ini
1: cari ini ini
2: ngeter ke montor aku yang jermaca aku mau gelangnya
1: mungkin aku ingin kok turu ya kan aku nak cari ngeter ke montor ini
2: gak sudah terturu wahai meripat muntek suwe-suwe
1: aku kira aku tangi turunan yuk jaluk saya ngain-ngain ngunuh kok
2: ya wakil dewe setenanan jebul mingkit tak emang sepiring ya toh
1: ya mula kuwi
2: dasarnya tadi itu rada bodoh yang marah ini masih
1: ya sepan
2: pengertian ini ukah ini nak jabu siapa apa kok
1: ayo semana lar duwe awake dhewe sok kapan
2: saiki wis awake dhewe kelakon to kowe sugi wis kepenak to wis iki megeri ngenteni sok bocah wong-wong liyane do kepiye
1: ngono iya tak arepe ning dhewe sugesek
2: ya saiki tata-tata ku bangun
1: ya rene

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pas jam selikur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Suryo Dadari,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Bunda Siti matur sembah nuwun sugeng dalu bandemi.
1: Aku wong ayu
0: sugeng dalu padhe
1: mung kanggo
0: sambel pete.
1: Ramu
0: bengi-bengi makme sambel pete.
1: Watana bisa
0: astul kawi
1: ringan dadala
0: absen kula mbah. Bapak Faizal matur sembah.

0: lek saged menika puteraken Madiun Ngawi lho, Mbak.
1: Putresno sliramu.
2: Iya,
1: ya.
0: Matur sembah nuwun. Tresno ki jalaran saka nglibet. Ning ora perkara ki tresno. Ayo digolekke dukun-dukun asmara, digolekke iki mantra-mantrane dukun. Mulai mau ketemu karo dukune kaya mbah ngene iki. Tak delok fotone kok apik. Ayo dikenekke dukune dhewe ta.
3: Untuk itu.
0: Request, ana sing request ning kok dalu menika request kasmaran. Uga Kang Yulianto dos pundi pawartosipun Bontang hadir, Mbak. Oh, temenan Bontang terus mari ngono Kang Sukir barang ki njaluk tembang Lingsir Wengi. Pokoke tak catet ae. Ae sapa ngerti kok keputer kan aku melu joget. Dragon Ball. Ki teko Bontang, lek teko Kalimantan kono Mas Aceng Naruto lho. Pokoke toko-toko kartun bengi ki tak jak apa ki patrol. Sankeso lho, Sankeso Tambah Asri hadir. Akeh. Ada. Aku wong. Ana Mas yo njaluk Slendang Sutra Biru. Iki teko Jepang jaluke Slendang Biru. Lah. Ora apa-apa, ora apa-apa mung anjene ya syarat minangka sewan. Bapak Ibu para pamireng sing padha pingin ki patrol kula bukane ning 081 555 691 053. Kemis malam Jumat. Di wayahe Gus Lurah. Nah, konco-konco sing ana ndampit gondang legi Dono Mulya Tirta Yuda kabeh padha patrol. Patrol. Ayo njaluk jatilan monggo Sugi Demaker lho diganti iki Mas Tanto iki njaluk diganti. Ganti napa? Slendang Abang. Slendang Abang iki kaya nek riatin. Mbak, assalamualaikum Mbak patrol. Oke, waalaikumsalam Bu Ar, matur sembah nuwun dos pundi pawartosipun dereng sare. Alhamdulillah. Mangkane ku burung punguk terbang kecantol. Daripada sore ngantuk mending ikutan patrol. Patrol. Iya, kaya ngono kowe. Wis karo dinteni wae. Aku tak keliling-keliling ning lor wetan kidul kulon. Tak guga-guga.
2: Wai,
4: kula badhe nyuwun tulung, Mbak.
0: Wis njaluk tulung mumpung mbahmu sik melek.

0: Wis pokoke waras, sampean ora usah susah-susah. Pokoke goleki dukun sakti sing duwe brengos kaya pagre kecamatan. Aduh. Mas Latif iki yo ana-ana wae wong bae iki ora dodol cilok kok. Lah ngene kok tapi yo ora apa-apa wong anjene yo syarat minangka sewan. Dulur-dulur sing sok kok lok Jambe, lok Soro, lok Dara. Sedaya mawon kula aturi gek pinarak, nggih, pinarak ingkang sekeca. Gek kula aturi pinarak wonten gardu Sugeng Dalu Patrol.
1: Sugeng Dalu Patrol. Patrol. Bundaratin Bandulan Patrol.
0: Patrol, Nduk.
1: Ini ngene, wong Bandulan Gang Songo ngene.
0: Piye?
1: Aku suwen nek bundaran patrol mesti jual-juli karo keliling.
0: Jual-juli karo keliling. Awakmu mek siji sayang gak nggawa sarung awakmu, Nduk.
1: Aku nggawa sarung aku.
0: Oh iya.
1: Sarunge loro panjenengan setunggal kula setunggal.
0: Oh, anu gak siji dadi loro ngono ah. Repot ae.
1: Lah anu panjenengan niku pun santen tel goreng, pohon goreng, apa wedang kopi.
0: Ana iki mang siji teko Bu Pandan, anu tahu petis.
1: Oh, teko Bu Pandan.
0: Terus marono pohon keju iki mau ya wis ana sing teko Pak Bambang.
1: Aku wedang kopi ini anu, Mbak. Gulane titik ae.
0: Oh, awakmu gula titik ae.
1: Gulane sak sendok. Gulane sak sendok. Anu sak sendok gede.
0: Terus bubuk
1: sak sendok cilik.
0: Bubuke 24 Hah? Jam. Aja guyu ate,
1: api-api Mbak ya.
0: Ya.
1: Api-api oleh.
0: Lho oleh, cetik geni oleh
1: api. Aku dikeki lagu apa, Mbak? Diparingi lagu napa kula mangke?
0: Anu, sing rada
1: Kembang Arum Probolinggo.
0: Kembang Arum Probolinggo ana.
1: Mbak. Anu Julat-julit ditarik, Pak Kadis enten apa Kadis?
0: Pak Kadis ya turun, Dok.
1: Tak tutup. Oh, Pak Kadis turun.
0: Iya.
1: Saiki parian tok e.
0: Iya.
1: Gak anu. Apa? Gak julat-julit parian.
0: Iya.
1: Jamu apa? Sing awet ceger waras. Jamu kurma. Sabar lan narimo, betul?
0: Betul. Kok malah kok guyu aku.
1: Mbak? Saiki ana parian mana?
0: Ana parian apa?
1: Oh, parian gini loh Mbak.
0: Apa
1: jenenge?
0: Apa jenenge?
1: Parian, parian sing jenenge kalau.
0: Iya.
1: Tidak tarian mana?
0: Lo, anu kok kang? Anu, lampune urip no anu.
1: Mbak, Mbak,
0: ku
1: beli pita di radio. Beli pita di Buleha. Untuk hadiah Mama Dika.
0: Oh, iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Cemberut bila ada masalah.
0: Iya,
1: lebih
0: iya.
1: Lebih baik
0: iya.
1: Dengarkan Muriatin Mengudara, betul?
0: Betul, betul Tin, betul. Aku ngomong betul, salah wedi.
1: Mendengarkan Muriatin Mengudara.
0: Iya, kayak yang ini lho Tin. Kayak
1: kirim anu ke Aceng nungguk nomba iki.
0: Iya.
1: Aceng. Ya apa pari aku? Apa ya?
0: Dok.
1: Pak Grandong.
0: Dok.
1: Pari aku ya apa?
0: Halo.
1: Pak Suranto.
0: Halo.
1: Mau nomba.
0: Dok. Dok.
1: Dalam.
0: Ya dimirengke, Gus Lurah ki dimirengke lek kowe ngomong sahur manuk.
1: Oh, sahur manuk. Patrol.
0: Lek kowe ki ora sahur manuk malah kaya kowe ki diwian ana gerdu.
1: Oh.
0: Dadi iki wong loro. Sahur mau misare anu, aku ngomong di siapa kowe?
1: Kulo, penjenengan.
0: Oh, awakmu. Loh, kok mana? Loh,
1: lanti ngomong apa?
0: Loh, awakmu ngomong, terus kemarin ngono tak saut mano. Are iki, we.
1: Eh, temanku semuanya. Jangan lupa ya, tertawa ada 6 kali. Sekali tertawa, pusing ngelung-ngelung hilang. 2 kali tak. Tertawa benci pun sirna. 3 kali tertawa persoalan lari. Persoalan ini kabeh ku lari-lari melayu kabeh.
0: 4 kali aku tertawa
1: jangan lupa sing guyu ping 4 iku lho. Penjenengan iku bisa anu penyakitnya sembuh. moro ngelu moro ilang moro ilang kabeh ngelu mari ngono lek ping 5 temanku semuanya lek ping 5 iku anu panjenengan bisa awet nom dadi guyu ping 5 ku awet nom
0: iki kapan aku iki kapan aku nyaute kapan aku nyaute
1: oh ya sakjan ping 6 mbak lek ping 6 penjenengan bisa suka cita dan
0: oh,
1: cita
0: tercapai. Ya, ya, betul? Ya. 6 kali tertawa.
1: Betul.
0: RSJ menerima.
1: Apa nih menerima?
0: Loh, RSJ. Ted.
1: Dalam.
0: Eh, kowe salim-salim mumpung sik sore kanggo sapa?
1: Nang oh, salime Tang.
0: Ya.
1: Bu Pandan iki mirengaken
0: Bu
1: Pandan.
0: Tapi yo ngene sik.
1: Bu Sriana, Bu Sita.
0: Ria Ten.
1: Bu Sri Purnomo mirengaken iki, Mbak.
0: Ten Ria.
1: Dalam, dalam, dalam.
0: Saur manuk.
1: Oh ya, Ten.
0: Ojo lari.
1: Niki anu. Niku lho Pak Bambang mirengaken.
0: Oh, Bapak Bambang. Koma.
1: Mas Hari, koma.
0: Heeh.
1: Lho, kok ora disauri?
0: Lho, lah komae ku mah.
1: Ana niki teng Kalimantan mirengaken lho, Mbak.
0: Oh, Kalimantan, luar Jawa.
1: Sulawesi.
0: Yuni, Yuni si miliki di
1: Jakarta,
0: Ten?
1: Jember.
0: Ten?
1: Mirengaken Joyo niki, Mbak.
0: Ten?
1: Dalam
0: Yuni si milikiti koma ngono lho.
1: Oh, si milikiti koma. Ayo Bu Yuni tanteni.
0: Ngono ya
1: ana titik wakir.
0: Ngono nduk ana sing ngendi ana sing ngendikan ngene. Lek ngono carike dobel ae carike iki dikekno riaten. Lho. Aku lurae.
1: Oh, dicari.
0: Heeh, aku lurae.
1: Wah, ya aku anu wong PKK kita.
0: Iya iya.
1: Anu sing
0: kok apa nondo?
1: Janda-janda tak ini.
0: Iya iya.
1: Janda-janda iyo. PKK.
0: Terus kok apa no?
1: Heeh. Nentake dhuwit ta.
0: Terus sing duduk janda terus kok tekek ngono ah.
1: Lah yo apa sih bayo aja ta.
0: Oh aja.
1: Iya. Janda-janda iku anu lamsia-lamsia iku.
0: Iya lamsia.
1: Tak kei amplopan dhuwit
0: ngono lho. Lho lho lho.
1: Bulan sekali
0: ya. Iya, yo ngene iki lho. Iya. Heeh. Yo ngene iki sing tak jaluk nduk, cari sing kaya ngene iki.
1: Oh, sing dijaluk wae ngono iku.
0: Heeh, cari sing loman.
1: Terus wong anuku yatim-yatim piatu barang iku sakulan pisan.
0: Sakulan pisan.
1: Kakek duwe amplopan.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ngene iku. Anu, lek anu, yo pok sing lanang ku jenenge apa Rondo? Eh Dudo.
0: Dudo.
1: Lek Dudo diparingi napa mboten?
0: Anu, lho ya sing ora tanduk, Mas yo janda, Mas yo Dudo yo padha ae wene ana. Lho
1: Dudo, eh Dudo iku lek lek Dudoe nyambung gawe yo kakek duwe.
0: Oh iya ya. Lah, iya. Lek Dudoe kaya Gus Lurah piye?
1: Lek Dudoe kaya Gus Ura. Apa anu? Sikike apa, Mbak?
0: Yo anu. Diwenehi garapan.
1: Beras apa dhuwit apa-apa anu sak karepe.
0: Lho lek kok wene beras pasamu aku
1: iki.
0: Sik sik sik sik sik. Kok kurang enak, Lek? Aku dikei beras, apa aku iki diselawati ngono?
1: Lho, apa dhuwit ae, dhuwit amplopan ae?
0: Iya, dhuwit, dhuwit padha. Aja aja aja aja aja. Aja.
1: Iya wes, saiki anu. Gus Lurah tak kei amplopan ae.
0: Iya, suwun to anu Ten.
1: Amplopan diisi piro, Mbak? Piro-piro ae, piro-piro edang.
0: Anu,
1: panjenengan ngomong ah piro-piro edang.
0: Iya, iya, lek iso aku 100, Ten. Aku 100 terus pajak.
1: Pinten, Mbak?
0: 100. 100.
1: 100.
0: 100.
1: Heeh. 100.
0: Iya, iya.
1: Oh, nggih bener.
0: Iya, iya.
1: Kulo niku lho, Mbak, lek ben taun nangsal 100.000 ya.
0: Lho, ya padha lek ngono. Lah, awakmu dikeki apa ora iki?
1: Lah, lah mosok pacare diwehi yo gak diwehi ta, sing diwehi ku mek rondo-rondo yatim piatu.
0: Lho, apa cak? Sik, sik, aku arep takon, apa carike iki dudu rondo?
1: Lho, bucar iki rondo.
0: Lah iya.
1: Dikeki apa ora? Ayo diwehi.
0: Lho diwenehi. Repot ta awakmu. Wis, pokoke saiki carike awakmu karo yatemi. Ya apa?
1: Oh, carike loro. Aku Oh, ya temiku cari, aku wakil ya, wakil cari.
0: Wakil cari.
1: Sama ini ya aku dunggo loro, penyengen loro dua, ono wakile.
0: Aku kuat anduk loro.
1: Kuat. Ya kuat ta.
0: Enggak sing tuwe malah gak njaluk iso mule. Terus sing nom kok tukaran ae.
1: Pokoknya sak paring mbak, anu. Nemu jenenge Gus Lurah lak wis iso ngatur dhewe ya
0: opo carane. Yo aku ari rek, aku wong ten.
1: Ayo temanku semuanya, Gus Lurah pinter-pinter ngatur-ngatur desa. Ayo cepetan.
0: Ten apik ten. Apik awakmu celuk-celuk apa maneh tujuh.
1: Kembang Probolinggo sampun nduk supe.
0: Ya suwun lho ya.
1: Kembang Probolinggo.
0: Ya suwun lho ya.
1: Kalau pan kirim salam sambunan gitu, duo ya gitu.
0: Iya iya iya.
1: Pakai penggemarin, bandemin. Semoga panjang umur, banyak rezeki sehat-sehat.
0: Amin, alhamdulillah do.
1: Penyaring gitu, penjangi panjang umur, kata rezeki sehat-sehat.
0: Iya iya.
1: Undaratin gitu lo.
0: Iya.
1: Ku cari setelah sama panjang umur, kata rezeki ini cari riatin.
0: Iya lo, tarik riatin. Mandan muka wargane.
1: Cari riatin.
0: Mandan muka wargane setuju do.
1: Mbak, aku tak mudun bang, kok
0: ada waktu
1: munga.
0: Iya, cuman nunda.
1: Ya, sampai nunun, assalamualaikum, dadah lala.
0: Dadah po. Ada cari anyar, kok kayak Teletubbies. Tapi rapapa, mentor sembenwon, derek-derek kula, dulur-dulur sing padha iki mang mirengke utawa uga iki nembe pinarak nembe gabung iki kula aturi pinarak nika patrol nika Mbah Wito senjem barang iki ya wis rawuh wis neng gerdu jen cocok matur sembah nuwun Mbah Wito senjem mboten kesupen nika Bu Sri Purnama dereng sare. Waalaikumsalam Gus Lurah nggih monggo. Monggo kula pinarak niru mien. Sugeng dalu patrol.
2: Sugeng dalu patrol wong urip.
0: Dok. Kok kok. Aku ki mang pas ngangkat cari wakile.
2: Kuat ta, Mbah?
0: Loh, lek koyo iku mang tak cukit tok.
2: Karo apa Mbah? Dicukit
0: tok. Tak cukit. Ana cari yatemi wakile cari riatin lho.
2: Terus lurae Mbah Demin sapa lepen?
0: Sapa lepen? 11-12.
2: Wargane ngelu kabeh.
0: Lho kok iso wargane ngelu ki piye ta wong barang konsekuensine dadi lurah ki ora gampang lho. Ya dadi lurah ki angel.
2: Lah cari ngono kuwi, lurahe kaya ngono kuwi.
0: Lho ya justru justru
2: gane nak ngene kabeh.
0: Lho ya ora ngono ta. Justru pandangan kita tertuju dari pada cari asli sapa yatemi wis lakune yo apik. Lah iki mau oleh ceklan wakile cari yo rondo apik. Arep apa?
2: Anjene sampean ngegrek sing rondo-rondo ngono Mbah.
0: Loh. Ini secara aklamasi. Pilihan.
2: Lurae dudu.
0: Terus ya aja disebut rek. Aja disebut rek. Kok ngono sih?
2: Carike rondo.
0: Iya, iya.
2: Ya. Wakile carik rondo.
0: Ya boleh, le awakmu dadi wakili Mudin bagian wedok nduk.
2: Kok ngono kok bagian wedok ya opo?
0: Loh, lah saiki lek ana warga iki nun sewu lho. Misale mati. Lho, sing ngedusi awakmu. Lho ya ta. Ngono.
2: Ora apa-apa, pomene Mas yo Gus Lurah sing mati aku yo gelem kok ngedusi.
0: Kok ngono? Ayo padha karo lek Gus Lurah ngono terus marek kok sing ngedusi padha karo aku kelangkan apa iki kucing. Urip. Iya urip tapi sebagian.

0: juga pelatihan bareng.
1: Yo lagi apa? Untuk kemajuan ki kudune ngono nduk. Dadi pelatihan.
0: Terus nggo contoh sampean ya, Mbah ya.
1: Sing suwun.
0: Sedigo praktek. Lah saiki pelatihan sing harus dibungkus lah, bungkus apa?
1: Oh iya ya. Sebagai kepala desa, sebagai lurah, aku kudu sanggup. Iya iya. Iya iya, ora apa-apa. Ora apa-apa.
0: Bungkus kayak pelas.
1: Iya iya, tapi taline aku njaluk srut-srutan ae.
0: Lek ucul ben penak ngono, Mbah.
1: Ya engko lek tali mati piye? Aku mek krembuk-krembuk tok. Arek iki rek.
0: Yo, lek aku pelatihan ngono kan bae tangi percobaan toh?
1: Iya, kena, kena.
0: Tak iringi, tak iringi musik.
1: Oh, jadi ambek apa ke jenenge ambek bungkus mbahmu terus diiringi musik.
0: Heeh.
1: Lah kaya antung, mbahmu kaya antung. Dilor dikit. Gak kau mbahmu lek ana musik.
0: Keduk-keduk ya, Mbah ya.
1: Iya, lah ya kuwi. Oleh salam saka Isbani, masih kula nggih sanggup, Mbah.
0: Lah iku lho. Akeh sing sanggup lho, Mbah. Lah
1: maksude sanggup gawe conto, repot ae awak.
0: Mbah, Mbah, sampean niku maca apa sih, Mbah, ngene iki?
1: Aku ngene iki mang saking kademen udarane dingin, dadi aku iki nggawe sayer. Sayer.
0: Tak kira latihan karnaval sampean niku mau, Mbah.
1: Aja nggarai. Aja nggarai wong urip kowe iki. Ayo karnaval ki yo mari 17-an iki karnaval. Latihan iso. Lah ya
0: pikirku bae iki mau ndek aku kan mah yo tengok-tengok ndek jaba.
1: Mangkane awakmu ketok teko doan yo teng-teng crit yun tenan. Tengah tengok cerita. Koyoke ngrasani aku ana ning dalan kok tontok.
0: Lah ya delok wong liwat, mari ya. Ngono. Heeh. Lah kok moro-moro enek wong gede, dhuwur,
1: ya.
0: Ireng, brewo.
1: Masuk ngono aja disebutno anatomi rek ireng rek.
0: Lho, nah, liwat tak uber sapa kuwi aku
1: ya. Ngono. Iya, Gus Lurah.
0: Kok mlayu. Terus tak tarik sarunge ta? Lha iki sarunge tak gawa iki saiki.
1: Oh iya ya mangkane aku Isis.
0: Iki kan sarung kan Mbah kuwi.
1: Isis.
0: Lah sampean kelo Mbah. Lah wong patrol. Lah apa blusuk-blusuk ning karangan ngono
1: kuwi. Lah iki apa? Lah iki apa? Untuk mengantisipasi, ya ta, Gus Lurah iki, ya ta, sapa ngerti ana ranjo-ranjo sing ditanam wong sing duwe pikiran ala. Ya ta?
0: Lah kan ben cukul to Mbah malahan.
1: Lho, ranjo ditanam kok cukul ya mleding. Anu kok mleding? Mledos. Repot ae arek iki. Kowe ora tahu apa anu apa dadi anu sing penjinak bom gegono kuwi.
0: Saman sejinakne apa jenenge Wira?
1: Anu bom bom.
0: Saman saman sejinakne pret. Wale. Loh, eh sing jinak sampean sih, Mbah.
1: Loh, lek aku wis jinak dhisik. Arek iki, aku ngono ku, aku ki dadi lurah ki wis puluhan tahun, ratusan tahun ki gek sekolah ning Brimob aku. Loh, arek iki wong ning kono ana penjinak bom barang. Mbahmu ki aku sekolah.
0: Alah, lah ya sekolah oleh-oleh kutuk.
1: Oh iya ya. Iku duduk bom, Dok. Jembek ya aku.
0: Aku seneng lek wong apa kutuk ngono ki seneng aku, Mbah.
1: Iya lek manuk kutuk ora apa-apa, aku wong ana. Ana sing ngomong ngene, lek kaya Gus Lurah iki ora penjinak bom ning penjinak rondo ngawur ae.
0: Betul.
1: Oh, ngene lho Ten. Betul betul ae.
0: Loh, aku saksine kok.
1: Oh iya ya lali. Iya iya iya. Saksiku lek dadi saksiku ana perlindungan saksi. Iya ta?
0: Heeh.
1: Lah iya ana perlindungan saksi. Saksiku ora kena apa iki di dipenek utawa di intimidasi itu ora iso.

0: Alhamdulillah. Kek cucak rawa iso hadir. Aku lan nyuwun gendinge, Mbah. Mangga mangga Kang Selo. Sugeng dalu Kang Selo. Mboten kesupen kok Rusti Putri. Nika Rusti nika absen mawon. Nggih mboten napa-napa. Ning kabeh padha kalungan radio, kabeh padha ningali TikTok. Sing pentingi follow follow follow love love love love love love. Nggih kula Mak Cangi. Iya iya. Mangga patrol patrol patrol patrol.
1: Patrol patrol patrol Gus.
0: Cocok. Apa sing dadi batinku ki cocok. Arep laporan kok aku.
1: Kok saged.
0: Ayo aku ki arep laporan ki mau aku ki aku menunjuk secara de facto. Lek riyatin ki tak colokke wakil carik Karang Kedempel. Pih.
1: Wakile carik Buriyatin.
0: Buriyatin.
1: Ajur Jun.
0: Aku demen. Duduk Jum.
1: Lah kok saged Buriyatin sih Gus Lurah?
0: Loh. Menurut pandanganku. Ya tak?
1: Jenengan kok lancang mboten musyawarah kali kula riyin.
0: Loh, sajane aku ki musyawarah untuk mufakat. Tapi sing tak gawe mufakat iki durung teko.
1: Iki kan Gus Lurah dilancang-lancangno ya saiki.
0: Loh. Masa, Rek?
1: Krungu ora dilancang-lancangno ya saiki.
0: Krungu ku cak wakile carik dicancang ngono.
1: Jenengan adem ta, Gus?
0: Adem aku. Aku adem aku. Hawa niki apa ya? Heeh, hawa niki.
1: Yo jan modele macake gawe sal. Heeh,
0: salahku.
1: Arang. Iku lendi to?
0: Anu sal iki ya. Iki risal iki.
1: Risal apa risal?
0: Kok iso ngomong risal? Aja nggarai rek awakmu rek.
1: Asih jan modele gayane.
0: Iya aku gayaku nek, aku gaya.
1: Gaya apa ngono iku?
0: Anu aku karepku iku gaya meying. Anu miring. Terus tibane iki mau aku oleh undangan rapat. Ngono lho rek.
1: Terus.
0: Ya iki ana sing njaluk.
1: Kasih male gak sida gaya miring malian.
0: Anu gaya koran bae, gaya koran.
1: Nah, kula wau kan dugine ora ditelat to, Gus. Dadi rapate wau napa sing dirapataken?
0: Jare awakmu rondo kok iso ngomong telat. Sing kena awakmu rek.
1: Iki kena iki, Gus.
0: Pengakuanmu ki ngejutke Karang Kedempel.
1: Kan jujur.
0: Ya mesa jujur-jujurmu mangkane mbahmu ki cepatnya golek wakile cari. Ayo.
1: Lah sampean niku ya apa sih? Mosok jenengan mboten kraos.
0: Sakjane kraoso. Tapi aku meneng ae.
1: Ada to ora kraoso apa piye?
0: Ora rek, aku kraoso.
1: Lah iki kakean ronda Gus Lurae dudol tadi ini cari rondo ya maling ini kita telat.
0: Oh iya. Tapi awakmu mulai biyen lo telat akhirnya.
1: Sudah berapa bulan?
0: Maksudnya tidak begitu rek. Kamu telat itu hanya telat waktu. Kalau ada undangan rapat kamu itu gak prepare.
1: Mau lu jelas. Nah, iku kok
0: ana sing salah paham
1: malah.
0: Loh. Bahaya. Nek paham ono ora salah.
1: Niku kok jenengan moro-moro ngangkat Buriyatin dados wakil carik pripun to, Gus?
0: Aku ki wis demen gek mulai bisin. Sing jenenge Riyatin niku cara kerjane, ya ta. Iku ora mengenal lelah. Ya udan digawe panas-panas gawe udan padha karo Riyatin iki lek kerja iki Sikil digawe tangan, tangan gawe sikil. Melo akrobat, melo akrobat wonge.
1: Salto lek ngono berarti.
0: Salto. Ya. Ya. Ora kaya awakmu.
1: Lek kula ya napa?
0: Lho, lek kaya awakmu sik kurang le. Ora awakmu kuwi apa kerja rada abrat titik ngono lara.
1: Lho, kan aku ngene ta, Gus.
0: Piye?
1: Lah kan mek kanten no ding tok. Yo iki kejakno, iki kejakno. Ngono mek aku gak bagian mek noding tok, Gus.
0: Lho, Mas yo awakmu ku bagian noding, masa titik-titik seminggu ping pindho puskesmas. Terus mari ngono. Status status obat.
1: Nyambangi.
0: Status obat. Puskesmas.
1: Sik iso nekani rapat ya, sik alhamdulillah.
0: Oh iya iya iya iya iya. Terus apa pendapatmu bulan ngarep iki 17 Agustus iki Kampung Karang Kedempel arep digawe apa?
1: Ya balik ke kerusuhan.
0: Duh, are iki rek. Iki dirungokno wong akeh.
1: Wong ya ya, ya di, mak kan semari dikerja bakti no.
0: Ya, lek kerja bakti.
1: Kerja bakti wargane sampun di kabeh. Kaya pager-pager wis kaya semari diceti kabeh lah saiki persiapane masang apa iku Gus napa? Kaya ombo-lombo, barang, ngono iku engko tanggal siji kuwi kudu wis masang gendero.
0: Iya.
1: Cagak-cagake kuwi mang wis arek-arek mang wis masangi apa ngecat-ngecat di cagake Gus.
0: Iya. Sing winginane kliru rek, sing winginane kliru. Sing winginane
1: kliru. Cagake sampean ana sing dicet winginane.
0: Lho, ndak. Iku patok rek. Kamu harus bisa membedakan. Kamu harus bisa membedakan iku caga apa patok.
1: Tak pikir ngene. Loh, sing arek karang tur taruna iku takon, "Lah niki kok bentuke kok benten bucare?"
0: Iya. Iya, iya.
1: Bentuke beda ya apa sih cagake? Lah iku cagake Gus Lurah mbok cet ya mesti ae.
0: Iya,
1: cagake aku
0: yo ngono. Sing kaya asbak iku arek, sing kaya asbak. Arek iki rek. Arek Karang Taruna iku sebagai pemuda langkah kedepane awake dhewe iku ya to. Iku kudu ngurui anjene rek. Ya to, sadurunge kerja bakti.
1: Kan si arek nemeku kan kudu diwurui si Agus. Dadi lek gak diwurui dhisik iku ya mulane saiki arek nom-nom golek sing wong tuwek-tuwek.
0: Makane perkara arek nom-nom golek wong tuwek-tuwek iki wis tak rasakno rek, wis tak rasakno.
1: Wis
0: rasakno,
1: Gus.
0: Wis, Rek. Anu, jarene gula tuwek, Rek.
1: Gula tuwek. Nek gula tuwek berarti ngene iku lho, wis nglali ngene iku ah.
0: Ora, sugar daddy, sugar daddy. Aku ya didelokno, didelokno arek cilik-cilik ku ngono. Oh, bandemen rek sugar daddy gundulmu. Loh, mboten maksud kula kena gula niku lho, Mbak.
1: Polane kok cirebung semut.
0: Suwun rek.
1: Pinganane lho apa kok kipras-kipras? Wis cirebung semut.
0: Aku gregeten Karang Kedempel diisi Mudin wakili kaya ngono. Saiki cari ngene.
1: Anjene wakile cari kaya ngono.
0: Wis kira-kira desa Karang Kedempel iki ya, desa Karang Kedempel iki wonge sumpek temenan. Aku ke gek ngene nguruki rek. Nguruki warga Karang Kedempel gek ki tanggal 1 persiapan ki ya nun sewu. Umbul-umbul iki kudu wis dipasang. Iya ta?
1: Lah,
0: aku
1: ingin taleres niku
0: aku ingin ane, aku ingin ane tua saya, waduh, mendeli-mendeli aku ke misui sing jenengi Sriana. Lha wong barang ke dorong wayahe tanggal siji wis masang umbul-umbul. Tibane Sriana ngomong, niku daster kula. Kula mepe. Yo daster, yo jeroan abane. Pas aku lek umbul-umbul.
1: Berarti nek jeroane ya ana usus, ana pelati ngono ah.
0: Pelotok, Dik.
1: Acara cerawan berarti ya no usus ana pelo ati ngono.
0: Ana sing ngendikan ngene rek. Yu ya temi. Sampeyan kalah pa. Iki sing bener rek, sing bener iki bumbung bengi iki tanggal 30. Ya ta kurang sakilan kas wis tanggal 1. Apa sing
1: oh, iki mas sampean kilani ta?
0: Maksudnya itu sesok itu loh, tanggal 31.
1: Waduh, ya rasa mendelik lah, Gus. Asa aku ya rasa mendelik.
0: Loh, ini gegeran ah. Seharusnya kamu itu memberikan contoh yang baik, begitu.
1: Lah, saya ini ngomong penak-penakan secara empat mata antara kita berdua.
0: Pas kamu ini gak dirungok noong ah, empat mata. Awak mau jauh ngelang-ngelang noong. Sing delok ini apa? Katik sing mulu-mulu-mulu barang ki.
1: Sing mulu-mulu. Jangan lupa di follow ya.
0: Layar. Ya ya. Ya ya. Tep-tep layar.
1: Kalau bisa itu dikasih gift paus ya.
0: Ya ya. Winginane aku njaluk paus dikei teri rek rek.
1: Tekone iwak teri.
0: Tapi ra apa-apa. Ra apa-apa.
1: Ngono-ngono sih alhamdulillah sih dikei
0: iya. Ya ya ya. Iki anak sing mulu ki. Kaya Amalia iki ya mulu-mulu.
1: Berarti lek mulu-mulu ku lek mangan iku kakean nek ngemplok.
0: Aku Gus Lurah senden rek. Senden apa iki kursi malah gatel napa yo. Apa ana
1: apane sing gatel?
0: Gegerku kaya dicokot petinggi. Anu kok petinggi? Tinggi ya.
1: Oh jaman nek mepe kasur kurang. Gus.
0: Lho. Nek perkara mimpi kasur ono lek ning arepmu paling entek rek lek 10.
1: Lah iya tak mimpi nek kene nek ban sepur ngono. Ngeten lho Gus.
0: Ya ya ya.
1: Penak-penakan.
0: Ya ya ya tak catet iki.
1: Nah. Sik nggowo pulpen. Pulpen masa ta ora?
0: Ana. Ana rek.
1: Lho. Ngono ku sik ana mangsine apa ora?
0: Kayake wis entek ketuwen. Dan menjurus awakmu. Iki ngono wis di wis dirungokno.
1: Masine karek sak crito.
0: Nggih petelot ta, nggih petelot, petelote tukang. Arek iki aku gregeten duwe cari awakmu. Tapi ya apa maning mong barang awakmu ya urip. Gono nek.
1: Iki kurang ketekan 5 sari iki.
0: Oh ya sari iki barang Bambang. Kabeh iki padha nama. Wis padha ngene ne. Tenan.
1: Padha apa ne? Padha ngene ne ya.
0: Iya, iya. Iki apa piye? Piye iki?
1: 5 sen ngeten lho, Gus. Lah tanggal setunggal niku pun diperintahkan masang napa gendera.
0: Bendera. Iya.
1: Malah ngeten ombol-ombol sakjane niku malam tanggal setunggal niku pun dipasang, Gus.
0: Ombol-ombole. Ya ya ya.
1: Nggih.
0: Ngene iki akeh sing wis anu kok. Anu RW 9 ya wis masang ombol-ombol. Lah
1: pokoke amreh apike kampunge piye wargane iku.
0: Iya, iya, iya.
1: Lah terus gek arepe ngadakno lomba nggih monggo, emang danane wis disiapno ambek Gus Lurah.
0: Ya tak siapno rek. Iya.
1: Niku ampun sampean dana anu napa danane sampean siapaken pirang triliun?
0: Biasanya kan ono dana talangan. Iki karena warga Karang Kedempel ki apik ya warga talang ae.
1: Oh, warga talang.
0: Loh dana talang ae.
1: Dadi ditalangi wargane dhisik ngono.
0: Iya, iya, maksudku.
1: Apik usulane Riko.
0: Loh apik tapi aku dikeroyok rek.
1: Samane jarene ngene. Iku lho saiki Gus Lurah iku dadi CEO ngono.
0: Iya, iya. Anu aku wis kultivasi aku. Karo dar.
1: Pirang triliun ngono, pirang M ngono.
0: Iya, anjene aku CEO, aku tapi pura-pura dadi lurah.
1: Ya pokoknya kok lombane digolekno sing lucu-lucu piye ngono lho Gus sing ora koyo biyen tarik tambang plorotan.
0: Aja golek sing lucu. Golek sing sing lucu. Sing lucu apa anu nun sewu. Sing lucu iku lomba apa? Misale usule, usule.
1: Lomba ngemik susu.
0: Nek. Rek. aku wis gak duwe untu rek.
1: Lah ya penak malah ora kering.
0: Tapi kan butuh latihan rek.
1: Sampai latihan habis.
0: Lek gak duwe untu ya ta lomba mimik susu tapi susu kaleng. Wah, iso kebeler barang rek.
1: Saya maksudnya main mimik kaleng ya mesti ya. Sampe nek golek susu kok aja susu sing wis expired dadi ya, susu ya. Cap nona.
0: Oh iya iya iya. Susu cap nona. Iya iya.
1: Susu ya. Cap nona. Ya. Dadi lek nona iku kan sik enom.
0: Iya iya iya re anyene. Apa
1: tapi
0: sing
1: kok kudu sing wis duwe pasangan lho Gus. Lah sampe gak duwe pasangan iki katene melok lomba. Tapi susu sapa sampean?
0: Nyelang. Aku kan panitia nih re. Gak mungkin kaya mbahmu ki melu-melu lomba kaya.
1: Iku panitiane iku ya kudu lomba mari wargane dhewe dadi panitiane ku mang melok lomba pisan ngono lho Gus. Lho
0: kan katanya kamu itu pasang-pasangan, gak apa-apa wis aku ndelok to.
1: Kamu malah kepengin ya apa?
0: Lah yo iku.
1: Batu wis ngelek itu.
0: Tapi kan oleh hadiah. Are iki rek. Ya apa lek ngene wae? Ya apa lek?
1: Ya napa ya no.
0: Ngombe kopi panas-panas. Kopi panas.
1: Ngombe kopi panas-panas. Ora apa-apa mandang ngombe kopi panas-panas e.
0: Loh,
1: pokoke gaudan.
0: Loh, maksude mbahmu ki ngombe kopi tas cor-coran iki lho lah panas ah.
1: Lah lha apa kok adek kopi dicor-coran bareng kok leren tuku semen bareng tuku koral barang.
0: Aduh arek iki rek pinter arek iki. Rek, maksude mbahmu ki sing misale kaya banyu tas digodhok terus dicorno ning kopi, ngombe panas kuwi lho.
1: Kopi sik tas dituang.
0: Ya, ya tas dituang. Ya ya ngono ku. Wis iku lucu lho, Rek. Iku lucu.
1: Ya apa sampean? Ngombe kopi tas dituang ngono. Nek gak langsung yo wedir.
0: Lho. Lah iki apa? Sajane ngono ana carane, Rek.
1: Carane pripun?
0: Kopi terus banyune dicor panas ngono kuwi lek kepengin adem diwacane surat Yasin ping 3 ae wae. Wah, mesti adem. Sumpah.
1: Sumpah yo. Kaslak budal. Ora ana siaran nek langgar.
0: Pemenangnya adalah
1: Gus Lura. Lagi pemenangnya adalah Gus Lura. Gus Lura kenek meneh.
0: Kok kenek terus ya aku.
1: Wes asmane ku dadi lurah gak tau beneran jane.
0: Kok iso ngomong dadi lurah gak tau bener iku lho. Aku ki belajar bener rek.
1: Kapan bener sampeyan
0: ku ngene wae.
1: Ngene bener.
0: Yo yo wis ngene wis rek. Aja apa iki ribet perkara lomba. Lek perkara lomba aku ngerti awakmu iso. Iya ta? Lombanya
1: tuh. Wis pokoke iku engko sing ngatur arek muda-mudi
0: iku. Nah,
1: pokoke awake ngekeki
0: ya apa? Ya apa lek? Lek usul awake dhewe taun iki 17 iki ayo sunatan masal rek. Gawe sunatan masal.
1: Api iku.
0: Ya ya.
1: Saman tak daftarno dhisik.
0: Sar sare. Contoh maneh.
1: Lha aku dene ku Gus ora kan ngekeki contoh. Dadi arek cilik-cilik iku kok cek gak wedi. Ngene lho le ora lara contone lho Gus Lurah iki lho ora lara ngono. Dadi arek kan gak wedi dadi sampe
0: diterangno, diterangno ae re ora katik conto-conto Gus Lur. Saiki lho Rek.
1: Kudune kok contohnya ate.
0: Lho saiki lho Rek, wong sunat wong masal ki nun sewu saiki masih ora nganggo sadak iki lho gawe tembak iso Rek.
1: saiki ini jamane wis canggih.
0: Canggih, canggih. Yo,
1: yo. Yo lek biyen jamane sampean biyen diiris kekot-kekot.
0: Kaya ruru awakmu, Rek. Awakmu yo dipeting, Rek, Rek. Ana wong ngusul disalano. Ana wong
1: tenggondangi dipepen nek tumpang nang nek watu.
0: Arek iki rek, arek. Saiki nggawe laser, Dik, gawe laser.
1: Saiki gak ono arek gawe petat.
0: Gak ono tutupe tumbu. Panci. Sablukan.
1: Iya lek jamane mbae biyen.
0: Iki ono ono mbale ono mbalem iki lho. Kula nggih tumut. Lho kok tumut yo mbalem sing ono batu.
1: Mbalem kok mecunat masal lho niku sing daftar pertama.
0: Dudu perkara mbalem iki melu, putune melu. Kowe iki
1: oh, putune mbalem.
0: Aja isu dhisik ta. Eh perkara sunatan masal awakmu gak usah dadi panitia. Enak kono. Ayo enak kono nglumpukno gawe jaket. Jaket kulit.
1: Ya sing cuwilane sini-sini.
0: Lagumu apa nih? Hush.
1: Andane lak nembel.
0: Wis, wis, aja diterusno. Wis ora tembel-tembelan. Repot ae. Lagumu apa?
1: Lek berarti lek ana sunat masal kudune ya ana manten masal lho Gus, nikahan masal.
0: Oh, gaspi. Dadi ana sunatan masal. Tapi aku ki curiga, engko oleh seminggu kaet waras melok manten masal.
1: Lah ngene ku, mboten napa-napa Gus, sak niki kan biar napa cek gak ana napa Gus cek resmi enten manten masa atau sunat masa terus enten manten masa
0: ya, ya.
1: Tadi koyo janda ambek duda iku cek gak napa runcang-runcung ngalor ngidul ndang tadi tang resmi lah yo wonge kan gak dibiaya lah iku mumpung ono gratis tadi wonge ku mang ngono Gus.
0: Rek awakmu ngene iki nyindir mbahmu apa piye?
1: Secara tidak sengaja.
0: Ya apa lek lagumu apa, Rek?
1: Aduh. Aduh tengku wis kaku.
0: Lah kowe durung masal wis kaku, Rek. Repot ta. Ana sami hari iki lho ya melok ki nikahan masal dicatet, Rek.
1: Oh, nggih, catet to. Iki mangis ala piro 5 ya?
0: 5, 5. 6 awakmu, Rek. Jatahe
1: jatahe wong piro, Gus?
0: Iki anu sekurang-kurangnya lho Rek, sekurang-kurangnya itu 200. Iki sekurang.
1: Oh, 200. Iki mangke kula umumaken ten warga-warga.
0: Iya, sarii wis. Iya, sarii barang.
1: Sarii ambek sapa?
0: Ambek Kakek Jum.
1: Wes yo, Kuriatin. Sarii. Terus Bumoke.
0: Bumoke.
1: Mari ngono aku dhewe.
0: Awakmu kok tawa sih, Rek? Panitia, Rek.
1: Lah panitia kok ya kudu melok takon sik lek ana gandengane lek pas.
0: Ana sing takon, ana sing takon, Rek. Aku gregeten ngene sing takon. Wah,
1: ya napa, Gus?
0: Rumit iki. Sunate ndamel napa? Lha pas yo, Rek. Ya gawe anatomimu to. Repot ta.
1: Loh, arek ngene, Gus, iku kok njaluk sunate dibentuk apa? Ngono jeporo apa jebutan?
0: Lagumu apa, Rek? Kemi anu. Lagumu apa? Arek ya. Iki ana sunat sing rada anyar iki, Rek.
1: Napa, Gus?
0: Semut.
1: Wadimot.
0: Sunatnya dirobong semut.
1: Kok aneh-aneh anak sunat gemot. Aduh.
0: Patro. Lagumu apa?
1: Iki ana carek 10 ngene mbek Gus Lurah 10 ngene ajur wis.
0: RRI ajur rek tenan. Aku mau apa rek?
1: Aku ngono wis sembarang wis.
0: Iya iya iya iya.
1: Aduh aku sok keringet iki sok keringetan waras wis iki.
0: Aku kepingin rek kemeringet.
1: Lah saiki malam Jumat dong Gus. Nek kepingin kemeringet ya nang mengetan ta.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

menika pun jam sedasa gek langkung 30 menit menika. Ingkang badhe istirahat pun ngantos kesuper. Dicek malih kendaraane wonten dalem apa tasik wonten jaba.

Ini Kakang Parman matur sembah nuwun sugeng dalu. Sragen kula, Mbak. Lho ki, sragen to. Sragen. Salam uga ki, salam hormat ki sragen. Salam santun.

Sylvia matur sembah nuwun. Bademinku tunggul wulung bergoyang. Anik Garden Batu hadir, Mbak.

0: punten hadir mbak e. Cenggawi punten mengal. Sugeng dalu mbak. Niska matur sembah nuwun. Luar biasa Madiun Ngawi gek ki aransemene yo anyar matur sembah nuwun. Saya bengi ya saya ngantuk. Wis kadung keliling ning lor wetan kidul kulon kabeh padha ki sing nyambut gadel. Bengi ki ya sugeng dalu sing dodolan durung kelar ya sugeng dalu. Lah iso ki kula nedhi tembang nika nagi janji nggih matur sembah nuwun. Uga ki sing ana ning lawang. Terus ki Marsudi Waluya rahayu Mbah. Nggih rahayu sugeng dalu Mbah, salam kagem mbae ugi mbah-mbah liyane sing durung turu. Lah iya, kopi diunjuk Mbah, sekali lagi kopi diunjuk Mbah. Ora apa-apa, ora apa-apa, ki dulur-dulur sing ning TikTok ki padha melekan. Ayo rolek malam Jumat manis. Anu malam Jumat legi. Loh kok legi? Maksudnya malam Jumat kuwi lho. Padha ae ta? Iki ni kok nang jalu lagu ki mang apa ta? Ki mang. Ngarani ki. Oh anu. Sapa ki? Nagi janji, ya nagi janji. Monggo kula derekne sing padha ki anu pingin ki sekedar untuk ki sahabat-sahabat konco-konco dulur-dulur barang ki sing pingin ki ya sing durung ngantuk sing tetep ki midanget ni utawa mirsani TikTok ki mbae sedaya mawon sugeng dalu. Ya ki sing ana luar kota, luar daerah, luar pulau, bahkan kini luar negeri ya mirsani TikTok mbae sing padha dodolan ya dodolan gorengan dodolan pentol kopi gek ki apa wae ki niki ana sing saka Ndau Levia ki saka Ndau matur sembah nuwun Mbak Levia dereng sare ya nur sing ana ning sar Sragen. Wah, Sragen kuwi ado-ado saka kono ki ya melu mirsani mbahmu ning TikTok. Lah menawi kula melekan ka soale sesuk ora ana penggawean mbah kula. Iya ora apa-apa. Nek ora ana penggawean ki rada-rada nglindur nanti jam 11:30 awan ora apa-apa. Leres mbah. Apa? Iki salam dari Bogor. Bogor, Mas Toto Prima matur sembah nuwun Bogor bergoyang. Salam santun saking Pro Papat RRI Malang. Loh, wis kondang kahluka. Gus Lurah Karang Kedempel paring jejuluk Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogorogo Donoroso Sundulangit. Lurah Karang Kedempel. Loh. Leres, leres. Iya, leres, leres to air apa-apa. Oke, sepindah malin. Jam 12:42 menit ya. Monggo kula derekne sepindah malin. Mas Dwiman. Mbak Dwiman. Pegunungan Farm. Mbah, kula.
1: Kelingan rikolo.
0: Kipli coban gelotak.

0: kaca ban glotak tangi. Bangun, bangun, patrol, patrol.
1: Jerali marang aku sing lumah tanah.
0: Fresh, mantap.

niko ningali panjenengan persis bapak kula. Eling bapak kula almarhum bapak. Walah yo Mas Mamo. Kelingan anak lanang, Bang. Nyesek kula. Kepanggi malem 4 tahun kebungkur lho, Mbak. Bali matur sembah nuwun, Bali.

Nggih matur sembah nuwun gek kleresan. Nika nggih sampun perjalananipun nika nggih sampun mendekati nika nyideki arep pamit. Ning iki mau ya ana Kang Mat. Sing ana ning Bantur niki hadir ya mirengke disambi patrol kali rencang-rencang nika lho. Jenjos Mbah. Matur sembah nuwun Kang Mat. Kula nggih ngaturi sugeng ngayahi jejibahan gek menika nggih tetep semangat karo kanca-kanca salam mawon. Lah sampai jam pinten patrolipun jam 11 menika. Tapi kula terus mawon ngantos jam 3. Iya nyideki arep laut. Arep golek makem. Tapi rampapa, wong syarat minangka sewan. Nggih matur sembah nuwun lho derek-derek ingkang nyengkuyu. Sedaya kemawon. Tanpa terasa anggone mbah iki gek wayahe patro nggih nganti jam 11 nika. Nyuwun duka bilih nika tembangipun dereng keputer. Sesok iso muter nih. Jangan khawatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami menghantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan pada kesempatan hari ini edisi Jumat tanggal 31 bulan Juli tahun 2026 kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Untuk itu kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: ini pun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampun melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan kalian, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu engkau penuh keberkahan ini, amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Nah, para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama kami program 4 RRI Malang, Cahyaning Ati hadir kembali menyapa Anda dan setiap hari Jumat selalu setia bersama narasumber yang memang sudah terjadwal. Untuk hari ini kita akan menghadirkan satu topik menarik yaitu rahasia keberkahan sebuah keluarga, ya. Menurut nanti bagaimana ajaran kita atau pandangan kita, pandangan agama tercinta kita Islam, apa kira-kira makna keberkahan dalam sebuah keluarga dan bagaimana cirinya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz atau narasumber setia kami Ustadz Nur Kholis SE. Beliau sampun rawuh di penghujung telepon. Tapi sebelumnya saya mengingatkan Anda nanti yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilakan di 081-5569-1053. Langsung saja kami sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Ustaz.
2: Selamat pagi Bu Deme, apa kabar Bu De?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat,
1: begitu nggih. Terima kasih sama rawa Pak Ustaz.
2: Nggih, sami-sami ya.
1: Oke. Okay.
2: Agak serak ya suaranya Budi nggih.
1: Saya sudah satu minggu ini batuk flu.
2: Allah nggih.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu nggih.
1: Amin ya Allah. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Rawi pun langsung saja karena keterbatasan waktu, tema kita rahasia keberkahan sebuah keluarga. Saya persilakan dulu mukadimahnya monggo.
2: Baik, terima kasih Budi Mi.
1: Sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas selimpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam pengajian Radio Pro 4 105,3 FM Cahyaning Ati. Semoga setiap apa yang kita dengarkan menuju siaran ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab turunnya rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Tema kita pada pagi hari ini Jumat 31 Juli, nggih. Rahasia keberkahan sebuah keluarga Bapak Ibu. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah penuh hikmah dari Amirul Mukminin, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan penjual susu. Kisah sederhana ini mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, rasa takut kepada Allah, dan pentingnya mendidik anak dengan iman. Jadi istilahnya di dalam sebuah keluarga Bapak Ibu. Pada suatu malam kota Madinah itu begitu sunyi ya, malam hari. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti biasanya berkeliling untuk melihat ya langsung biasanya keadaan rakyatnya. seperti biasa Umar bin Khattab ini sedang patroli. Jadi setiap malam memang ada patroli ya yang dilakukan oleh beliau Umar bin Khattab. Beliau berjalan menyusuri jalan-jalan Madinah hingga akhirnya beliau ini ya sekali-kali merasa lelah. Nah, istirahat, diam sejenak. Kemudian Umar bin Khattab ini bersandar di sebuah dinding untuk beristirahat, Bapak Ibu. Lah, kemudian tak lama ya, tiba-tiba dari dalam sebuah rumah terdengar percakapan antara seorang ibu dan putrinya. Ada seorang ibu dan putrinya sedang bercakap. Nah, ibunya mengatakan, "Anakku, campurkanlah susu itu dengan air." Ya, kita bayangkan, campurkanlah susu itu dengan air. Sang ibu mengatakan kepada anak. Ini Umar bin Khattab ini yang mendengar. Kemudian putrinya menjawab, "Ibu, bagaimana aku mungkin mencampurnya? Bukankah Amirul Mukminin telah melarang mencampur susu dengan air?" Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini tadi dan mendengar. Pas kebetulan patroli malam. Lah, kata sang ibu, "Halah, ah, Umar tidak akan mengetahuinya. Sudah, ikuti apa kata ibu." Kemudian sejenak suasana menjadi hening, Bapak Ibu. Lalu sang putri menjawab dengan suara penuh keyakinan, "Nah, kalaupun Umar tidak mengetahuinya, wahai ibu, tetapi Tuhan Allah yang disembah Umar mengetahuinya. Aku tidak akan melakukannya selama hal itu telah dilarang." Nah, kalimat sederhana itu begitu dalam maknanya, Bapak Ibu. Ucapan seorang gadis yang tidak diketahui ya, namanya itu di dalam kisah ini belum diketahui namanya siapa, ternyata sangat membekas di hati Umar bin Khattab. Beliau mendengar dari luar tadi. Beliau melihat bahwa gadis itu memiliki kejujuran yang lahir dari keimanan. Bukan karena takut kepada manusia, apalagi kepada ibunya, tetapi karena merasa selalu dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu pendengar setia, keesokan paginya ini, Umar memanggil putranya yang bernama Asim. Nah, Umar ini ada anaknya, Asim. Kemudian Umar bin Khattab bilang ke anaknya, "Wahai anakku Asim, tadi malam waktu aku patroli, ya nak, aku mendengar seorang gadis yang menolak mencampur susu dengan air atas perintah ibunya. Meskipun ibunya memerintahkannya, nak. Ia berkata jika Umar tidak mengetahuinya, maka Tuhan Umar mengetahuinya." Nah, cerita Umar ini kepada Asim anaknya. "Nah, sekarang nak, kamu pergilah ke rumah itu. Lalu nikahilah gadis tersebut." Nah, disuruh menikahi gadis yang jujur itu tadi, penjual susu. Kemudian Asim pun segera melaksanakan perintah ayahnya. Akhirnya ia menikahi gadis soleha itu. Dan alhamdulillah dari pernikahan tersebut lahirlah Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Nah, kemudian dari keturunannya lahirlah seorang khalifah besar yang terkenal adil dan soleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, sahabat pendengar, ya, itu tadi kisahnya. Ada beberapa pelajaran berharga dari kisah ini. Yang pertama, kesungguhan para salaf dalam mendidik anak-anak mereka dengan keimanan dan kejujuran. Dididik anak mulai dari kecil, ya, walaupun sekecil apapun, menjual dagangan berkah karena apa yang dicari halal, kan seperti itu. Itulah kesungguhan para salaf dalam mendidik anak-anak mereka dengan keimanan dan kejujuran. Itu yang pertama, pelajaran berharga dari kisah ini. Yang kedua, seorang mukmin hendaknya selalu merasa diawasi oleh Allah, baik ketika sendirian, ya, sendiri tidak tahu itu di mana, maupun di tengah keramaian. Apa yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh Allah. Ada kedua malaikat di bawah kita. Ketiga, tidak mengapa seseorang anak memberikan nasihat kepada orang tuanya, ya, kepada ibunya atau bapaknya dengan cara yang baik dan penuh adab selama ia benar. Nah, ini kita ambil hikmah dari kisah ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, memilih pasangan hidup yang soleh dan soleha merupakan investasi besar bagi lahirnya generasi yang bertakwa. Nah, putranya itu tadi Asim, anaknya Umar bin Khattab, menikahi anak yang soleha itu tadi, penjual susu. Ya, jadi yang pertama, kesungguhan pada salaf dalam mendidik anak-anak mereka dengan keimanan dan kejujuran. Yang kedua, seorang mukmin hendaknya selalu merasa diawasi. Yang ketiga, tidak mengapa seorang anak memberikan nasihat kepada orang tua selama ia benar dengan cara yang baik dan penuh etika dan adab. Dan yang keempat, memilih pasangan hidup yang soleh dan soleha merupakan investasi besar bagi lahirnya generasi yang bertakwa, Bapak Ibu. Ya, semoga Allah menjadikan kita pribadi yang jujur, amanah, dan selalu merasa diawasi olehnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Pendengar radio yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang tentu menginginkan keluarganya bahagia. Siapa sih yang gak kepingin? Ya, saya juga kepingin keluarga saya bahagia. Semua itu dambaan sakinah mawaddah warahmah. Wadakwah ditambah kalau bisa, untuk berdakwah, untuk syiar Islam. Tapi kebahagiaan belum tentu berarti keberkahan, Bapak Ibu. Kebahagiaan belum tentu keberkahan. Nah, bahagia tapi juga belum tentu berkah. Kita membayangkan, ada kan yang bahagia keluarga? Lah bagaimana yang keberkahan itu? Ada keluarga yang hartanya melimpah tetapi penuh dengan pertengkaran. Rumahnya gonjang-ganjing terus. Tidak tahu itu masalah dicoba. Ketika suami dan istri enak bahagia, cobanya ternyata pada orang tua. Ternyata pada waktu sama orang tua baik-baik saja, suami istri baik-baik saja, cobaan pada anaknya, pada saudara-saudaranya, pada tetangganya. Nah, bahkan ada yang hartanya melimpah tetapi penuh, itulah pertengkaran. Sering terjadi. Ada yang rumahnya besar, ya, tetapi penghuninya saling menjauh. Ya, saking gede ini rumah nih. Ya, jadi tidak ada komunikasi, tidak ada perbincangan, saling menjauh, tidak ada silaturahmi. Kamu sedang apa? Bagaimana kabarmu tadi di luar? Ya, di pekerjaan, di sekolah, enggak ada saling ucap. WA-an mungkin juga ada, tapi ya kadang enggak. Saking besarnya rumah, akhirnya jauh-jauhan. Mungkin ada yang seperti itu. Sebaliknya, ada keluarga yang hidup sederhana, Bapak Ibu. Namun wajah-wajahnya dipenuhi ketenangan. Ya, adem lek didelok. Saling menyayangi dan selalu merasa cukup. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itulah yang disebut keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana, tak perlu harus dengan kebahagiaan, oh harta yang banyak. Ya, memang uang adalah segala-galanya. Betul. Ya, tapi tidak semua harus dengan uang. Ya, itulah yang disebut keluarga yang diberkahi Allah. Lah, lalu apa sebenarnya rahasia keberkahan sebuah keluarga? Yang pertama adalah membangun keluarga di atas pondasi takwa. Sering kita sebutkan ini, takwa menjadi pondasi keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsullah yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, membangun keluarga. Ini dalam Quran surat At-Talaq ya. Budi Mei. Ayat ini bukan hanya berlaku bagi individu, bagi
1: ayat
2: perorangan,
1: berapa, Pak
2: bukan, tetapi juga keluarga.
1: Ayat berapa? Surat Al-Khalaq.
2: Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3,
1: oh, Budi Mei. Surat At-Talaq ya.
2: Iya.
1: Ayat
2: 2 sampai 3, Budi.
1: Oke.
2: Okay. Nggih.
1: Monggo.
2: Nggih. Hanya berlaku bagi individu. Ayat ini bukan hanya berlaku bagi individu tapi juga keluarga. rumah yang dibangun dengan ketakwaan akan selalu mendapatkan pertolongan Allah, bantuan dari Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan juga bahwa ketakwaan menjadi sebab datangnya kemudahan. Nah, kemudahan rezeki, keluasan rezeki, dan keberkahan hidup. Nah, apa maksudnya keberkahan bukan dimulai dari banyaknya penghasilan ya, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, rahasia keberkahan sebuah keluarga itu adalah memilih pasangan karena agama. Nah, ini penting. Pasangan saling menguatkan di dalam agama. Tunkahul mar'atul li'arba. Nah, ada empat. Lima liha, ya. Ada empat perkara. Lima liha hartanya. Wali hasabiha keturunannya. Wali jamaliha kecantikannya, ya, atau ketampanannya. Wali diniha dan agamanya. Fadfar bidhati dini taribat yadak. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Empat perkara, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Wanita dinikahi karena empat perkara. Nah, itu tadi, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Seperti kisah itu tadi, Asib, ya, diminta menikah oleh ayahnya Umar bin Khattab ke si penjual susu gadis itu tadi. Itu karena apa? Karena agamanya, ya kan? Agamanya baik, jujur. Maka niscaya engkau beruntung. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menjadi pelajaran bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, nggak tahu itu perempuan bagaimana cara memilih laki-laki ataupun laki-laki bagaimana cara memilih perempuan. Rumah tangga yang hanya dibangun karena harta atau penampilan itu seringkali mudah goyah karena melihat fisik. Kan seperti itu. Ya, itu secara melihat fisik. Lihat agamanya. Tetapi rumah tangga yang dibangun karena iman akan lebih mudah saling memaafkan. Kan seperti itu. Saling mengingatkan dan saling menguatkan ketika ujian datang, Bapak Ibu. Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa agama menjadi faktor utama yang menjaga kelanggengan rumah tangga, langgeng bahagia, samawa. Kemudian Bapak Ibu, rahasia keberkahan sebuah keluarga yaitu membiasakan bersyukur di dalam rumah. Bersyukur. Syukur menjadi kebiasaan setiap hari. Nah ini. La in syakartum la azidannakum. Ya kan? Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 budime. La in syakartum la azidannakum. Nah, banyak keluarga kehilangan kebahagiaan bukan karena kurangnya rezeki, tetapi karena kurang bersyukur. Ya, mengeluhai, sambatai. Nah, boleh kita mengeluh sambat, tapi hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, ayo, coba. Boleh kok mengeluh, boleh kok sambat, boleh kok merasa kecewa. Tapi ayo, minta sama Allah. Kita ikhtiar usaha. Ya Allah, sampai kapan misalnya saya seperti ini terus? Nah, dibuka, tolong buka jalan ya Allah. Kapan saya sampai seperti ini? Kalaupun memang ini tujuannya, berikan hikmah apa yang sedang terjadi lah. Minta sama Allah. Ada yang suami merasa kurang, ya seperti itu. Ono acara nih, ya istri juga merasa kurang, itu ada. Anak-anak juga selalu membandingkan dengan orang lain. Ibu, bapak, aku kok gak bisa ya seperti si ini, beli itu. Nah, bersyukur. Suami tadi merasa kurang, istri merasa kurang, kadang anak juga membandingkan, itu sering terjadi. Padahal keberkahan muncul ketika setiap anggota keluarga ya belajar alhamdulillah atas apa yang Allah berikan hari ini. Nah, itu kadang kita sering lupa. Wes langsung luncur ae budal kerja. Lah itu. Tapi kita lupa kan bersyukur. Coba kita mulai, alhamdulillah atas apa yang Allah berikan hari ini. Besok ditambah lagi, kita menghadapi kehidupan liku-liku lagi, suka duka lagi. Alhamdulillah atas apa Allah yang berikan hari ini juga, Bapak Ibu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur adalah pintu bertambahnya nikmat lahir maupun batin. Kemudian yang berikutnya, rahasia keberkahan sebuah keluarga. Yang keempat, menghidupkan rumah dengan ibadah. Ini penting. Rumah dihidupkan dengan sholat, dengan Al-Quran, membaca Al-Quran walaupun seayat, dan doa. Nah, ini berkah, menghidupkan rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Ija'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan." Nah, laksanakanlah sebagian sholat kalian di rumah. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kuburan. Mati, sunyi, sepi. Memang kadang kita melihat ada suatu hal yang bahagia, senang. Nah, tapi seperti kuburan. Nanti mesti ada aja masalah. Karena tidak ada keberkahan di dalamnya, Bapak Ibu. Rumah yang tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran. Kadang ada Al-Quran ruapi, tersimpan. Nah, tapi gak pernah dibaca, cuma ditata. Ditaruh di bufetnya mungkin. Gak pernah dibaca. Be seneng tok main karepe dhewe ya. Ada yang lihat TV, ada yang lihat HP terus. Ya, laptopan. Be gak pernah dibaca. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Tidak pernah dipakai sholat berjamaah mungkin juga antara keluarga. Suami, istri, anak. Wes dulin sak karepe dhewe, lali sholat, lali semua. Dan jarang dipenuhi doa. Ya, itu juga akan kehilangan cahaya keberkahan di dalam rumah itu tadi. Mungkin rumahnya bagus, oke. Tapi tidak ada semua itu ya percuma. Tidak ada. Sepi seperti kuburan. Ya kan, tidak ada cahaya, kehilangan cahaya rumah itu. Sebaliknya rumah yang dihidupkan dengan ibadah akan menghadirkan ketenangan, Bapak Ibu. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa rumah yang dipenuhi ibadah akan dijauhi gangguan setan, ya, dan pastinya dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, menjaga lisan antar anggota keluarga, ini juga penting. Lisan dijaga dengan kata-kata yang baik, ya, yang lembut. Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Seringkali yang melukai hati bukan pukulan, kadang ya, bukan hanya pukulan aja ya, tapi kalau bisa jangan KDRT, tetapi kadang ucapan itu juga sering. Ya, ada suami ya enggak sengaja ya, mungkin karena apa membentak istrinya seperti itu. Istri merendahkan suami juga ada yang seperti itulah, makanya saling bentak-bentakan. Nah, gak cocok lah, dimulai dari situ. Orang tua memarahi anak dengan kata-kata kasar yang gak baik, ya, juga ada yang seperti itu. Padahal luka akibat ucapan bisa bertahan loh, bertahun-tahun, jangget istilahnya. Jangan ya, ayo mulai sekarang dirubah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menempatkan bab khusus tentang menjaga lisan karena lisan merupakan salah satu penyebab terbesar rusaknya hubungan antar manusia, juga antar keluarga. Ya, kemudian rahasia keberkahan sebuah keluarga, ayo mulai sekarang saling memaafkan sebelum tidur. Mudah, saling memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfu, yal yasfahu. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Nah, di dalam Quran surat An-Nur ayat 22, jangan biasakan tidur membawa kemarahan. Ya, mau tidur tapi kita tadi sik dendam main sama siapa, seseorang, ayat, sama keluarga.
1: Ayat 22 ya, Ustaz ya.
2: Iya, An-Nur ayat 22. Quran surat An-Nur ayat 22. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada, Budi Men. Walya'fu waliyasfahu. Jangan biasakan tidur membawa kemarahan. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Biasakan meminta maaf. Ya, dan juga biasa memaafkan. Jangan dendam, jangget. Walaupun enak, aku bisa tidur kok masih, walaupun aku besok masih meneruskan amarah saya. Sik tak sopokon, misalnya gitu. Jangan, sudah, cukup. Sebelum tidur, sudah maafkan. Besok kita mulai hal baru lagi. Jangan besok kita mulai masalah baru lagi, jangan. Ya, kadang satu kalimat sederhana, maaf ya, nah, mampu menyelamatkan rumah tangga dari pertengkaran yang panjang, Bapak Ibu. Kita juga gak tahu umur kita berapa ya. Satu menit ini nanti ke depan, satu jam ke depan, besok kita gak tahu. Kita ini tinggal menunggu antrian. Ya, tiba-tiba kita langsung diambil nyawanya oleh Allah, sedangkan kita belum minta maaf. Sering-sering minta maaf, ya, sebelum tidur. Agar diberi keberkahan dalam sebuah keluarga itu tadi. Kemudian rahasia keberkahan sebuah keluarga, ya, sering kita sampaikan, mencari rezeki yang halal. Rezeki yang dicari adalah rezeki yang halal dan baik, thayyib. Innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Keberkahan bukan diukur dari besarnya penghasilan. Bukan. Sedikit tetapi halal lebih baik daripada banyak tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Dalam kitab Bahjatun Nasirin, ya, karya Syekh Salim Al-Hilali, dijelaskan bahwa makanan halal menjadi sebab diterimanya doa dan tumbuhnya amal soleh di dalam keluarga. Ya, sering kita sampaikan terkait makanan halal ini. Dari sini, ya, kisah hikmahnya di kajian ini, dalam kitab Dzurratun Nasihin disebutkan bahwa para ulama salaf sangat berhati-hati terhadap makanan yang masuk ke dalam keluarganya. Mereka lebih memilih hidup sederhana daripada memberi makan anak-anaknya dari sesuatu yang subhanallah banyak tapi haram, hasil dari korupsi. Mereka meyakini bahwa makanan yang halal akan melahirkan hati yang lembut, doa yang mudah dikabulkan, dan anak-anak yang mudah menerima hidayah. Nah, dalam hal ini pesan kisah ini sederhana namun sangat dalam. Keberkahan keluarga tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kehalalan rezeki dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa keberkahan dalam sebuah keluarga itu akan ada. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tema pengajian kita pada pagi hari ini, rahasia keberkahan sebuah keluarga. Seperti biasa nggih Bu Demei, mungkin ada tanya jawab, mencurahkan isi hati, masukan, mungkin ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan Bu Demei.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Demikian tadi beberapa rahasia keberkahan di dalam sebuah keluarga, begitu yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz, ya. Banyak sekali tadi dibangun di atas fondasi ketakwaan kepada Allah. Dan tentu saya membuka kesempatan untuk Anda yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan hari ini, saya persilakan 081-5569-1053. Ini ada dari 0812-3276 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, ampunan, kesehatan, keselamatan, hidayah, rezeki, keberkahan, dilancarkan semua usahanya dan dimudahkan segala urusannya, memberikan ridha pada setiap langkah dan lindungannya kepada kita semua, mengijabah doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, enggak tahu ini enggak dikasih nama ya. Salam sehat dan semangat. Tidak ada pertanyaan, cuman menyampaikan itu doa ya. Nah Pak Ustadz, ini ada dari Bu Ani yang ada di Kepanjen. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz cara yang baik dilakukan jika sering terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri agar tidak menghilangkan keberkahan di dalam keluarga itu. Terima kasih. Monggo Pak Ustaz.
2: Contohnya bagaimana ini?
1: Pertanyaannya beda sayangnya pendapat. Cuman itu aja. Ya enggak tahu, pokoknya beda pendapat dalam segala hal mungkin.
2: Agar tidak menjadikan perbedaan pendapat ya. Menjadikan keberkahan.
1: Menghilangkan supaya tidak keberkahan.
2: Baik. Sering terjadi di dalam suatu keluarga itu kita sering bertengkar nggih. Kadang antara suami istri enggak cocok apa yang dimaksudkan. Suami kepingin ke sana, istri beda. Lah, istri kepingin ke sini, suami juga enggak mau. Perbedaan pendapat dalam keluarga, pekerjaan ya. Bagaimana cara menyikapi? Agama kita Islam mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menghilangkan adab, kasih sayang, dan persaudaraan dalam keluarga sering. Kadang perlu kita luruskan ya di dalam sebuah niat dalam suatu keluarga. Jangan berdebat untuk menang, tetapi untuk mencari kebenaran dan kemaslahatan. Nah istilahnya zaman sekarang solusi. Kan seperti itu nggih Bu Dima nggih. Nah kadang kita perlu mendengarkan sebelum berbicara. Hati-hati. Banyak perselisihan terjadi karena masing-masing ingin didengar. Betul ya Bu Dima nggih. Tetapi enggan mendengar. Dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan memotong pembicaraan lalu pahami maksud lawan bicara. Itu perlu. Nah kemudian ini juga sering terjadi ya. Kadang kita bentak, gak tahu, gak sengaja. Sampaikan pendapat itu perlu dengan lembut. Ya namanya manusia, kita kadang gak tahu dari luar. Ya panas misalnya, kondisi panas kita ke dalam. Sudah, sepaneng, panas. Sampaikan pendapat dengan lembut. Diamkan, dingin dulu di rumah. Nah, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah, lembut. Jangan membawa emosi. Fokus pada masalah, bukan menyerang secara pribadi. Nah, kadang kamu memang selalu salah. Jangan seperti itu. Kamu tidak pernah mengerti. Lah, lebih baik katakan, menurut saya akan lebih baik misalnya seperti ini. Dan bermusyawarah. Nah, siap jika pendapat sendiri tidak dipilih. Ya, utamakan ukhuwah daripada diri sendiri ego. Depankan etika, cari solusi. Dan yang pastinya kita meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah keluargaku menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui doa, ya, bila keputusan itu penting. Seperti itu, Budi.
1: Oke, baik. Kita terima telepon dulu. Ada Bu Sri Pancawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Ibu. Oke.
3: Mau tanya ini, Pak Ustadz. Tadi yang dijelaskan untuk mencari jodoh tadi ya Ustaz ya, dilihat dari keturunannya, agamanya dan sebagainya. Bukankah jodoh itu sudah digariskan sama Allah, ada ketentuannya? Nah ini bagaimana, sudah dipilih-pilih semuanya, sudah pilih bagus, ternyata bukan jodohnya. Tidak dipilih-pilih ternyata jodohnya. Nah ini bagaimana cara menyikapi ya, yang Pak Ustadz

0: Kan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Ya sudah, jadi itu jodohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu. Nah, karena itu termasuk rezeki. Umur, amal, dan jodoh berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah. Lah, terus kalau itu tadi ya, kita sepertinya seakan-akan sudah dijodohkan, tapi ternyata nggak berjodoh. Lah, itu kan sudah tertulis. Dengan kata lain, takdir Allah. Siapa yang menjadi jodoh kita sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah. Lah, kewajiban manusia apa? Mencari dengan cara yang baik. Memohon petunjuk melalui doa dan mungkin istikharah, lalu bertawakal. Umur saya ini diberkahi supaya cocok dengan jodoh saya ini. Gak dikit-dikit bermasalah terus tiba-tiba ada kan minta cerai. Oh gak cocok, aku akhirnya wis tak golek arek wedok liyo, selingkuh akhirnya. Ya sudah, itu yang diberikan sama Allah, maka itu yang kamu jaga. Insya Allah itu jodoh kamu. Ya, wong sudah menikah, ya gimana lagi? Kan seperti itu ah. Cocok gak cocok, ya dicocok-cocokkan. Nah, yang dianut oleh mayoritas ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempertentangkan antara takdir dan ikhtiar karena keduanya berjalan seiring sesuai kehendak Allah, Bapak Ibu.
1: Oke.
0: Sudah.
1: Oke? Okay? Oke, okay, baik. Ustaz, satu
0: bisa
1: pertanyaan.
0: Diterima, Bu De.
1: Ya, insyaallah Bu Sri Poncong, nggih. Demikian tadi, sebelum kita tutup satu pertanyaan nih, Pak Ustaz, ya, ketika keluarga itu kan tidak berjalan mulus gitu, tapi yang diberikan harta yang berlimpah aja belum tentu berkah gitu. Nah, ketika keluarga ini menghadapi ujian gitu, misalnya banyak yang dihadapi, apalagi kondisi sekarang gitu ya, persoalan ekonomi atau mungkin ada konflik-konflik di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita tuh bisa menyikapi supaya kita tetap mendapatkan apa ya, ya sama keberkahan seperti yang disampaikan Bu Sri Ponco tadi ya. Kurang lebihnya berarti ya sama ya Pak Ustaz ya.
0: Iya, sama.
1: Oke.
0: Okay. Ya namanya ya kadang kondisi ekonomi keberkahan keluarga bukan berarti hidup tanpa ujian, Pak.
1: Betul.
0: Ibu Budime. Kan seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Yakin bahwa setiap ujian itu mengandung hikmah.
1: Oke,
0: okay, sabar, baik. Kita sabar dan syukur.
1: Oke. Okay. Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan Pak Ustaz, mungkin ada pesan enggak sih? Kan juga banyak ya mungkin di luar sana yang baru melangsungkan sebuah pernikahan yang masih keluarga muda gitu ya. Nasihat bagi keluarga, bagi keluarga saudara-saudara muslim agar senantiasa istiqomah gitu, menjaga keharmonisannya dalam dan keberkahan di dalam rumah tangganya gitu. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih. Kadang perlu kita ketahui ya. Kita mencari jodoh itu juga jangan asal. Wis asal cocok, ya sudah orang tua.
1: Ah, betul itu.
0: Ridhonya orang tua itu juga penting, Bu Dime. Kadang kan seperti itu. Kita pertama awal, anak itu kayaknya asik ya, seru. Sudah, nggak apa-apa sama anakku. Tidak seperti itu juga. Lihat karakternya. Tanya tetangganya kanan kiri. Bagaimana sih kelakuannya mas itu tadi? Mungkin kita sebagai orang tua, sebagai ibu juga. Bagaimana sih kelakuannya mungkin mbaknya itu tadi. Nah, cocok gak sama anakku? Kadang kita sering gak tahu, asal menikahkan 3 bulan langsung na'udzubillah ya, firaq, cerai. Nah, itu sering terjadi karena kita gak ketahui. Dan jangan sampai pacaran dulu, kita ketahui saja dulu dari orang tua. Kan seperti itu. Ya, dan pada akhirnya kita memahami bahwa rahasia keberkahan sebuah keluarga bukan terletak pada besarnya rumah kan tadi. Harta juga, tingginya jabatan dan mewahnya kendaraan, semua itu hanya titipan, Bapak Ibu. Titipan Allah yang suatu saat bisa datang dan pergi. Nah, itu tadi ya. Kalaupun kita memang ingin mengharapkan jodoh yang terbaik ya, apa yang disampaikan Bu Dime, kita lihat dulu bebet bobotnya yang disampaikan Bu Sri Ponco juga itu tadi.
1: Okay.
0: Keberkahan keluarga lahir ketika Allah hadir di dalam rumah, rumah yang dipenuhi sholat, bacaan Al-Quran, doa rezeki yang halal, kasih sayang, saling menghormati, saling memaafkan. Ya, bukan berarti tanpa ujian. Nah, namun dengan iman yang kuat, setiap masalah dihadapi dengan musyawarah, kesabaran.

0: tawakal kepada Allah. Nah, keluarga gak hanya materi, tapi juga keteladanan, kasih sayang, doa, hati yang dipenuhi iman dan takwa. Itulah rahasia keberkahan sebuah keluarga, Bu Dimi.
1: Okay.
0: Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang dipenuhi dengan keberkahan dari langit dan bumi, keluarga yang saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah, serta kelak dipertemukan kembali di surganya. Ya.
1: Amin ya Allah.
0: Sampun Bu Dimi.
1: Nggih. Sampun Pak Ustaz.
0: Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Quran surat Al-Furqan ayat 74 Bu Dimi.
1: Oke.
0: Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah kita sebagai taman-taman kebaikan, dipenuhi ketenangan, dijauhkan dari perselisihan, jodoh yang benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah, serta dianugerahi anak-anak yang soleh dan solehah.
1: Amin ya Allah.
0: Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budime, matur suwun sanget.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Apa yang disampaikan insya Allah sudah saya catat. Insya Allah nanti akan diteruskan melalui portal rri.co.id. Berkah selalu, sehat selalu kagem panjenengan dan keluarga, nggih. Dan kita semua tentunya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi kajian keislaman dengan Ustadz Nur Kholis SE dengan tema yaitu rahasia dibalik keberkahan keluarga. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi juga demikian. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi ini bisa menambah pemahaman kita bagaimana membina, membangun sebuah keluarga yang dimana pondasinya adalah kejujuran, keimanan dan juga ketakwaan, begitu ya. Terima kasih sekali lagi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyaning Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Festival Budaya dan Kuliner Tong Tong Night Market atau TTNM 2026 kembali digelar di The Salimar Boutique Hotel Malang mulai 30 Juli hingga 22 Agustus 2026. Tahun ini festival tersebut masuk dalam daftar 125 Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, memperkuat posisinya sebagai salah satu agenda wisata unggulan di Kota Malang. Pembukaan festival Kamis 30 Juli 2026 dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Iwan, yang mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur. Owner The Salimar Boutique Hotel Malang, Lili Jessica Cokro Setio, mengatakan Tontong Night Market tidak hanya menjadi ajang menikmati kuliner, tetapi juga wadah pelestarian budaya sekaligus ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM, komunitas, dan seniman. Sementara itu, Dr. Iwan mengapresiasi konsistensi penyelenggara Tong Tong Night Market yang dinilai mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya, festival semacam ini menjadi media kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah. Mbak,
2: antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Nusantara, tak sesarangan kalian Bu Deme. Kibrokan tanpa mirang ngajak menikah dinten Jumat, Jumat berkah kagem kita sedoyo. Wonten penghujung bulan Juli, benjang sampun Agustus. Monggo ingkang badhe absen-absen nggih 08 1 000 000 3 kula tenggo olahraga pagi bersama Bu Deme nggih. Empat, kaya nak ya musiknya yo. Terus pun tiba rakan tanpa mirang, sehat sedoyong ya. Alhamdulillah sehat Bude, Masya Allah luar biasa. Pagi hari cuacanya cerah mekaten nggih, tapi banyak niki kata tiang yang kang terserang flu mekaten nggih rakan tanpa mirang. Pramila, samtunipun penting kagem kita sedoyong untuk tetap menjaga kondisi kesehatan fisik kita, supe di cuaca-cuaca memang saat ini sudah memasuki kemarau gitu, tapi udaranya tidak enak begitu ya. Jadi kita harus benar-benar ekstra pola tidur, pola istirahat itu, kemudian juga pola makannya, makatan gitu.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

Teruskan 1,3 terus kawan Radio Republik Indonesia Malam Suara Budaya Nusantara. Sarangan kalian kula budeme. Wonten adi coro warung gaul absen bude tirose bu asi ora-ora ambo. Semoga itu nipo 081

dan semangat ge olahraga di terapian Budeme.